0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lagu yang direquest oleh Ida di TikTok @hirzananggoro, ya terima kasih buat Ida yang udah nge-request gitu ya.
1: Ida lop. Nah, hari ini kita akan mengundang kembali magangers untuk masuk ke dalam kehidupan dan
0: menghadapi kenyataan.
1: Menghadapi kenyataan hidup. Pokoknya kalian ini selama ada dan magang di sini
0: akan ikut ngobrol ya.
1: Akan berlatih untuk ngobrol ya.
0: Betul, ngobrol dengan makhluk-makhluk halus yang ada di sini.
1: Ya ya, kita hadirkan kembali Zia dan Nazma di hadapan kita ya pagi hari ini ya. Selamat pagi.
0: Boleh dikepuk-kepuk nih yang ini.
1: Selamat pagi.
0: Pagi guys.
1: Tinjuin dulu.
0: Telepon jar.
1: Ya ya, bahasa.
0: Telepon
1: lagi. Telepon dulu, telepon. Lah kasih, kasih bahasa.
0: Oke, okay, selain ini ada yang menelpon Nana.
1: Awal udah. Telepon dulu.
0: Wah, baterainya habis dah.
1: Awal aja masih.
0: Jangan aktifkan. Adang Mama, Adang, telepon Ma. Oh, Rapip, nah. Tuduh Rapip, nah.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hey, selamat pagi, Kak Rapip. Sabar Mama, sabar nelponnya Ma, bergantian.
1: Saya nelpon banyak banget keduluan Kak Rafif.
0: Sabar, sabar ya nelpon. Udah mati lu Nana. Ma, habis ini Ma.
1: Kak Rafif. Kak Rafif main sosmed. Kak Rafif main sosmed enggak?
0: Nelpon Ma, sabar Ma.
2: Oh, jelas main Instagram.
1: Apalagi? TikTok main enggak?
2: Oh, maaf saya bukan kaum TikTok.
1: Oke. Okay. Kalau yang lagi sering muncul di Instagram, explore
0: Instagram apa?
1: Instagram
0: ya?
1: Apa nih?
0: Instagram pian apa anak kami blok lah hasil.
1: Apa?
2: Kak,
0: apa?
2: Doxly tau Mim Doxly.
1: Doxly
2: video-video lawas.
1: Apa?
2: Kak,
1: apa?
2: Doxly tau Mim

0: apa?
1: Enggak into aja kali ya, Mat. Enggak cocok, udah enggak cocok aja ya. Oke deh, mau request gua apa nih?
2: Ada.
0: Wah, awas. Langsung aja, makasih lah. Jangan. Ah, jangan enggak. Oke. Okay. Apa Tara Pip?
2: Nih, kalau orang punya kayak lu butuh putar situ taruh kain salahnya.
0: Oh iya iya. Awak kalau pian bingung kena chatnya belum bahasa ya, lo.
1: Chat dulu kayak chat aja gitu. Nah, kirim Pip lah.
0: Iya, iya. Hari ini jenar kirim salamnya nasekan siapa nah? Kirim salam.
2: Enggak ada, Kak. Semuanya aja buat yang begawi kayak hari
0: ini. Nah, itu maksudnya itu lo bohongnya. Ada dia tuh ada. Nyawa nih lu saiki nyawa.
1: Karena Viv chat aja ya requestnya ya. Makasih Karena Viv ya. Makasih. Have a good day.
0: Alma ikut telepon dengan telepon.
1: Alma, ayo Alma telepon kasih.
0: Sabar anak magangku ya.
1: Cita-cita anak magang kalian santai aja. Santai aja. Enjoy aja.
0: Enjoy with your time. Enjoy with your time. Time. Mak telepon mak, tadinya telepon lo telepon sekarang.
1: Kita telepon izinnya langsung.
0: Sini sini mana tadi telepon? Mananya? Mana nomornya? Mana mak?
1: Nomor di bawahnya tuh nah.
0: Nah, oke. Okay. Mana bisa? Mak kampung, kampung. Ntar ya guys. Nah, masuk.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Gak usah terlalu lebay, gak usah lebay. Assalamualaikum. Lebay, gak usah lebay.
3: Eh, Alma. Ini boleh sarik-sarik.
0: Gak ada sarik-sarik.
3: Terus.
0: Sarik-sarik, bunda.
1: Ini ada saudara tinggi, Alma. Saudara tingginya.
3: Anu lo. Anu lo. Anu. Pina gatel-gatel kepala tuh habis potong rambutnya.
1: Aduh, ini. Asli aja.
0: Sudah anu pribadi tuh kena jam pas pertama jam modern kayak itu. Ya, ini mama ini topiknya adalah apa yang sering muncul di FYP kamu. Nah,
1: pakai TikTok enggak?
3: TikTok. Weyo, paling berkisah kayak yang tadi di komen ada loh kayak hasil-hasil India kayak itu sampai di desa kayak itu kada sih yo kan ingat juga ih.
1: Oh, itu paling sering.
3: Kayak vibes-nya tuh kayak di India tapi ini tuh Sidin memasak tuh bersih gitu. Oh, Sidin raja mantap.
1: Itu paling rancak lah lewat Alma.
3: Paling rancak. Tapi lo kenapa mungkin lo kenapa jadi rancak lalu tuh isinya komennya orang Banjar semuanya.
0: Inggih. Yang paling lucu komennya. Enggak boleh kasar ya Alma. Enggak sih tahu berhunya kada boleh kasar. Apa yang lucu aja yang lucu komennya paling.
3: Kada ini kada kasar. Cuma lo nang paling rancak tuh anu jar. Uma ai bibi soda ni jar ketu iwak haruan pulang dimasakinya jar. Bisa lah jar anu apa tuh. Bisa lah ketumbar atau nang kayak janar tuh dikurangi jar kayak ya apakah jar.
0: Kok diatur memasak
1: kan. Oh, yang dia anu ya Alma yang ngerebus itu ya.
3: Ada yang rebus, ada yang goreng. Bestu lo ada juga komenannya jar kaku.
1: Tahu
3: apa yo jar anu panci bibi yo soda nih jar.
1: Eh bibi soda tahu gue.
3: Sedikit jar. Karena sedikit. Nah, nak gitu-gitu.
1: Dia ya kalau bibi soda itu suka kunyitnya suka kebanyakan.
0: Oh, emang sengaja.
1: Benar. Oh. Banyak kunyit aja seberapa aja kunyitnya. Allah.
0: Eh, Mal, ini request nah, segan siapa? Request segan siapa? Request gua apa, Mak?
3: Tadi bang,
0: ada ada, nyolik karena sinyal ada. Ini tadi benar lah, tet, malu nyolok gitu, tet.
3: Lagu kaya, lain, jangan lagu yang
0: kada itu. Kada sudah ada cari sebuting aja lagunya di sini nan, mesen nan. Yang lain jangan lain mak,
3: lagu siapa yo? Oh anu aja gin, yang Ariel mana fit sama Wisnu.
0: Oh boleh, Tika. Boleh. Eh lawan ini bang, kirim salam dengan siapa? Kirim salam nah.
3: Aduh, kirim salam guys yang mendengarkan Saza, apalagi yang sudah bekerja dari pagi sampai sore ya.
0: Hah? Kamu kerja subuh nggak, Mak?
3: Iya.
0: Iya. Eh, Mak, makasih malah, sebenarnya nelfon malah.
3: Iya.
1: Sehat selalu, have a good day.
3: Namun siaran nelfon pulang ya.
1: Nah, itu bagus.
0: Mata. Nah,
1: dadah.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Thank you.
1: Ini loh, namanya Rabea Khatuni.
0: Oh.
1: Ya, kalau masa suka kayak begitu. Itu suka tuh.
0: Oh bersih pang lah.
1: Bersih tapi ya India.
0: Tapi emang kenapa tuh India? Nah. Eh sambil suara nah. Nanti kita akan ngobrol juga.
1: Tapi ya India. Orang India kan gak apa-apa juga.
0: Aneh banget sih.

0: 91.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirjan juga Aksiisa Putri.
1: Lu gatal mata saya
0: nih. Pedes sih
1: pertama. Habis lihat Bibia Soda tadi, ya Allah Bibia Soda kali. Bibia
0: Soda.
1: Kamu tau gak Bibia Soda tuh yang karakter yang ada di film Krishna itu loh.
0: Oh iya iya.
1: Kamu tau karena orang India mereka bilang Bibia Soda.
0: Mengajar emang ya lu Alma ya mulutnya ya. Oke, kita baliknya nih. Berang ya anak magang ya, magangers kita.
1: Oke, kita cek dulu suaranya apakah hari ini sudah lebih volumenya lebih besar.
0: Coba,
1: ya.
0: Coba ngobrol dulu.
1: Pesan dari bos kita kemarin kan, ayo dong anak magang suaranya lebih ditingkatin lagi volumenya gitu.
0: Lebih semangat
1: jangan
0: lagi.
1: Jangan kebisik-bisikan katanya gitu, yang lantang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Halo Najma.
2: Halo.
1: Nah, bagus tuh situ, pertahankan.
0: Pertahankan. Kalau bisa lebih kencang lagi ya. Mm-mm. Lebih kencang.
1: Halo Zia.
2: Halo.
1: Nah, bagus.
0: Ya nah. Udah terbiasa nih.
1: Banyak kemajuan.
0: Besok gantiin ke siaran. Kalau kita enggak bisa.
1: Tapi datangnya jam 7 sih. Okay. Nah, Najma dan juga Zia, topik kita hari ini adalah FYP TikTok. Kalian ini pakai TikTok enggak sih?
2: Pakai.
1: Oh, pakai. Najma?
2: Pakai.
1: Oh, pakai juga. Nah, kita pengen tahu yang paling sering akhir-akhir ini lewat di FYP kamu tuh konten apa, siapa, jenisnya seperti apa gitu. Yang paling sering. Zia, boleh.
2: Kalau luntur random biasa.
0: Dekat-dekat sini ngomong sini.
2: Ya. Oh, ya ada yang kisah-kisah gitu, berkisah.
1: Storytelling gitu.
0: Oh, gibah.
2: Dari followersnya mengirim kisah.
1: Oh iya tahu, yang curhat, yang bayem.
0: Gitu. Oh, bayem. Ngobrol apa bayem?
1: Kagak, nama akunnya bayem. Oh. Dari dulu tuh si bayem ini suka dengerin cerita temennya, tapi kalau sekarang ini banyak cerita dari followers datang ke dia, dikirim gitu, terus dia bacain.
0: Oke. Okay, terus selain bayem tadi?
2: Konten lucu kayak gitu sih, kayak abstrak gitu.
1: Oh, konten lucu berarti random ya, maksudnya apa aja ya. Arif Brata lewat gak?
0: Arif Brata
1: stand up comedy lewat gak?
2: Gak
1: masuk, sorry banget ya.
0: FYP kamu pengen FYP gak?
1: Berarti sorry banget ya Arif Brata, kamu gak masuk di FYP Gen Z saya ya. Maaf banget Arif Brata.
0: Lanjut.
1: Gak masuk. Terus apa lagi? Ada lagi gak?
2: Itu aja sih yang lucu-lucu kayak gitu kadang.
1: Kalau sound populer masih main-main gue nggak di situ di FYP kamu?
2: Ada
1: masih. Oh ada.
0: Anda bukan tuh apa sebenarnya gue tuh apa?
1: Naikilah jalan.
0: Mampus bisa lewat.
1: Berubah make upnya, tempel-tempel mana?
0: Oh.
1: Stiker.
0: Kalau di Instagram ada lewat itu.
1: Oh.
0: Kalau TikTok nggak ada.
1: Berarti beda. Berarti beda ya. Kalau udah itu doang ya Zia ya. Kalau Najma?
2: Kalau aku sering Nadia Omara.
1: Oh,
0: suka hantu kamu ya?
2: Cerita-ceritanya
1: okay. Horor atau apa gitu. Nadia Omara ada lagi nggak lagi yang tren itu?
2: Konten tutorial masak sih.
1: Oh,
0: kamu suka masak?
1: Kamu suka enggak, masak?
2: Lagi belajar.
1: Oh, lagi belajar, bagus.
0: Dari kita cari hobi ya.
1: Cari masak. Hobi masak bagus.
0: Emang
1: bagus.
0: Kamu pengen coba masak apa?
2: Sayur bening mau coba.
1: Oh, tapi benar juga sih. Benar. Karena ada juga orang enggak bisa bikin sayur bening.
0: Saya enggak bisa.

0: Soalnya sayur bening tuh agak tricky juga ya.
1: Iya.
0: Kasih dia tuh kayak nggak pakai garam, nggak pakai apa kalau nggak salah, cuma gula katanya.
1: Iya.
0: Nah tapi kalau ada yang nggak bisa jadi hambar banget rasanya kayak air mentah. Air mentah kayak air putih.
1: Air
0: ada yang masak kayak air putih saya juga bingung kok bisa masuk sayur bening.
1: Kenapa gitu. Jadi pengen belajar masak sayur bening?
2: Karena enak.
0: Enak. Beli favorit ya.
1: Favorit. Mama masakin juga biasanya enggak?
0: Sayur beningnya biasanya apa? Pakai bayam kah?
2: Bayam terus yang kuning itu?
1: Walu. Labu.
0: Kenapa kamu nanya yang kuning itu apa? Kenapa dia lupa walu itu ya? Kok bisa ya dia lupa
1: walu? Enggak masak.
0: Oh, enggak masak ya.
1: Terus apa lagi? Pakai jagung kah?
2: Iya.
1: Aku kalau aku enggak suka sih. Air bening pakai jagung enggak suka aku.
0: Kenapa?
1: Cuma kan rasa manisnya jagung tuh enak buat di sayur bening kan?
0: Mm-mm.
1: Dan cuma kalau untuk saya cicipi dimakan enggak? Jadi pasti mak saya aja yang makan sayur bening.
0: Udah disisihin.
1: Ya sayur bening, sorry, jagung enggak ya?
0: Disisihin ya.
1: Iya,
0: enggak suka. Tapi enggak digigit dulu ya.
1: Enggak, saya gelindingin di ketiak.
0: Bekasan dong. Oh, gitu. Udah itu dong, Ninasma. Atau ada lagi enggak?
2: Pernah belajar bikin nasi goreng keasinan.
0: Makanya dia search apa?
1: Muncul terus tuh.
0: Iya. Dia kan TikTok itu kan kalau ngedengar kita ngebahas-bahas apa dia keluar tuh.
1: Oh iya iya iya benar.
0: Makanya pas kalau kita lagi ngomongin orang,
1: itu
0: nah
1: channel.
0: HP kita taruh di tempat lain.
1: Masih kita harus ngomongin orang. Ada lagi nggak selain masak, konten yang masak?
2: Gak ada sih.
0: Gak ada ya.
2: Palingan iklan kayak dari produk saya.
0: Afiliator gitu ya.
1: Bunda saya ngechat saat
0: apa tuh bunda?
1: Boleh dong kamu sampaikan bunda saya.
0: Hai bun.
1: Bunda lagi pulang ke Amuntai hari ini.
0: Wah bahaya bun.
1: Bahaya bun. Saya akan jadi anak yang bahaya ini.
0: Tapi dong. Tenang bun, kalau bunda dong. Ini pulang rumah bersih, aman.
1: Iya, aman.
0: Nah tapi kalau hati
1: nggak bersih saya.
0: Nggak bersih.
1: Jahat saya orang jahat. Hati-hati ya bunda.
0: Selamat
1: ya.
0: Berlibur ya bunda, selamat pulang kampung. Iya. Ya semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya sampai sore juga yang pengen
0: aja ya.
1: Yang pengen gabung kita tungguin ya.
0: Telepon.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirza dan juga Aksesa Putri menemani kamu kembali nih sahabat suara di sore kemarin. Itu tuh jalanan cukup macet ya, hari Senin ya sahabat suara. Memang Senin tuh macet pol, dan pastinya happy-happy TikTok kamu akan menjadi apa ya, salah satu pilihan juga untuk scroll-scroll gitu ya, ngeliat-ngeliat sambil menunggu kemacetan biasanya gitu ya. Nah kalau kamu mau, kamu belum gabung nih mau. Kalau mau ora, oh situ ya. Kamu apa mau biasanya mau?
1: Happy-happy-nya
0: mau?
1: Akhir-akhir ini lagi rame yang ibu-ibu makan, yang bikin kimpul itu.
0: Kimpul itu apa lagi? Aduh,
1: bentar, kimpul itu talas.
0: Oh, iya. Bentar saya cari kimpul.
1: Kimpul.
0: Oke, bikin talas, dari talas ya?
1: Iya. Misalnya kayak bikin steak, terus kan ada mashed potato ya. Nah, alternatifnya dari mashed potato itu dibikin dari kimpul.
2: Betul, jadi mashed kimpul.
1: Mashed kimpul.
2: Sama, Maura sama saya sama ininya.
0: Oh ini ya. Sa? Ini cuma kayak kelapa ya.
2: Bener.
0: Hah, kelapa. Enggak cuma bener, aku lihat nih sekilas kayak kelapa.
2: Iya, kalau kayak gitu kayak kelapa.
0: Nah, ini. Oh, bener. Oh, ubi ini mah.
2: Bener. Cuman beliau itu tuh
0: beliau.
1: Udah tua beliau.
2: Udah tua.
0: Oh, ini konsep konten tadi.
2: Iya.
0: Kaget saya namanya beliau kaget.
2: Jadi beliau itu nama account-nya Black Sheep.
1: Ya, Black Sheep.
2: Nah, jadi beliau tuh kayak verifikasi pangan gitu, cuman dibalut dengan, nah makanya saya bilang tadi sama si Maura pas ini ya, beliau itu ibarat komika tuh Dodit Mulyanto banget, ngomongnya slow tapi lucu banget.
0: Oh ya.
2: Nah sekarang tuh lagi tren banget, saking seringnya beliau muncul di FYP orang ya.
0: Diundang ke Ciriwis?
2: Enggak, udah gak ada juga Ciriwis. Jadi apa-apa kan diganti beliau sama kimpul, sama gembili, sama ubi-ubi kayak gitu. Jadi ada orang misalnya kayak sekarang trennya gini, gue sebenarnya hari ini mau jalan tapi sayang pacar gue lagi gak bisa, jadi gue ganti sama kimpul.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Nah trennya tuh lagi kayak gitu, karena apa-apa diganti kimpul sama ibu itu. Kayak misalkan yang lagi populer nih jajanan Cikuro kan. Cikuro kan pakai
0: daging ayam.
2: Ini? Nah ganti dia kimpul. Dia ganti kimpul, jadi kayak apa ya, kalau nggak salah cikimpul gitu. Pokoknya suka-suka dia deh, cuman bagus, maksudnya makan-makannya itu bisa menjadi alternatif buat kita yang nggak tahu nih, misalnya mau kayak misalnya orang yang punya gula darah tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Nah beliau kasih tuh ini bagus, ini gluten free, misalnya mie gluten free, misalnya ada mie pentil gitu. Sumpah namanya mie pentil, tanya sama orang mie pentil. Ini seru banget,
0: seru banget.
2: Saya juga pada nggak pernah nge-like dia, tapi kayak lewat mungkin teman-teman saya
0: yang nge-like,
2: jadi pada muncul itu yang masuk apa Tiara Andini ngomen di situ, masuk tuh semuanya tuh di situ.
0: Kalau saya sekarang itu ini bahasa Jepang.
2: Yang mana? Apa tuh?
0: Maksudnya bahasa Inggrisnya ini orang Jepang bilangnya seperti ini.
2: Oh.
0: Terus backsoundnya pakai ini Cross Zero. Maksudnya Jepang itu.
2: Kalau yang belajar bahasa Inggris ada lewat gak yang dua cewek Asbun?
1: Ada.
0: Saya gak ada lagi tuh.
1: Minus 5 juta.
2: Salah mulu jawabannya. Tapi jawaban Asbunnya tuh benar-benar di luar
0: Ekspektasi.
2: Nanti kita lihat deh. Itu sering juga tuh muncul di tempat saya.
0: Kok saya ini aneh ya deh. Punya saya
2: tapi aneh. Kamu juga agak jarang kan sebenarnya ini buka TikTok.
0: Iya, saya lebih.
2: Kamu coba buat live doang kan sebenarnya.
0: Bener.
2: Buat hidup doang kan.
0: Buat hidup sini. Ada yang mau hidupin saya gak?
3: What's up yo? Put it in the house.

0: Terima kasih.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irjen juga Aksesa. Memang happy-happy ini kan mungkin apa yang sering kita tonton ya, saya?
1: Iya, lebih ke minat kita apa. Jadi kalau misalkan kita pertama kali bikin account TikTok, biasanya sudah ada tuh kayak dikasih pilihan sama TikTok kayak saran kamu sukanya apa, misalnya kayak fashion atau beauty, misalnya kalau beauty berarti masuknya mungkin ke make up, fashion betul. Dan lain-lain. Ada juga yang mungkin sukanya interestnya ke masakan, berarti kayak resep-resep. Ada juga yang sukanya lifestyle.
0: Maksudnya nah, lifestyle gitu.
1: Biasanya kayak rekomendasi-rekomendasi kayak gitu. Nah, kalau saya sih saya biasanya dari awal tuh udah saya pilih semua aja biar semua berkuat.
0: Betul, sama. Saya kurang lebih kayak saya juga.
1: Dengan saya suka aja.
0: Pilihan kan ada 5 aja.
1: Benar, pilih 5. Udah saya pilih pas sebanyak-banyaknya
0: iya,
1: aja.
0: Iya, jadi yang sesuai. Sesuai dengan warna kita gitu
1: ya. Benar, cuman memang ini ya, Arif Brata tuh agak jarang juga keluar dari tempat saya soalnya. Padahal saya juga suka. Makanya kadang-kadang algoritmanya juga gak bisa ketebak juga.
0: Makanya
1: nah,
0: itu.
1: Saya tuh sebenarnya jarang like-likein video yang tertentu spesifik ya. Jadi benar-benar kalau udah ada di FYP saya tuh menurut saya adalah FYP yang lagi
0: hype
1: di
0: banget.
1: Tempat semua orang.
0: Oh.
1: Nah, saya jarang banget nge-like yang kayak itu terus gitu.
0: Enak kamu ada yang nge-tapin kan sekarang.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Halo sahabat Suara dan warga Banua, saat ini PLN sedang membangun gardu induk Satui, Selaru, dan Sebuku untuk menghadirkan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Selama proses pembangunan, yuk kita jaga keselamatan bersama. Jangan bermain layang-layang di bawah jalur kabel tegangan tinggi, hindari juga menanam pohon terlalu dekat dengan saluran listrik, dan pastikan jaraknya aman agar tidak membahayakan. Saat pekerjaan konstruksi berlangsung, jangan memasuki area proyek, mendekati alat berat, atau memanjat tower listrik. Semua itu dapat membahayakan keselamatan diri dan orang di sekitar. Mari dukung pembangunan kelistrikan dengan mengutamakan keselamatan, karena listrik yang andal tidak berarti tanpa keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP KLT4. Listrik andal, masyarakat aman, utamakan keselamatan, lindungi keluarga tercinta.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Menjermasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Dangdut is the music of my country.
1: Yes, Sobat Suara.
0: Thank you so much ya, para Dangdut is the music of my country from Project Pal. Thank you so much.
1: Thank you so much ya.
0: Udah bukan lagu ini yang benar-benar kayak, aduh, dangdutnya kedangdut banget gitu. Mungkin sebelum ada lagu-lagu hip
1: dut,
0: dut, mungkin menurut aku pop dut hip ini
1: populer duluan ya.
0: Popular duluan. Wow, masya Allah ya guys ya. Ini pada ngintip apa sih nih? Oh, kagak. Beres.
1: Thank you.
0: Makasih ya anak-anak ya. Anak-anak magang, thank you ya.
1: Aja, so, apa
0: itu enggak apa-apa di situ ya. Udah
1: clear ya.
0: Area aja ya. Thank you banget tuh. Mau mau udah kayak orang mau kemah ya. Habis ini Sahabat Suara ya. Oh, tadi udah belum selesai.
1: Enggak, lagunya tadi kan kita suruh.
0: Udah diputerin ya?
1: Wah, sayang banget enggak ada. Oh, saya download aja.
0: I don't love you ya.
1: Benar.
0: I don't love you tuh dari apa?
1: MCA.
0: Audio Slave. Oh, bukan.
1: Bukan Audio Slave, bukan my friend.
0: Juga ada I don't love you. Oke, okay, terima kasih Sahabat Suara sudah gabung di ngobras kita hari ini. Habis ini kita akan hadirkan tamu juga. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Sesa dan Hirzan di Suara Seru ya.
1: Jangan kemana-mana ya, dengan terus kita berdua.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
4: Suara Warga Indonesia. Indonesia.
5: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
0: Suara Menjermasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi Sahabat Suara ya. Kembali lagi bersama saya dan Hirzan Anggoro. Kali ini kita ada di Rabu Sehati, Sehat bareng Iswara. Wah, udah pasti kita juga mengundang para expert juga untuk ngobrol di sini.
1: Emang hari ini mau ngapain sih, Sa?
0: Hah? Hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang serius banget.
1: Apa tuh, serius apa sih?
0: Serius banget, kita temanya hari ini adalah resistensi antibiotik.
1: Oke. Okay.
0: Ancaman nyata dan harapan baru dari tanah gambut Kalimantan Selatan.
1: Nah, jadi hari ini kita gak mungkin sembarangan ngobrol ya.
0: Gak mungkin kita ngobrolnya gak serius, gak mungkin kita ngobrolnya bercanda ya. Kita sudah hadirkan
1: langsung ya,
0: langsung kakak-kakak dosen dari Stikes ISPI Banjarmasin ya.
1: Yes.
0: Ada kakak Abdul Mahmud Yumasik. Halo, selamat pagi kak.
6: Pagi kak.
0: Oh, panggilannya kakak siapa nih kak?
6: Yuma.
0: Yuma ya, M-nya ada dua. Yuma.
1: Yuma. Pasti orang asik ya kan.
0: Asik. Soalnya ya kan? Kakak Yumasik.
1: Betul. Nah, dan
0: canda ya kak ya.
1: Terus juga kak Yuma ini tidak sendirian. Ini ditemani juga sama apa ini, apoteker.
0: Apoteker.
1: Oke, tolong salah-salah ya kan ya. Apoteker Nordin M Farm.
0: Yes.
1: Juga selaku dosen Stikes ISPI Banjarmasin ya.
0: Betul.
1: Halo, selamat pagi Kak Nordin.
7: Pagi kan.
0: Okay. Selamat pagi.
1: Nah, hari ini kita di udah disampaikan aksesnya juga ya tentang resistensi antibiotik.
0: Benar.
1: Nah, mungkin kita belum familiar dengan istilah ini ya.
0: Kalau di sini kan ditulis gini ya, belum benar-benar paham. Kalau saya bukan belum benar-benar paham. Benar-benar enggak paham.
1: Saya bukan ketahuan lah.
0: Enggak tahu sama sekali ya.
1: Salah-salah ilmunya ya kan.
0: Nah, ya Kakak Yuma dan juga Kakak Nordin nih. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan resistensi antibiotik ini, Kak?
6: Oke, baik Kak. Mungkin banyak dari masyarakat yang belum paham ya Kak.
1: Oke.
6: Jadi kalau memang secara definisi, resistensi itu adalah sebuah kondisi di mana yang dulunya antibiotik itu dapat mengobati infeksi, tetapi keadaannya berubah. Bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Sehingga yang harusnya dapat membunuh, menghambat pertumbuhan bakteri menjadi terhambat karena si bakteri membentuk antibodi baru kekebalan terhadap sebuah zat dari antibiotik.
1: Oke.
6: Jadi yang dulunya kalau misalnya pengobatan bisa efektif ya Kak, infeksi harusnya 1-4 hari sembuh. Ketika resistensi itu terjadi, maka kesembuhan itu tidak didapatkan.
1: Oke.
6: Jadi bakteri bisa terus berkembang biak sehingga tadi kondisi yang awalnya sakit itu terus menjadi tambah parah seperti itu, Kak.
0: Bukannya sembuh malah
1: ngelang balik dia. Agak algak ya si virus ini ya. Udah melonjak ya, udah masuk dalam tubuh melonjak lagi ya gitu ya.
0: Nah, tapi mengapa resistensi antibiotik ini saat ini jadi perhatian dunia? Ternyata ini lagi ini banget, terus menjadi topik dunia banget nih.
1: Dunia ya, bukan
0: dunia,
1: Indonesia
0: aja. Bukan Indonesia dunia aja. Dan bahkan disebut juga sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan global. Kenapa? Nih, Kak.
6: Mungkin karena dari data yang kita dapatkan ya, Kak, di publikasi beberapa media, bahkan WHO juga melakukan publikasi terkait resistensi antibiotik ini, makanya dikatakan masalah dunia gitu, Kak. Karena memang saat ini kondisinya resistensi terus meningkat. Kejadian kematian akibat pengobatan yang tidak berhasil dari sebuah infeksi itu menyebabkan ini menjadi masalah dunia. Jadi memang kasus-kasus beberapa kematian yang disebabkan oleh resistensi antibiotik itu juga cukup tinggi. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia gitu ya, bahkan secara global kasus ini pun juga terus meningkat. Oleh karena itu angka kematian yang terus bertumbuh, inilah sebabnya penemuan-penemuan senyawa baru untuk antibiotik itu harus dilakukan kayak gitu, untuk menemukan antibiotik-antibiotik baru yang dapat mengobati infeksi bakteri kayak gitu.
0: Oh, berarti agar bisa menemukan antibiotik-antibiotik yang baru.
1: Oke. Itu tuh emang hadir begitu aja di tubuh kita. Ya kan, atau apa ada
0: ini kan biasanya gitu ya? cara lagi kayak pertama-tamanya misalkan kita dari awalnya seseorang nih sakit gitu ya, Kak, misalkan ya sakit, terus misalkan saya sakit tertentu terus dikasih antibiotik, cuman karena keseringan sakit kah lalu antibiotiknya harus meningkat atau gimana sebenarnya, Kak?
6: Mungkin lebih mengarah ke kenapa resistensi itu terjadi. Kalau karena sebuah penyakit yang paling penting adalah diagnosa, Kak. Kalau memang dia didiagnosa infeksi bakteri, maka dia layak diberikan antibiotik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mengalami sakit, tidak infeksi bakteri, diberikan antibiotik.
0: Nah, itu awalnya.
6: Karena kadang kita kena virus tapi

0: balik lagi ke masyarakatnya gitu ya, kayak semua penyakit pakai antibiotik.
1: Ya lebih parah mungkin gini ya, mungkin ahlinya udah nggak ngasih antibiotik ya. Terus orangnya gini, nggak antibiotik aja apa dok gitu, biar cepet sembuh. Nah kalau itu biar cepet sembuh, padahal belum tentu infeksi bakteri gitu. Iya.
0: Bagus tuh intelektualnya pada dokter tuh ya. kenapa nggak dia aja di dokter maksud saya?
1: maksudnya ngapain ke dokter juga. Ya?
0: Iya.
1: Cuman mungkin resepnya kan biasanya sama dokter Hirzan, makanya jadi kayak.
0: Iya, cuma ngapain?
1: Dokter kasih aja antibiotik.
0: Ngapain gitu. Ngasih tahu si dokter gitu?
1: Nah itu sih masih menjadi pertanyaan yang misteri besar sih.
0: Nanti kita akan ngobrol juga mungkin ya. Mungkin dari sudut pandang kakak-kakak ini tentang masyarakat yang juga ya tadi mungkin denial gitu ya, yang apa-apa harus antibiotik. Padahal kan penyakitnya belum tentu harus menggunakan obat antibiotik gitu ya. Untuk sahabat-sahabat juga yang pengen nanya-nanya, itu bisa gabung di WhatsApp kita di 0811 993 391 ya. Spesial juga buat Kak Rafif tadi.
1: Betul.
0: Ini dia. I love you.
1: I love you.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari

0: Kelut, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
6: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari Rabu, disahati sehat barengi suara ya. Kita kedatangan Kak Yuma dan juga Kak Nordin nih dari Stikes ISV Banjarmasin. Kita ngebahas tentang resistensi antibiotik ya. Nah, tadi kita udah ngulik juga kenapa sih resistensi antibiotik bisa terjadi. Terus pas lagi off, saya juga ngobrol nih ya kan sama Kak Yuma dan juga Kak Nordin bahwa ada gak awalan yang lain yang bikin resistensi antibiotik juga menjadi meningkat ya. Salah ternyata satunya adalah dengan tidak menghabiskan antibiotik.
1: Betul, yang sudah dianjurkan gitu.
0: Yang ya sudah dianjurkan.
1: Tadi kan sempat tertentu disinggung sama ini ya, Kak Yuma gitu ya. Tadi kan dia dibilang kayak minum obat 3 kali sehari gitu kan ya, Kak ya. Per 8 jam. Tapi misalnya nih saya minum
0: agak beda tuh.
1: Aduh. Minumnya jam 8 pagi. Kalau misalkan 8 jam kemudian gitu ya.
0: Iya, terus
1: apabila saya duluan sebelum jam 8 atau lewat pada jam 8 kemudian. Itu tuh apakah akan
0: berpengaruh
1: terjadi resistensi juga apa gimana, Kak?
2: Oke, mungkin kalau terkait penggunaan obat-obatannya, memang biasanya di sebuah penyerahan obat di apotek ataupun di pusat pelayanan kesehatan, biasanya teman-teman apoteker itu menyertakan etiket kan ya, Kak. Ada tulisan kecil biasanya cara penggunaan obatnya.
1: Oke.
2: Beragam, 3, 2 kali 1, ada mungkin yang 1 kali 1. Nah, sebenarnya tujuannya adalah memastikan ketika obat itu diminum berada dalam kondisi efektivitasnya. Jadi dalam kadar darah itu diperhitungkan. Misalnya berbagai macam obat itu berbeda-beda durasi efektivitas dalam darah. Jadi kalau semisalnya dianjurkan 8 kali 1, Kak, kami minumnya lebih cepat atau minumnya lebih lambat. Mungkin tidak langsung berdampak pada resistensi, tapi yang dampak pasti terjadi adalah efektivitas obatnya menurun, Kak. Efektivitasnya bisa menurun. Tapi kalau berlanjut khususnya pada antibiotik, ini juga bisa salah satu penyebab terjadinya resistensi tersebut.
0: Benar.
1: Oh, takut banget ya.
0: Simpel-simpel tidak disiplin mengakibatkan sesuatu yang berdampak seperti itu.
1: Besar
0: ya.
1: Besar gitu ya.
0: Kalau Kak Nordin sendiri nih, Kak, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak ikut memperparah masalah resistensi antibiotik ini, Kak? Sampaikan, Kak, kepada masyarakat.
1: Sampaikan, biar gak salah nih.
0: Biar gitu. Gak salah.
3: Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa langkah penting ya. Yang pertama, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter.
1: Hanya menggunakan resep dokter, itu yang pertama ya. Oke.
3: Oke, yang kedua, dosisnya harus sesuai jadwalnya dan lama pengobatan dengan benar. Misalkan dari dokter 3 kali sehari, berarti kita minumnya per 8 jam. Jangan diminumnya 1 kali sehari misalkan, berarti itu kan 1 kali 24 jam dong.
0: Betul.
3: Gak bisa kayak gitu. Yang ketiga, jangan menghentikan obat sebelum waktunya. Jadi ketika kita misalkan dikasih obat antibiotik untuk 5 hari ke depan harus habis, berarti kita harus habiskan. Jadi pada saat kita minum hari pertama sudah selesai, nah itu yang bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi harus
1: merasa nyaman nih lah, kalah udah gini obat
0: kayaknya sembuh nih gitu.
1: Obat lagi nah gitu.
3: Yang keempat, jangan memakai sisa atau berbagi antibiotik dengan orang lain. Kan belum tentu ya antibiotik yang
0: diresepkan untuk orang.
1: Lucu banget ya.
3: Dilanjutkan ke orang.
1: Iya, lucu banget ya.
2: Soalnya itu terjadi ya, terjadi.
1: Kenapa itu obatnya antibiotik? Sama nih antibiotik dia. Padahal ada penyakitnya.
0: Semalam kan pas garing dapat antibiotik lah ada. Minta pula ke sisanya. Ya, terus yang ngasih juga aneh, berarti enggak ngabisin. Nah, itu sama-sama.
1: Udah karena biasanya antibiotik itu sampai habis ya, Kak ya. Yeah.
0: Benar, harusnya.
1: Mencurigakan.
0: Benar kan? Malah minta antibiotik orang udah. Oh, minta. Aduh, aneh-aneh.
1: Oke,
0: aneh,
1: jangan mengasihkan ya, Kak ya.
0: Jangan ngasih dan jangan nyisain ya.
3: Terus apa lagi? Antibiotik harus dihabiskan.
0: Harus dihabiskan.
1: Nah, itu paling penting ya.
0: Dalam waktu itu yang sudah ditentukan ya. Okay. Habiskan sisa, dalam 5 hari. Jangan dihabiskan dalam 10 hari. Artinya selang-seling dong
1: minumnya. Bentar aja nah.
0: Udah salah itu.
1: Lempo. Baru udah orang-orang kayak gitu.
0: Salah itu ya.
1: Tapi dulu sempat sih saya kayak gitu, Kak. Maksudnya
0: enggak disiplin ya.
1: Iya, enggak disiplin. Dimana kayak misalnya minum obat 3 kali sehari. Betul. Saya 2 doang karena kelupaan gitu ya. Jadi kadang saya bikin alarm sendiri gitu di handphone biar ngingetin saya untuk minum obat gitu.
0: Bukannya alarm kamu cewek kamu?
1: Bukan. Enggak mesti cewek saya alarm.
0: Bisa kan kamu cewek kamu yang harus telepon dulu.
1: Itu kan telepon aja. Kebetulan nada deringnya sama. Sama alarm saya bunyi gonggong. gitu. Makanya saya minum obat langsung.
0: Minum gitu. Obat tuh gitu ya.
1: Berarti kayak gitu nggak boleh juga berarti kayak. Misalnya tiga, dua aja deh lu hari ini.
0: Benar. Pokoknya bisa, ya. Harus disiplin.
1: Gak bisa dirapel kan? Gak bisa kan ya?
0: Udah menurunkan efektivitas.
2: Iya betul. Efektivitasnya sih kak. Kalau misalnya itu lain antibiotik ya. Misalnya kayak obat-obatan nyeri, obat-obatan antivirus atau obat-obatan lain di luar antibiotik yang pasti terjadi adalah efektivitasnya menurun.
0: Menurun.
1: Oke. Tadi kan juga udah sempat dikasih tahu ya ke sahabat suara dan juga kita gitu ya. Katanya kan ini adalah permasalahan dunia gitu ya. Ya kan tentang resistensi antibiotik. Nah, kenapa sekarang para peneliti di seluruh dunia bahkan alam semesta ini itu perlu mencari antibiotik baru nih? Apa karena tadi antibiotik si apa tadi bakterinya makin
0: berarti
1: naik ya kan?
0: Berarti antibiotik yang sudah ada ini apakah sudah tidak bisa memang ya, sudah bisa dipastikan udah enggak bisa lagi gitu ya? Mengatasi
1: atau gimana nih kan?
0: Atau menurut orang-orang tertentu mungkin
3: betul,
0: ya.
3: Betul. Oke. Mengapa kita membutuhkan antibiotik baru ya? Jadi yang pertama itu karena bakteri terus berubah ya. Sama bisa menjadi kebal tadi karena resistensi tadi terhadap antibiotik yang ada sekarang.
1: Oke.
3: Jadi akibatnya apa? Yang dulu efektif, kalau bahasanya kita bisa bekerja lah antibiotik tadi. Sekarang tuh tidak bekerja lagi dia, tidak efektif lagi. Nah itu. Jadi
1: berarti jadi mutan baru lah dia gitu ya.
3: Jadi mutan baru.
1: Mutan baru dia. Bertumbuh. Kok bisa sih bakteri sepintar itu kan? ya aku tuh penasaran kan dia tuh
0: makhluk jadi bakteri apa ya?
1: Makhluk yang kecil banget gitu kan, Sa.
0: Tapi
1: kok bisa dia punya impact-nya ya gitu. Kenapa kak? Kenapa dia bisa dengan mudahnya menjadi kebal gitu ya dengan antibiotik-antibiotik yang ada gitu.
2: Mungkin sekalian menjawab juga tadi pertanyaan kakaknya terkait terus bagaimana sih dengan antibiotik yang sekarang?
0: Iya, yang sekarang.
2: Gimana tuh? Sebenarnya kalau antibiotik yang sekarang kan kita kalau dari antibiotik itu ada berbagai macam golongan ya kak. Golongan itu menentukan tingkatan terapi sebuah infeksi.
0: Oke.
2: Yang paling umum masyarakat yang banyak gunakan sekarang tuh amoxicillin. Tapi di beberapa individual beberapa pasien amoxicillin sekarang sudah menunjukkan resistensi kak. Di kasus beberapa individual.
0: Di kasus beberapa individual.
2: Sehingga kita harus turun sampai ke golongan antibiotik yang golongan bawah itu meropenem. Yang cukup keras untuk diberikan kepada pasien. Nah sehingga ini juga golongan awal mulai resisten. Otomatis kita harus membubuhi dengan penemuan senyawa baru.
0: Triggernya di situ.
2: Terus pertanyaan kakak tadi, kenapa sih dia bisa membentuk antibody?
1: Iya gitu ya? Kan? Kok bisa ya?
2: Amoxicillin di kakak itu efektif, amoxicillin di saya itu resisten. Artinya bakteri yang ada dalam tubuh saya itu berbeda dengan bakteri yang ada di dalam tubuh kakak. Nah, dia membentuk antibody itu karena tadi paparan yang berulang kali, paparan tanpa diagnosa, paparan yang dihentikan. Misalnya dia udah harusnya dibunuh selama 4 hari dipapar antibiotik tiap 6 jam, kita stop kak dalam 2 hari. Nah dia akan mengenali sinyal dari antibiotik tersebut atau zatnya gitu ya. Sehingga kan bakteri itu seperti manusia kak. Mereka juga punya imunitas. Mereka juga punya membran sel, inti sel kayak gitu ya kalau biologi ya kak. Nah sehingga ini dia mengenali dari zat antibiotik tersebut. Akhirnya dia membentuk antibody baru. Kayak kakak tadi kan
0: ya, betul.
2: Kakak cerita sering ada penyakit dulu. Tapi kakak memperkuat imunitas. Saat
0: betul.
2: Ini alhamdulillah nih sehat-sehat aja. Nah mungkin
1: sama pikiran sih dulu sih kak, pikiran sih dulu.
0: Pikiran apa sih? Langsung gitu ya, langsung ke flashback gitu. Tapi ada yang lebih lucu lagi, saya tuh pernah dengar ya. Tuh? Apa namanya kata dulu amoxicillin ya. Anggaplah itulah ya antibiotik ya. Anggaplah itu ya, orang sudah mengkonsumsi itu ya. Terus tiba-tiba saya dengar dari orang nih, wah kada mantap lagi dah amoxicillin zaman wah ini, kada kayak zaman dahulu aja.
1: Betul.
0: Kurang pinanya kandungannya, lain kurang berarti ya kandungannya.
1: Bukan.
0: Berarti.

0: ini bakterinya atau si pasien yang mengidap itu kan?
1: Bandel.
0: Berarti nyawa bandel tuh yang bandel tuh.
1: Menyambat yang posisi.
0: Lihat, orang ini ada ilmunya. Nah tadi buan-buannya tuh. Sama kan mungkin kali kayak demam sedikit gitu kan ya. Minum teh jajar. Nah itu kan. Dari mana?
1: Tradisional obat apapun penyakitnya obatnya
0: teh manis, ya kan? Gitu kan. Maksudnya kan pada ada obat-obat tertentu gitu ya, Kak.
1: Benar.
0: Ya. Tapi kalau keterlambatan kita juga nih, Kak, untuk mengantisipasi si bakteri di tubuh kita gitu kan. Kayak misalnya padahal kita sudah terkena gitu ya, paparannya gitu ya dengan berbagai macam ciri-ciri lah gitu ya. Terus seminggu kemudian baru ke ahli medisnya gitu ya, Kak. Apakah itu juga akan menjadi resistensi antibiotik juga atau gimana?
1: Oh, keterlambatan penanganan gitu.
0: Oh. Lambat benar kayak dibiarkan aja kayak gitu.
2: Baik, Kak. Mungkin kalau keterlambatan penanganan ya atau pengobatan apakah dapat menyebabkan resistensi? Mungkin kalau pasti menyebabkan itu tidak ya, Kak.
0: Okay.
2: Cuman kan salah satu cara kita untuk mencegah resistensi adalah tadi menangani kesehatan kita lebih baik kayak gitu.
1: Baik.
2: Nah, kalau kita membiarkan infeksi itu terlalu lama, otomatis kan kondisi semakin buruk.
1: Betul. Memperparah penyakitnya, ya bujur.
2: Nah, sehingga tadi penanganannya akan semakin berat. Mungkin di kondisi nanti ketika dia sangat parah, dia harus diberikan terapi kombinasi antibiotik.
0: Kombinasi antibiotik nggak tuh?
2: Akhirnya tadi
1: puyeng.
2: Penggunaan antibiotik jadi terlalu banyak.
1: Terlalu banyak
2: seperti itu. Jadi harusnya memang penanganan, walaupun sih Kak, memang kita kan punya imunitas ya, Kak.
1: Benar.
2: Apalagi kalau demam flu biasa, kita kadang percaya dengan imunitas kita.
1: Betul.
2: Makan makanan yang sehat, olahraga itu sebenarnya boleh saja. Tapi dalam kondisi khusus kalau infeksinya buruk, memang harus ditangani dengan apalagi tadi sampai seminggu. Berarti kan artinya infeksinya masih berkembang biak tuh dalam tubuh.
1: Benar.
2: Sampai seminggu. Karena kadang demam kita tuh paling minim ya 3 hari lah, 4 hari tuh udah sembuh kalau tanpa obat. Kalau udah 1 minggu berarti itu benar-benar
1: itu enggak beres ya. Berarti enggak beres ya, Kak.
2: Iya, itu harus benar-benar ditangani.
1: Benar. Boleh mengetes imunitas hanya dalam beberapa hari saja ya.
2: Iya, betul.
1: Jangan
0: dalam beberapa hari.
2: 3 hari boleh.
1: 3 hari boleh.
2: Tapi kalau 4-5 seminggu, waduh.
1: Masih itu bahaya banget.
0: Kak, deno kuat jenijer. Lagian kalau kan kayak gitu, Sa.
1: Sudah gini, makasih. Ya, itu aja langsung pamit dah.
0: Hey, kita mungkin balik lagi ya. Tadi kan temanya adalah resistensi antibiotik, ancaman nyata dan harapan baru dari tanah gambut Kalimantan gitu ya.
1: Kayak kok tanah gambut sih?
0: Nah, ini kan yang menarik gitu nih. Ini yang menarik gitu ya.
1: Saya pusing banget nih tiba-tiba ke tanah gambut nih ya.
0: Nah,
1: kayak maksudnya kemana nih gitu. Saya pikir tuh saya salah baca judul loh tadi.
0: Kaget juga ya.
1: Ancamannya tadi
0: kira gambir tadi ya.
1: Bukan. Nah, ada apa dengan tanah gambut dan antibiotik ini, Kak Yuma dan juga Kak Nordin? Kira-kira siapa yang mau jawab nih?
3: Oke. Boleh lah saya jawab ya.
1: Yes.
3: Jadi mengapa tanah gambut menarik nih untuk diteliti? Jadi kan sebenarnya kita enggak sembarang meneliti juga ya. Dulu-dulu itu emang ada penelitian juga. Cuman karena memang sekarang kita lagi berfokus nih karena kan emang dari dunia juga kan ya banyak resistensi antibiotik. Nah, makanya kenapa kita tertarik tuh. Kayak jadi gini, tanah gambut tuh memiliki kondisi unik ya, seperti sangat asam, kering, tanahnya itu kebanjiran lah.
1: Benar.
3: Nah, kayak gitu ya. Kayak bahan organik sama sering tergenang air tadi kayak gitu. Nah, itu kondisi ini yang membuat mikroorganisme di dalamnya itu harus beradaptasi. Karena beda dengan tanah-tanah yang lain. Karena beda pada saat tergenang dan tidak tergenang itu beda.
0: Oke.
3: Iya, kan karena kita di Kalimantan Selatan sering tergenang kayak itu. Nah, itu. Jadi mikroorganisme yang sekarang itu dia sangat bervariasi kayak gitulah. Makanya kita tertarik nih, tanah gambut ini potensinya sangat gede. Buat penemuan ya.
1: Untuk penemuan antibiotik ini.
2: Karena kalau Kakak tahu dulu antibiotik pertama kali ditemukan itu penisilin ya, Kak. Itu bersumber dari mikroorganisme, Kak. Nah, kami mau mengambil mikroorganisme dari tanah gambut.
1: Dari tanah gambut.
2: Kearifan lokal Kalimantan.
1: Benar.
2: Kan ini salah satu tantangan juga kan, Kak, tadi kenapa kita harus meneliti riset menemukan senyawa baru. Nah, kita melihat nih potensi dari tanah gambut Kalimantan. Dan kebetulan juga penelitian ini didanai oleh Kemdikti Saintek kayak gitu, Kak. Jadi buat dihilirisasikan sampai menjadi sebuah produk khas dari kearifan lokal Kalimantan.
1: Nah. Tadi Kak Yuma bilang kalau Kakak tahu, udah pasti enggak tahu saya tuh. Aduh, mau banget ya enggak tahu.
0: Maksudnya mau baca cuma lagi jelasin kan.
1: Iya, kan ini kan. Penisilin itu ternyata ditemukan pertama kali ya, mikroorganisme ya.
0: Berarti ternyata mantap. Dengan kondisi Indonesia, kita ngomong Indonesia nih ya. Karena kan Indonesia kan sangat luas.

0: sekali. Terus juga dengan macam-macam apa ya, perbedaan mungkin dari bentuk tanahnya
1: dan kan, pesona Indonesianya.
0: Betul.
2: Ya. Berarti wisata ya kan.
0: Iya. Berarti kan akan muncul peluang baru gitu ya. Betul. Untuk kita menemukan antibiotik baru gitu ya Kak ya.
2: Iya. Oh, sangat besar.
0: Selain di Kalimantan, apakah ada juga yang mesti tadi kan dibantu didanakan gitu ya untuk untuk penelitian ini?
2: Mungkin di beberapa daerah
0: juga ada.
2: Kalau kita melihat kearifan lokalnya kita soalnya kan sebenarnya kita di Indonesia itu punya ribuan tanaman tumbuhan yang saat ini belum dimanfaatkan benar-benar untuk penemuan senyawa baru.
0: Betul,
2: untuk
0: obat-obatan. Tapi jadi, saya tahu sih alasannya.
2: Iya, memang iya saya juga tahu sih kan. Jangan kita bongkar di sini.
1: Enggak usah ya. TTA.
2: Nah, sehingga memang potensi kita di Indonesia itu sangat luas Kak untuk menemukan, apalagi hanya antibiotik nih. Sebenarnya mungkin kita hanya melihat kearifan lokal di Kalimantan tanah gambut, tapi kalau di secara global di Indonesia mungkin ada mesti banyak, mungkin yang bersumber dari hewani, nabati yang bisa kita temukan untuk menjadi senyawa obat Kak.
0: Harusnya ya.
1: Tadi sempat ada kata hilirisasi penelitian antibiotik dari tanah gambut. Ini buat yang masih awam ya, namanya dengan hilirisasi nih.
0: Bukan awam, gak tahu. Dia juga tahu nih. Boleh lagi, mungkin lagi di kita call back lagi tentang hilirisasi.
1: Hilirisasi.
0: Apa sih hilirisasi ini Kak? Okay. Bukan hulurisasi, bukan ya.
1: Hulu hilir, wow, beda lagi dong ya. Hilirisasi penelitian.
3: Jadi hilirisasi ini kan proses membawa hasil penelitian dari laboratorium agar bisa dimanfaatkan masyarakat.
0: Oh,
3: bahasa sederhananya.
1: Ya, seperti itu.
0: Ya, berarti
1: masih
0: saya
1: nggak ngerti juga, oh, parah sih.
0: Mau yang detail biar pusing. Simpel aja bro.
1: Kuliah aja, kuliah.
0: Mohonnya
1: kuliah aja.
0: Dispi aja.
1: Dispi aja udah ya.
2: Boleh itu kak.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita akan ngobrol lagi ya, sahabat suara. Ya. Jadi buat kamu juga mungkin yang
1: ada pertanyaan,
0: penasaran juga. Hah, apa sih kak resistensi? Kok saya pernah ya pakai obat antibiotik tapi nggak dihabisin. Apa dampaknya, bisa diceritain?
1: Bener, bisa aja di share ke pengalamannya.
0: Betul. Gitu ya. Jangan malu-malu ya.
1: Kalau malu apa?
0: Kalau malu tambah sakit nanti.
1: Iya kan? Menahan sendiri ya.
0: Betul. Benar ya. Karena apoteker, dokter itu kan suka dengan pasien yang jujur gitu ya.
1: Betul. Oh iya benar.
0: Kalau enggak jujur nanti salah obat. Lu lagi tambah merah nanti ya.
1: Habisnya kita balik lagi ya sahabat suara ya.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Lagu ini untukmu.
6: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan An Unforgettable Evening of Music, Emotion, Memorize A Night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi Tix ID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Nah, ternyata alhamdulillah ya, kita udah ada proses hilirisasi penelitian antibiotik. Betul. Dari tanah gambut.
1: Kalau di off air tadi kan cerita-cerita gak bisa dikerjain mandiri gitu ya.
0: Betul.
1: Karena biayanya yang cukup-cukup besar. Untuk, bocok lagi, gak lalu.
0: Untuk melakukan pendekatan-pendekatan terus ada apa tata caranya.
1: Betul, empiris tadi. Ih, seru banget tadi di off air ada bahasa-bahasa yang baru gitu ya, sahabat suara. Tadi kan cukup unik tentang pengobatan tradisional yang
0: bener.
1: Ampuh gitu ya.
0: Iya, justru tanaman-tanaman herbal di Indonesia tuh sebenarnya sangat luar biasa.
1: Iya, kaya akan, kita udah jelas kan kayak nabati tadi kan.
0: Betul, bahkan kaya katanya Kak Nordin dan juga Kak Yuma bahwa tanaman herbal kita tuh jenisnya lebih banyak loh daripada yang ada
1: bahkan
0: di China.
1: Bahkan mungkin langka kali ya. Iya kan. Gak ada.
0: Tapi
1: di
0: Cina, obat Cina mantul juga.
1: Mantul
0: ya.
1: Sih obat Cina.
0: Harusnya obat Indonesia mantul. Harusnya obat Indonesia ada di Cina nih.
1: Nah harusnya. Iya.
0: Saya pakai udah ngemain saya obat Cina.
1: Indonesia. Waduh. Balik lagi ya? Gitu ya tentang mungkin ke lebih ke penelitiannya lagi nih. Nah sejauh ini gimana nih kak untuk apakah ini sudah jalan?
0: Berlangsung
1: udah
0: berapa langsung, lama kak? Nih?
1: Udah ya? Jalan kak atau masih dalam tahap perencanaan atau seperti apa gitu kan? Kalau untuk penelitian ini,
2: Untuk penelitiannya kita sebenarnya sudah jalan tahun kedua ya.
0: Tahun kedua.
1: Berarti benar-benar gak bisa sebentar ya.
0: Suka dukanya kan suka dukanya. Pada saat meneliti kan ada suka dukanya.
1: Kita mulai dari duka deh dulu.
0: Duka
1: ya.
0: Dulu ya.
1: Baru yang senang-senang.
3: Kalau dari kalau dari duka karena kita sampelnya tanah gambut ya kak. Sehingga kita sebelum berangkat ke lapangan kita riset dulu gimana nih tanah gambut kita yang benar-benar belum tercemar, yang kriterianya masih sesuai dengan yang kita harapkan.
1: PR juga ya kak, nyari juga
3: iya, kebersihannya PR. Nggak bisa kita ngambil di tanah sembarang, sehingga kita harus riset dulu pakai peta, kita lihat karena kebetulan nih beberapa penelitinya bukan orang Kalimantan Selatan, jadi harus buka peta, ya, termasuk saya ya kak.
0: Oh iya kak.
3: Harus buka peta dulu, kita lihat dulu kondisinya di mana nih. Nah setelah itu kan kita berangkat tuh, cus. Nah ternyata daerahnya tuh benar-benar daerah hutan gitu kak.
0: Hutan.
3: Sehingga
1: jadi panji ya kalian ya. Jadi explorer.
0: Panji.
3: Dukanya itu yang biasa kita bergerak di laboratorium secara bebas, kita harus hidup di alam. Jadi kita masuk dalam pelosok-pelosok tanah yang cukup becek dan airnya juga cukup tinggi gitu ya kak.
1: Okay.
3: Nah dalam mengambil sampel itu ya dukanya itu kita harus meriset, kita harus masuk ke daerah-daerah perhutanan, persawahan.
1: Bahkan yang belum pernah diketahuin gitu ya.
3: Belum pernah.
1: Medannya seperti apa?
3: Jamah. Kita harus ada parkir kendaraan di mana, nanti kita jalan masuk ke dalam.
0: Oh, benar.
3: Kayak gitu. Itu sih dukanya.
1: Dekat ya. lagi. 6 dekat jam di jalan.
0: Jauh ya. Memang tanah gambut tapi bukan asal-asal tanah gambut ya.
3: Ada kriterianya.
1: Nah, senangnya berarti lagi.
0: Senangnya
1: apa tuh? Ini kan udah tahun kedua nih kan tadi. Senangnya apa nih senang?
3: Senangnya Kak Nordin mungkin yang
0: bagian senang Kak Nordin.
1: Dukanya Ayuma gitu ya. Ya udah enggak apa-apa. Kalau seneng apa nih Kak Nordin?
2: Kalau senengnya ya, karena emang di tahun 2015 kan emang saya senang ngeksplorasi ya.
1: Dari tahun 2015 ya?
2: Iya, saya 2015 ngeksplorasi. Jadi senengnya itu saya bisa bereksplor lagi nih.
1: Okay.
2: Kalau yang dulu tanaman sekarang ke mikroorganisme.
0: Oh,
1: awalnya tanaman ya. Sekarang itu lebih susah
0: lagi ya.
1: Okay.
0: Progresinya tuh makin meningkat ya.
1: Ya, lebih
0: secara prestasi nih ibaratnya tuh ya.
1: Walaupun udah tahun kedua nih.
0: Udah tahun kedua nih.
1: Tahun kedua nih ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya untuk tantangan lagi mungkin ya, tantangannya nih Deka.
0: Yang saat suka, ini dukanya. Sedang dihadapi kan tahun kedua nih. Kalau tahun kedua nih tantangannya apa nih Kak?
2: Tantangannya cukup besar ya. Yang pertama itu kita dari segi prosesnya itu sangat panjang.
1: Panjang.
2: Yang kedua biayanya tadi.
1: Sangat miliar juta ratus
0: sekian.
1: Kata Sapriyadi. Kan kita gak tahu benernya kata Sapriyadi.
2: Karena kan gini ya, jadi tidak semua hasil yang di laboratorium itu bisa langsung menjadi obat.
1: Oh iya benar.
2: Sama yang dijelaskan Pak Yuma tadi kan, harus diuji lagi efektivitasnya bagaimana, keamanannya bagaimana, stabilitas obatnya bagaimana nanti, sama cara produksinya gimana sih. Nah jadi kan prosesnya memang panjang dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Jadi kan sekarang-sekarang itu kan memang banyak ya kandidat obat tuh gagal di tengah jalan.
1: Bisa ya terjadi. Ya. Ran, lagi.
0: Gimana tuh kak? Gimana tuh gagal di tengah jalan tuh gimana tuh kak?
2: Karena yang jelaskan Pak Yuma tadi juga kan, karena tidak cukup efektif, dia tidak efektif dan tidak aman.
1: Berarti dua alasan ini ya yang bikin obat gagal di tengah jalan gitu ya.
0: Betul. Ih kalau udah gagal gimana berarti? Dibuang gitu?
1: Iya gimana bang?
0: Atau nanya lagi ya dong, yang udah dilenyapkan, dimusnahkan
1: begitu? Apa ya? Gimana tuh? Apa gini, ditambahin gini, lagi kadarnya?
3: Kalau udah gagal dari suatu zat gitu ya kak, yang mau kita ubah menjadi sebuah produk, ada data yang paling penting sebenarnya di situ.
1: Okay.
3: Maksudnya kita melihat bagaimana proses itu jalan, kita melakukan evaluasi. Sebenarnya yang bikin gagal itu ada di proses. Sebenarnya kalau di farmasi itu ada uji praklinik, uji klinik bahasa. Kita tuh gagalnya di step mana sih? Gitu. Apa yang membuat kita gagal? Nah sebenarnya ini kunci keberhasilan sebuah riset juga kak. Kalau mau dihilirisasi. Jadi dari poin-poin kegagalan tadi kita evaluasi, maka nanti pada saat kita menemukan senyawa baru kita ubah prosesnya.
1: Ini kibel-kibel-kibel gitu yang dituangin-tuangin
0: gitu ya? Asli.
1: Ini gagal.
0: Asli masuk lab ya kan?
3: Kalau kakak mau nanti masuk lab kami juga.
1: Lab TikTok mau deh kalau lab TikTok.
0: Lab TikTok apa?
1: Mau saya.
0: Obat nih ya kan.
1: Lab obat nih agak gimana ya? Agak worry juga karena kan
0: takutnya kita mengkontaminasi.
1: Betul, takut merah ini campur ke biru gitu kan. Ya makanya saya takutnya gitu kan, bisa-bisa saya kak.
0: Wah.
1: Saya jadi paling ahli nanti
3: situ. Sama itu sih kak, kita tuh tantangan yang paling besar itu sebenarnya berada di regulasi ya. Regulasi ini membuat sebuah proses tuh menjadi lebih panjang. Biayanya menjadi lebih mahal. Harapannya sih itu bisa berubah seperti itu. Sebenarnya kami di instansi pendidikan ya, kami punya Kemdikti Saintek. Mereka tuh setiap tahun membuka program-program hibah penelitian yang mereka mau danai nih. Nah ibaratnya kita udah disupport nih kak. Secara pendanaan dari Kemdikti ini kan juga di bawahan pemerintah ya kak gitu. Nah sebenarnya ya tadi kita juga butuh disupport dari berbagai macam sisi, dari regulasi tadi, dari masyarakat, seperti itu, sehingga proses ini bisa jauh lebih mudah kayak gitu kak.
1: Berarti tadi peran pemerintah pun juga penting.
0: Betul.
3: Mungkin mereka nomor satunya gitu kak. Kita bisa lah memproses semua itu. Betul. Tapi kalau regulasi tidak mendukung, tidak bisa itu.
0: Oke, mohon kepada
1: siapapun yang di sana,
0: siapapun yang mendengarkan hari ini ya.
1: Kementerian apapun mungkin ya.
0: Iya,
1: bagi penelitian gitu ya.
0: Penelitian. Kan ini penting loh ini loh.
1: Iya, bayangkan dari tanah gambut bro.
0: Benar.
1: Ya tadi harapannya obat orang-orang Cina pakainya obat Indonesia. Gitu, biar di sana tokonya Indonesia, Indonesia gitu kan. Biasa. Iya kan?
0: Gimana?
1: Indonesia, Indonesia.
0: Masa gitu ya? Orang Cina gitu ya.
1: Kita tahu. Cuma
0: Indonesia.
1: Nah, gitu.
0: Gitu. Jadi oke.
1: Mungkin terakhir deh, Kak. Mungkin terakhir deh.
0: Untuk pesan-pesannya kepada warga-wargi.
1: Betul, harapannya juga
0: Banjarmasin dan sekitarnya nih.
1: Harapannya di tahun berapa kah biar jadi goals gitu.
0: Misalnya untuk menjaga lingkungan kah ya?
1: Bisa disampaikan dari mungkin dari Kak Norden dulu, baru nanti dari Kak Yuma. Silakan.
2: Jadi karena kita ngomong antibiotik ya dari awal. Jadi antibiotik adalah obat yang sangat penting. Tapi harus digunakan dengan bijak.
1: Oke.
2: Jadi gunakan dengan resep dokter yang kita bahas pertama tadi, ikuti aturan minum obatnya. Jangan menghentikan sendiri meskipun merasa sudah sembuh.
0: Sembuh, ya.
2: Kayak mungkin tambahan dari Pak Yuma.
0: Ya, Pak Yuma lanjut.
3: Tadi tentang resistensi ya Kak. Kalau saya mungkin pesannya tentang kearifan lokal Kalimantan ya. Yang kami manfaatkan, mungkin saat ini kami pakai tanah gambut gitu. Sebenarnya dari berbagai macam kearifan yang ada di Kalimantan, itu banyak sekali Kak. Jadi kami juga di instansi pendidikan juga ada 10 tanaman lokal Kalimantan seperti bawang dayak yang sedang kami manfaatkan, riset turun temurun kayak gitu. Nah kalau buat masyarakat gimana pesannya? Kami mohon jaga kearifan itu tetap terjaga. Seperti itu. Jadi biarkan dia tumbuh dengan keadaan habitat mereka.
1: Betul.
3: Nanti akan kita manfaatkan jadi sebuah produk unggulan di Kalimantan.
0: Yes, setuju gitu banget. Iya, setuju banget sih.
1: Setuju banget. Benar. Yang penting kenapa? Jangan asal ditebang. Oke, itu dia. Sampai suara ya. Terima kasih.
0: Kurang keras sih tadi, coba lebih bold lagi.
1: Terima kasih Kak Yuma.
0: Kak Yuma, terima kasih.
1: Terima kasih, luar biasa sekali. Kita dapat insight baru sekali dan juga kagum banget gitu ya, akhirnya Kalimantan Selatan gitu ya.
0: Bener.
1: Terpilih gitu ya untuk melakukan penelitian ini. Dan ini adalah tahun kedua. Lo bayangin lo udah tahun kedua. Berarti kita kan gak tahu banget nih kan. Akhirnya datang, berarti ada udah tahun kedua. Semoga risetnya cepat selesai gitu.
0: Betul.
1: Ya. Biar apa? Biar bisa bermanfaat.
0: Benar.
1: Untuk bukan di dalam selatan tapi bahkan internasional, kalau saya di Cina tadi.
0: Ya. Ya. Semangat ya. Emang Kayuma emang bukan orang Banjarmasin?
3: Bukan.
0: Dari mana, Kak?
3: Saya Kalimantan Timur.
0: Oh, Kaltim. Pantesan pakai peta tadi ya.
1: Iya.
0: Saya aja kan juga harus pakai peta, apalagi orang Kalimantan Timur ya. Maksudnya. Ya.
1: Masih tetangga, masih aman.
0: Kira
1: saya tadi dari Malai.
0: Terima kasih sudah dengerin kita. Makasih banyak ya Kak Yuma dan juga Kak Nordin sudah hadir. Sama-sama. Ya, teman-teman. Excellent. Dari ISFI Banjarmasin.
1: Betul.
0: Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa ada sharing lanjutan ya, lagi.
1: Kita tunggu ya. Hasil.
0: Hasil dan lanjutannya penelitian.
1: Yang mana tadi suara habis ini kita akan ada dikirim salam bareng Hirjan juga Aksi Isa.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
6: Cute time dulu
7: Cute time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa

0: up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: cream.
1: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
6: Sahabat halo, suara, sahabat ya. Suara, welcome back to my channel.
5: Aduh, hari ini saya senang ya ketemu sama orang-orang yang bisa sharing banyak hal kayak
6: gitu. Iya, seru banget ya, saya.
5: Seru banget ya. Banyak hal yang kita tidak tahu sebenarnya di dunia ini ya.
6: Dan kacaunya lagi, ini udah 2 tahun loh.
5: 2 tahun tersembunyi.
6: Tersembunyi diam-diam aja, tapi bener. Kita tunggu hasil. Biar maksudnya diam-diam hasilnya langsung. Dari mana nih emang? Dari Kalimantan Selatan.
5: Bener, dari Kalimantan Selatan. Jaga kearifan lokal ya, sahabat suara.
6: Betul.
5: Ya.
6: Betul,
5: dengan
6: betul.
5: Lingkungan dicintai, dirawat biar tidak tercemar. Ntar susah lagi kita cari-cari kayak
6: iya,
5: begini tempat.
6: Masalahnya tadi dia gagal di tengah jalan tadi ya, kan, suaranya.
5: Ya, karena juga untuk penelitian tuh ternyata besar banget biayanya,
6: betul,
5: ya
6: betul,
5: kan, nggak murah. Jadi jangan sampai lah kan, karena ada salah satu proses yang terlewat atau mungkin kurang maksimal gitu, akhirnya bikin gagal gitu kan.
6: Jadi sakit cepatlah.
5: Nah, kita dukung penuh lah untuk penelitian ini ya, karena yep. Ini untuk penelitian antibiotik loh, terbaru, senyawa terbaru loh.
6: Bahkan nanti
5: buat yang udah gak mempan pakai amoksisilin,
6: tunggu,
5: bukan
6: tunggu.
5: Karena itu kekurang ya tadi ya,
6: ya. Tapi
5: di tubuh kamu yang udah gak main itu kamu salah ya.
6: Yaudah deh, sambil kita tunggu hasilnya. Sambil nungguin kamu juga nih, sahabat suara yang pengen kirim salam di 08119933901. Ada yang lewat nih, Hindia dengan cincin.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101 FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Setiap hari makin banyak aja istilah-istilah viral ya. Ini ada lagi nih istilah viral di social media.
0: Apa
1: untuk
0: itu?
1: Pria yang memberikan perhatian dan dekat secara emosional tapi enggak bisa memberikan kepastian atau kejelasan. Disebutnya cowok bingung. Nah, biasanya mereka cenderung bersikap plin-plan ya, seperti komunikasi yang gak konsisten dan menghindari obrolan serius. Sebenarnya kayak kita mau dibawa kemana nih? Ah, kita jalanin aja lah. Nah, itu termasuk dalam kelompok cowok-cowok bingung ya.
0: Oh, nah, kalau ditanya kemana, terserah aja tuh cowok bingung gak? Saya nih, ceweknya nanya, sayang kita mau kemana?
1: Nah, itu lebih ke maksudnya kayak kalau yang cowok bingung ini lebih ke gak konsisten. Oh, ya, tapi sebenarnya gini, dalam hubungan.
0: Oke. Okay.

0: relationship misalnya kayak kan kita punya progres ya kalau kita ketemu orang gitu kan, kita punya progres. Nah, dia kasih perhatian cukup intens yang membuat misalkan seorang perempuan tuh merasa kayak oh ini kayaknya serius nih. Yeah. Tapi ketika ditanya dia tuh plin-plan.
1: Okay.
0: Mau ngejalanin atau enggak dia enggak bisa putusin.
1: Okay,
0: kayak gitu. Okay, atau okay. Misalkan dalam sebuah hubungan mereka udah pacaran nih ya, tapi mau dibawa ke arah yang serius misalnya kayak kita mau nikah apa gimana nih. Nah, bingung lagi dia. Nah, itu cowok bingung. Nah, jadi hobinya menggantung status.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian cari validasi mengaku ingin berhubungan serius tapi tetap senang mencari atau menerima perhatian juga dari orang lain.
1: Nah, kok kayak saya ya? Ya, bingung.
0: Tapi kamu enggak bingung, yang bingung orang lain.
1: Kenapa orang lain bingung?
0: Bingung cari masukin kamu ke.

0: High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holla at you.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: 91,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, akhir pekan ini jangan sampai kelewatan salah satu festival terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu Pamor Borneo 2026.
1: Mengusung tema Unlocking Kalimantan's Value Added Potential for Economic Prosperity, Pamor Borneo 2026 hadir sebagai ajang untuk mendukung UMKM lokal, memperkenalkan destinasi wisata unggulan, membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
0: Jadi selama 3 hari kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti Export Talks Banua Beyond Border, Bincang Kopi, Workshop Fotografi, Talk Show Kolektor Uang atau Numismatik, Talk Show G-Swap Produktif, hingga berbagai kompetisi seru seperti live selling, kompetisi inovasi sasirangan, fashion show Borneo in Frame, dan juga kreasi konten.
1: Gak cuman itu, tersedia juga berbagai layanan masyarakat seperti layanan perbankan, pengecekan slik OJK, layanan Ziswap, sertifikat halal, hingga literasi keuangan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh para pengunjung. Selama acara berlangsung, kamu juga bisa mendapatkan kesempatan memenangkan 4 paket umroh melalui promo belanja di area event ya. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, ditambah juga dengan banyak games dan hadiah menarik lainnya.
0: Acara gratis dan terbuka untuk umum, catat tanggalnya 7 sampai 9 Agustus 2026, bertempat di Atrium 1 dan Atrium 2 Duta Mall Banjarmasin, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9.30 malam. Pamor Borneo 2026, Unlocking Kalimantan's Value Added Potential for Economic Prosperity.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Yuk kita bacain yuk, kirim salamnya yuk.
1: Nah nih sudah ada yang gabung ya sahabat suara ya. Ada Mbak Kiki, saya mau kirim salam aja buat semua ibu-ibu, ibu-ibu hebat ya, yang lagi nungguin anaknya di PAUD ataupun di TK. Semangat terus jagainnya ya.
0: Terus juga ada Iswa ya, Iswara kali ya, Iswa, ya Allah kok bisa begini ya. Iswa katanya mau kirim salam aja buat murid-muridku hari ini yang lagi ngerjain tugas. Maaf ibu gak bisa masuk katanya.
1: Kenapa ibu,
0: bisa
1: kemana?
0: Bisa ngechat sih Bu Iswa. Ini murid-murid apa sih Bu? Murid-murid les, murid-murid sekolah. Apa Bu? Jawab.
1: Sabar, sabar. Kan ngetik dulu nih, langsung jawab-jawab aja.
0: Ibu Iswa, aduh. Terus juga ada Febri. Kayak halo. Biasa, halo Febri, langganan kita banget, eksklusif ya Mbak Febri ya. Ada Febri mau kirim salam aja seperti biasa Kak buat suami aku yang hari ini lagi kerja, jangan lupa dimakan bekalnya. Iya, kayak biasa juga ya, bekal udah dibikinin sama Mbak Febri, jangan sampai gak dimakan ya Mas ya.
1: Nah itu dia, terima kasih buat sahabat suaranya sudah dengerin dan juga Kak Seisa. Tenang aja, kita selalu nemenin kamu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, dari Senin sampai Jumat. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Suara Banjarmasin,
0: suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas, dadah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
7: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kembali lagi, Hirzan menemani kamu sahabat suara di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kayak biasa nih, kita akan review dulu 5 lagu pertama sambil menemani perjalanan kamu. Ini dia di lagu yang pertama sampai lagu yang kelima. Baru dari Bara Suara, yang dimana ini tentang fase ketika seseorang harus berdamai dengan kehilangan. Ini dia, Sementara.

Yo Fortunes bersama Nadine Amijah ini kolaborasi penuh kehangatan yang membawa pesan tentang harapan dan kebaikan makhluk cahaya.

lagu yang ketiga, Aroma, juga menghiasi di sebuah lagu baru Iswara Banjarmasin. Lagunya bercerita tentang usaha seseorang untuk kembali menemukan semangat setelah melewati masa-masa sulit. Pura-pura Hidup Lagi dari Aroma.

Dan lagu kasmaran Doni Maula buat sahabat suara mungkin sedang jatuh cinta. Coba deh kasih lagunya ini buat yang orang kamu sayang. Judul lagunya Harum dari Doni Maula.

0: dan lagu terbaru dari Anet. Ini pas banget dengan karakter suaranya ya sahabat suara. Buat kamu juga mungkin yang sedang mencoba gitu ya untuk berlari dari sebuah masalah, entah itu percintaan dan lain-lain, coba dengerin lagu terbaru Anet, Sembunyi Dari Bumi. Itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama dulu ya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara di 90,1 FM bareng Hirzan Anggoro, masih di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kita akan mendengarkan kembali 5 lagu terakhir. Tapi seperti biasa, yuk kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10 ya. Aduh Kunto Aji, lagu ke-6, lagu untuk menyemangati kita dalam menjalani kehidupan ya sahabat suara. Jadi memang ada beberapa keputusan-keputusan yang bahkan kita belum berani untuk mengambil, padahal kita belum tahu seperti apa ketika kita mengambil ya. Jadi Kunto Aji pengen ngajakin kita untuk berani menghadapi apapun. Lagu terbaru Kunto Aji.

Lagu sendu terbaru dari Vanessa Z ini adalah lagu yang menggambarkan keputusan untuk mengambil jarak dari sesuatu yang pernah dekat, ya sahabat suara. Mungkin karena hal-hal lain yang membuat diri ini harus menjauh dengan seseorang. Menjauh. Good morning everyone, bersama Firsa Besari. Akhirnya berkolaborasi membuka lagu terbaru mereka tentang lagu penyesalan, tayang muhasabah diri gitu ya. Yang pastinya buat kamu yang sedang tidak percaya diri, coba dengerin lagu terbaru mereka.

featuring dengan Perunggu, lagu penuh emosi yang menghadirkan rasa ingin dipahami dan ditemani. Jadi kalau kamu malu-malu untuk bilang sama orang yang kamu sayang, coba deh kasih judul lagu ini, Peluk Aku Sekarang.

0: Dan lagu terakhir, akhirnya terjawab juga rasa rindu kita bersama Ipang Lazuardi yang udah lama banget ya gak rilis lagu nih Sobat Suara. Dan kali ini bisa kembali lagi kita dengarkan sama-sama di lagu yang terakhir dari Ipang Lazuardi, Tanaman. Oke, itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Sekali lagi Hirzan mau ngucapin terima kasih buat Sobat Suara yang sudah dengerin kita dari jam 7 pagi sampai sekarang. Dan jangan lupa ya, jaga kesehatan, jaga moral, jaga orang tersayang. Spesial buat kamu 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: siang nanti. Yang pasti live TikTok sudah siap, silakan mainkan. Ada Andin milikmu selalu, Hongki Nona dan juga GAC baru setelah Audi dengan arti hadirmu.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: emas buyback emas Antam ini berdasarkan kompas.com bilang bahwa emas Antam ukuran 1 gram dijual 2.708.000, turun. Wah, enggak apa-apa sih, turunnya masih angka segitu ya. Terus kalau misalnya harga buybacknya sebesar 2.399.000, ada duit segitu, Dok?
1: Bila memang ku yang harus mengerti.
0: Hai sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network dan juga yang live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Di 10 lagu keren putaran pertama, selanjutnya ada Malik and the Essentials dengan Untitled, dilanjut dengan Raisa Gas. Kok Raisanya gak muter? Oh, gak dipencet, ulang. Malum operator sendiri.

Specials Untitled di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara yang baru aja join. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal melengkapi 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada kemarin rumahnya diguyur hujan, tiba-tiba deres aja gitu. Jadi BMKG bilang bahwa akan ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, angin kencang di beberapa wilayah Indonesia. Ini dari kompas.com sahabat suara. Jadi di mana daerah-daerahnya, yaitu tersebar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi. Ayo yang punya jemuran celana jeans, dari sekarang mulai dibentang.

0: featuring The Nail One, sejauhku memandang di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren sudah dinikmatin, sudah dimainkan. Nanti ada informasi ketika sahabat suara sedang ingin sekali nonton film audisi di IMAX. Berapa milimeter itu? 70 milimeter ya untuk layar ya. Nah, ternyata Indonesia ada. Di mana? Sesaat lagi infonya.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Kamu sangat
2: berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa, dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
0: hatiku. Iswara,
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara,
0: Iswara di 101.4 FM Jakarta.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara udah tahu pasti bahwa dari 41 IMAX dengan format 70 mm asli itu ada di 41 negara, salah satunya ternyata ada di Indonesia, dan itu ada di, betul sekali, Keong Mas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ternyata itu memang merupakan aset negara yang susah banget ditemuin sekarang ini. Bayangin aja ya, ternyata Keong Mas dengan IMAX-nya ini udah hadir dari tahun 1984 dan saat ini tidak beroperasi. Ternyata sahabat suara, sayang banget karena ada beberapa spare part yang sudah tidak beroperasi, seperti kayak apa ya, suku cadang itu lampu proyektornya tuh dilaporkan sudah aus, kasih minum dong, wow fresh sekali jokesnya. Terus susah ditemukan di pasaran global saat ini, walaupun memang IMAX kabarnya memberikan servis 3 bulan sekali untuk seperti audionya, tapi untuk yang 70 mm susah banget dan sudah tidak diproduksi lagi spare part suku cadangnya. Tapi bangga ya sahabat suara ya, kita tuh sebenarnya tuh bisa nonton filmnya Christopher Nolan yang audisi ini tuh di Keong Mas, dan sayangnya memang tidak beroperasi. Tapi ada kabar bahwa saat ini memang Teater Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah tuh dikelola oleh Mahaka Attraction. Ini bagian dari unit bisnis Mahaka X. Nah, tahu dong kalau mau minta dibenerin ke Pak siapa? Pak Ete ya. Ayo, Pak Erik Chandra ya. Edric Chandra, MC dong ya, Edric Chandra ya. Koko Edric, siapa tahu you akan so rich ya as a crazy rich Surabaya ya. Bisa kali ya, supaya rezekinya lancar gitu ya. Anyway, Groovy masih mencintaimu. Dodo Harahap masih di
1: Suara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Yau yau yau yau. Silakan pilih menu terbaik untuk siang hari di Sahabat Suara di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Makan siangnya sambil ditemenin dengan 10 lagu

putaran ke-22 International Development Association atau IDA 2022. Jadi ini IDA 22 atau 2022 adalah 2022 adalah dana milik Grup Bank Dunia. Tujuannya untuk

juga Hanania, salam kenal dari Surabaya, Hernandez dari Gorontalo. Hai, wow, round the world. I suara-suara warga Indonesia. Lagu-lagunya siap dimainkan setelah Andin dengan Gemintang. Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

0: Lava Pratomo, Feby Putri, Madam Mouse, seperti angka 8 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan merupakan lagu terakhir tadi seperti angka 8 infinity dong ya. Dodo harap bakal balik lagi sahabat suara sampai jam 2 siang nanti menemani kamu di
1: Suara Warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. 101,4 FM Jakarta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang dan ini 1 jam terakhir di Nongkrong Bareng. Ada update apa siang hari ini sambil nemenin kamu yang selesai makan siang? Update dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hati sangat mulia sekali akan membagi-bagikan tanah. Mau dong. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Cirebon, Jawa Barat Senin depan, 10 Agustus 2026. Jadi penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan program sertifikasi tanah bagi MBR yang sedang dijalankan pemerintah. Wah, apakah kita pindah ke Cirebon aja supaya punya tanah untuk anak cucu kita? Lah, pamri. Ngarep ya, alis rengat, remaja ngarep terus ya. Tapi sahabat suara, memang pemerintah memperkirakan masih terdapat sekitar 8 juta sampai 10 juta rumah milik MBR di seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah. Jadi melalui penyerahan sertifikat secara simbolis Presiden Prabowo di Cirebon, pemerintah berharap percepatan sertifikasi tanah bagi MBR semakin masif sehingga target penerbitan 1 juta sertifikat pada tahun ini bisa tercapai. Enak ya kalau di apa namanya dikasih atau juga punya apa sih itu namanya punya yang ini loh yang dikasih sama orang tua diwariskan tanah. Nah, itu enak banget ya. Jadi kalau kerja itu kita bisa ugal-ugalan. Apa itu yang namanya karir? Enggak penting itu.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menemani kamu nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Di nongkrong bareng kali ini, karena masih ada sisa-sisa kejayaan jam makan siang ya, alias penyiar juga belum makan siang ini, tapi nemuin sebuah hidangan dari daerah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek, punya sajian nasi khas bernama nasi gegok. I don't know, nasi gegok, nasi gegok. Jadi kuliner ini bahkan sangat unik, sahabat suara. Olahan nasi dengan lauk khas jadi ciri khas di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya nasi gegok khas Trenggalek yang sering jadi bekal para petani ke ladang dan hutan. Jadi nasi ini jadi pilihan yang populer karena awet dan simpel. Jadi nasi gegok ini intinya ya, sahabat suara ya, olahan nasi dan sambal teri. Proses masaknya, nasi setengah matang dibungkus daun pisang dan di tengahnya dikasih sambal teri, kemudian dikukus lagi sampai matang. Nah, uniknya ini ternyata nasi gegok ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau dari gambarnya ya, dari detik.com, ini seperti nasi kucing. Rizky Febian dengan Malam Rawan. Dodo Harahap di jam-jam rawan menemani kamu.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di live TikTok at isuara.network lagi main, ayo mainnya Sandi Luo, penyiar tetangga yang tahu-tahu muncul terus diajak main lah. 8 tambah 16 sama dengan 3, enggak taunya nolnya baik. Ya, ini yang namanya nih menguji sel otak. Tapi ngomongin sel otak ya sahabat suara ya, ternyata mengkonsumsi konten panjang seperti dengerin podcast, dengerin radio, lalu juga membaca buku, itu bisa menambah sel otak yang akhirnya bisa men-trigger daya ingat kita, lalu juga menghindari yang namanya Alzheimer dan juga demensia. Nah, ternyata dari data itu juga, ini saya punya pengalaman ngobrol sama teman saya yang generasinya di bawah saya gak mau nyebutin generasi, tapi ketika saya bawa buku, saya lagi baca sambil nunggu kereta gitu ya, MRT, terus dia nanya, "Kak, kok bisa sih baca buku?" "Loh, baca aja, gampang kok baca buku." "Enggak, kok bisa betah?" "Loh, emang kenapa?" Ternyata dia bilang, "Aku tuh kalau baca buku, itu kayak mual, kepala pusing, kayak mau muntah." Hah? Aneh banget, ternyata dia gak betah. Dan mungkin itu ya sahabat suara ya, ketika kita sering mengkonsumsi konten pendek, jadi daya ingat, daya atensi kita tuh jadi kayak dimanjain, semua itu pengen serba cepat. Jadi kalau misalnya sahabat suara lagi capek banget, lagi pengen banget yang namanya hidupnya slow banget, marilah kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi konten-konten yang lebih panjang seperti buku, nonton film, dengerin radio juga bisa. Seperti lagu-lagu yang ada di iSuara juga bisa menambah sel otak sahabat suara untuk mengingat kembali ketika mendengarkan lagu ini. Ingat dengan masa apa? Juicy Lucy, Gurun Hujan, hanya di iSuara, suara warga Indonesia. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu.

telat yang cukup berbahaya. Telat gajian, telat masuk kantor, dan telat datang bulan. Tapi semoga gak telat juga buat sahabat suara yang kemarin sempat melihat sosoknya Jengkelin balik lagi dalam bentuk yang utuh. Keren sih Nikta Gina ya, bisa make up, itu make up sendiri loh Nikta Gina ya, menjadi Jengkelin di live TikTok. Terus juga memadukan warna hijab dengan warna kulit yang akhirnya seolah-olah dia gak pakai hijab tuh, keren banget. Nikta Gina, wah, main musikal sih, bisa make up sendiri. Edan. Semoga masih ada jejak digitalnya untuk comebacknya Jengkelin. Jadi sahabat suara masih bisa nostalgiaan melihat sosok Jengkelin. Kalau saya, trauma masa kecil muncul lagi sih, takut ya.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsAppannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu penutup untuk nongkrong bareng Dodo Harahap. Terima kasih untuk yang sudah bersama-sama dari jam 11. Thank you buat Zahira, Buti 24, lalu juga Jersey by myself. Wah, jualan jersey. Jersey apakah? Bola. Indri, Feliana, Lia, Bin, NK, Fitrian, Mudi, Ilmira, Steven Paulinus, Zak, dan juga Hernandez. Thank you untuk yang sudah rame-rame bareng-bareng juga untuk nongkrong bareng. Dan kita ketemu lagi Senin depan dari jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau besok ada Farah Virus yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Haraha pamit. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa.
1: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal.
1: Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras
2: dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
3: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Oh gak ada orang. Suster saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak,
1: udah
0: gue jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup.
1: Oh lama, lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: 90,1 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baru aja mulai ini. Apa kabar? Sehat ya? Hari Rabu. Ya. Di Vanes yang menggantang ini, selamat sore buat kamu yang baru aja masuk mobil karena habis pulang kerja dan siap-siap lagi beres-beres dulu, ngadem dulu bentar ya, atau lagi di jalan sekarang di tengah kemacetan sore kota Banjarmasin. Tenang saja, Iswara menemani kamu setiap harinya. Kali ini bersama Rama dan Adi. Adinya lagi OTW di jalan. Anak muda itu memang sudah tidak muda lagi ya, terlambat terus. Kita buka request 0811 993 3901. Kamu juga boleh bergabung di Instagram kita di @iswara.bjm. Kasih informasi bagaimana kondisi perjalanan yang sedang kamu lalui, baik dari luar kota, maybe dari Banjarbaru ke Banjarmasin atau sebaliknya ya. Kalaupun ada kemacetan dan orang-orang yang seenaknya di jalan, biarlah ya. Yang penting kita sekarang sudah OTW untuk pulang bertemu keluarga, untuk menikmati hidangan makan malam yang sudah siap untuk disajikan untuk kita nikmati. Hey!

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama di sore hari ini menemani kamu sahabat suara. Memang beberapa sosial media mengumumkan bahwa adanya kabut-kabut di beberapa titik di Kalimantan Selatan. Jadi kabut ini memang terjadi karena karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan sejak pertengahan Juli 2026. Dari BPBD menyebutkan akibat dari karhutla ini, lahan yang terbakar mencapai 600 hektar lebih. 600 hektar itulah. Tendangan David Beckham bisa kada sampai itu sampai ke ujung. Seperapatnya kada sampai itu. Was banar. Makanya kabutnya di mana-mana. Dan Kecamatan Landasan Ulin menjadi wilayah yang paling terdampak di Banjarbaru tahun ini. Beberapa kendala seperti beberapa titik lahan yang terbakar, kawasan yang jarang terjamah, dan di titik-titik air rata-rata sudah kering, sehingga hanya mengandalkan tangki saja untuk pemadaman. Jadi peran masyarakat juga sangat penting sekali untuk menginformasikan bahwa titik mana saja yang terjadi kebakaran, langsung diinformasikan saja kepada pihak yang berwajib atau rekan-rekan dari BPBD atau pemadam setempat akan membantu juga ya. Hati-hati warga, tetap pakai masker, saran saya banyakin minum air putih ya, apalagi buat kamu yang mulai hari ini itu ternyata harus dipindah tugaskan menuju ke luar kota. Seperti Adit, temannya Mbak Emma Pratiwi yang katanya dipatak di Sudan. Selamat menikmati keindahan kota Sudan ya Mas Adit ya, semoga betah. Spesial dari Mbak Emma untuk Mas Adit, katanya lagunya ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Siapa yang harus pergi? Mbak Emanya ninggalin Mas Adit gitu.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
8: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.

0: persalinan ditolong tenaga kesehatan.
1: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
0: Timbang balita setiap bulan.
1: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
0: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
1: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
0: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
1: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
2: Kisah Jale dan Jane, episode Jalan-jalan ke Kopi Shop.

0: Cantik. Ah, kau juga sekalinya berjalanan sore-sore.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makasih Jani. Kamu rezeki dapat dari mana Jani?
1: Aku hanya angkat baras tadi pasal 5.
0: Bah, upah badah, upah mengulil leh. Aku.
1: Kuat aku.
0: Cucu kayak masin duitnya nih. Duit paloh nih.
1: Ayo, pacul sandal dulu, pacul sandal masuk kopi shop lah, kita cobain dulu kopi shop.
0: Bah, kopi shop pacul sandal. Di warung kali deh pacul sandal aja nih.
1: Di sini kopi shop amai.
0: Oh, basah lah. Ingin.
1: Di sini. Aja kita duduk di sini. Ya.
0: Aku kada apa-apa lah jan ini. Aku kada bersandal nih.
1: Kada apa-apa lu suka itu.
0: Wikam sudah biasa kan jan ini.
1: Aku ajak bersila duduk sini.
0: Waduh, hibungnya aku. Jan ini.
1: Ya.
0: Nah, apa nih aku?
1: Aku aja pilihannya banyak kali.
0: Anu aku jangan yang larang-larang jan ini kapal api aja lu
1: sebiji. Tanang. Ikam jangan mati harga.
0: Ih.
1: Aku aja mati harga.
0: Bah. anu pesankan aku kada suka ke kape.
1: Ikam aku mesenakan.
0: Iya, aku kopi kapal api jalan untuk sebiji lah.
1: Ah, jangan ke situ. Ini kopi shop. Lain acar marpu. Ah.
0: Bah.
1: Ini kopi shop.
0: Ada dah kah?
1: Ada dah.
0: Aduh.
1: Aku pesankan ke Ikam lah.
0: Boleh.
1: Aku cappuccino plus cheese art.
0: Bah.
1: Aku itu Ikam.
0: Apa je?
1: Ikam ini kira Gabi Nisin lawan Ice Tea.
0: Gabi Nisin lawan Ice Tea. Ice Tea itu apa aja nih?
1: Ice Tea itu ini apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Limos.
0: Bah. Dingin aja nih. Kada kuat gusiku. Aku ini aja nih.
1: Apa?
0: Teh hangat aja dah.
1: Teh hangat kah?
0: Dingin banar di sini kopi shop nih apa ini?
1: Ikam bawa gelas Pancasila.
0: Gelas Pancasila.
1: Bawa lah gelas Pancasilanya.
0: Kada membawa.
1: Nah, ada kalah ikam misan. Ikam belikan dah.
0: Aku ini Jani, aku minta itu gelas abri. Gelas abri itu Jani yang ganal yang bertutup Jani. Itu Jani aku minta itu Jani. Itu awet panasnya Jani. Lah minta itu Jako. Gelas abri.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara
4: Suara warga Indonesia.

91,1 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Keisha Lefronkah Aku Bukan Dia menjadi pengantar kita di menit ke-29 waktu Suara Banjarmasin. Gimana kabarnya sahabat suara? Semoga sehat walafiat, tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi sakit ya. Kalau memang lagi bete banget karena ada something di kantor, mending kamu boleh telepon, bisa nggak ya? Nyala nggak ya telepon kita? Nyala ya? Nggak nyala lagi. WhatsApp aja deh 0811-9933-901. Boleh cerita gimana kondisi jalanan yang sedang kamu lewati sekarang. Buat kamu yang baru nyampe Kota Banjarmasin, selamat datang. Selamat datang, selamat menikmati keindahan Kota Banjarmasin di malam hari. Kenapa di malam hari doang? Ya kalau siang kan panas banget, 40 derajat kondisi Kota Banjarmasin cuacanya. Kayaknya untuk menikmati indahnya Kota Banjarmasin di siang hari kurang tepat. Kalau malam boleh, boleh kalau malam. Banyak kopi shop, kamu bisa nongkrong pinggir jalan, menikmati keindahan lampu kota, mampir di pameran thrifting, bazar-bazar thrift, banyak titik-titiknya, silahkan pilih saja. Pokoknya kamu wajib untuk merasakan kuliner-kuliner yang ada di Kota Banjarmasin. Nasi sop, soto banjar, sate, ketupat kandangan, semuanya enak banget. Tapi jangan lupa ngopi ya. Saya hari ini ngopi baru satu gelas. Tadi Americano siang, sore ke malamnya sih belum. Ada yang mau mampir? Kita tungguin sampai nanti jam 9 malam.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Geng, lonjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
11: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu.
1: Halo.
0: Di hari Rabu ya udah ya?
1: Hari Rabu tanggal
0: 5 Agustus
1: 5,
0: ya?
1: 5. Ya 5.
0: 5 Agustus hari ini sahabat suara menemani kamu.
1: Sahabat suara jangan lupa mampir untuk ngopi kalau kamu sudah capek banget dengan aktivitas di pertengahan minggu pertama ini.
0: Mau ngopi.
1: Mau ngopi lah. Kan biasanya kalau awal-awal bulan ya. Mm-hmm. Awal bulan minggu pertama itu capeknya berasa.
0: Awal-awal bulan ya.
1: Awal bulan minggu pertama walaupun baru gajian, cuma capeknya berasa.
0: Benar.
1: Kenapa jadi berasa? Karena laporan bulanannya kadang-kadang ada yang baru kelar, ada yang memulai lagi target awal bulanannya.
0: Itu dia. Itu
1: meeting,
0: dia.
1: meeting mulu.
0: Nah itu dia sahabat suara ya. Tadi kan aku bikin kopi. Jadi di pantry itu ada kopi robusta. Robusta kan biji kopinya nendang ya.
1: Iya.
0: Oh tendang balik tumpah berarti.
1: Waduh, luput lalu. Wah ini kopinya nendang pak, tendang balik.
0: Balik berarti.
1: Balik. Kan jadi ngopi ini. yang nyarap mata kaki kamu dan mata ikan.
0: Alah kayak gitu janganlah ya.
1: Jangan
0: dilawan berarti ya Ram.
1: Jangan gitu ya. Dilawan. Biarkan aja yang nendang itu seorang kata apa. Terima aja dulu.
0: Kayaknya karena tahu kan Ram. Kira harus dibalas Ram.
1: Janganlah. Makan siang.
0: Ini Suara Semarang lagi siaran 24 jam.
1: Kenapa?
0: Bareng Smart Friend.
1: Oh bisa kita.
0: Iya Semarang, Suara Semarang nih. Jadi TikTok dan juga IG.
1: Bisa nonton kita.
0: Sobat Suara nanti kalau jam 2 subuh atau jam 3 subuh anak perlu gawian nonton TikToknya Suara Semarang ya.
1: Iya kok.
0: 24 jam bro, rekor tuh.
1: Asli. Kayak kita kemarin ya, Jakarta ya.
0: Iya. Gitu jadi ya. Orang Jakarta nih ke Semarang nih ada beberapa yang bantu.
1: Gitu. Kok nggak ke Banjarmasin?
0: Belum ada nanti.
1: Gantian kali
0: yang lain ya. Provider yang lain boleh mungkin support. Jadi kampanyenya 24 jam tanpa putus gitu loh.
1: Oh iya.
0: Keren,
1: bisa.
0: Kan?
1: Bisa lah.
0: Bisa dan
1: kita streaming lah, gampang.
0: Kita tahan aja loh Ram.
1: Tahan kita.
0: Iya.
1: Ada budgetnya jangan. Kamu pacang bisa lama aja merikun jadul. Bampi. Selesai ya guys. Kurang itu. Harus ada yang
0: nih.
1: Itu baru kita kencang. Sama pacang. Thank you guys. Bampiknya ujung-ujungnya pagai lalu. Aduh,
0: hai. Lainnya Ram.
1: Kau masjid ya ada amplopnya.
0: Masa
1: ini kadat lalu.
0: Itu sahabat suara ya. Yang mau dukung boleh.
1: Kita kita lagi ada punya beberapa konsep nih, mungkin kamu yang punya kafe minta kita untuk siaran.
0: Nah, iya,
1: gampang, Bang. Kita bisa kali. Bisa banget.
0: Iya,
1: bisa
0: bener.
1: Banget. Bener serius.
0: Kita beneran loh ya enggak bisa di PHP kayak enggak gitu.
1: Lah, kita minta satu space aja, kita join siaran kita di situ.
0: Nah, itu dia.
1: Gampang.
0: Karena kadusnya terlalu luas kali ya.
1: Kadusnya terlalu luas, 600 hektar aja kita minta.
0: Sawit, ikan mana mula sawit di sana. Sahabat suara yang mau request boleh telepon ya. Kita belum bisa live TikTok.
1: Gak sahabat bisa, suara. Gak bisa. Kabel optik kita lagi dikerukut Bidawang tuh. Lagi bawa pada Bidawang nih. Bang kerukut tuh ada main-main kabel optik dimintanya.
0: Maka kan berjajar tuh kabel optik yang lain dari negara lain
1: ya.
0: Yang pun Suara aja bawa dikerukut.
1: Wah kita warna habang kok ya. Kita mencegonong wangin aja Bidawang. Ngukut ya. Harau.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di detik-detik akhir request ini.
1: Terima kasih ya Mamika Catering nganterin kita kue ini.
0: Mamika
1: Catering,
0: terima kasih loh.
1: Nanti kita tag deh ke IG kita.
0: Iya bener, nanti kita upload ya.
1: Kita masih ada konten ngulik umkem-umkem.
0: Oh yes.
1: Jadi buat kamu yang punya produk-produk umkem yang mau kita promosiin, apapun itu ya, gak cuma kuliner aja, apa aja. Kamu berisi cairan penumbuh rambut kah?
0: Iya.
1: Cairan untuk pembasmi hama kah?
0: Iya.
1: Kita terima.
0: Spare part tambang kah?
1: Spare part tambang kah? Ulun ada mas ajar anu nih, rantai anu tongkang. Antar kada bapak. Antarnya bingung ulunnya masalkan antar. Minimal bener buan kuit aja kalau mau pare.
0: Ya enak kami ikat di gulu.
1: Lumbah gulu kita. Ya, ya, ya. Maikam kadusa ikat gulu rantai tongkang.
0: Kada rantai tongkang ya. Rantai tongkang. Tongkang sono gono bener lo. Rantainya kau menahan di tongkang itu. Kita ikat di gulu.
1: Tiba-tiba datang. Tit tit tit jabu ulu. Mas nih jangan kami dam sinilah aja. Bah, ibu halaman kita. Kayaknya kada gini Mas Ekin. Kirim foto aja gini Mas lah.
0: Tada, iya pian apa lah, pian berpikir gini Mas ya sudah.
1: Tapi amun ada yang menyambat. Lu ada mendapat nomor pian dari Iswara. Nah, minta rela ya. Ada yang ngarannya anu ya paham lah kayak itu ya.
0: Kada jangan ini ya Ram.
1: Sekira kada beampek toh nih. Jurang Bahari itu sawah kanyang kodok ada mati.
0: Nah, sawah kanyang kodok sama-sama nyaman.
1: Tapi itu kan gak sedang gonol loh. Nah. Banyak kuliner-kuliner wadai-wadai aja kadusa gitu.
0: Kadusa kita itu. Menentu kalau itu wadai mah.
1: Itu,
0: tapi kalau bisi PT ini mah kada kawa
1: kita PT ya, ini kan? Minta nengganu jua ya, minta rela
0: kita. Minta rela kita ya, sahabat suara.
1: Buat
0: ya.
1: Buat bujak kuliahan berapa M sebulan masa bampik cara kami. Gaya aja.
0: Gaya. Tapi semangat ya buat kamu yang mau ya. Mulai usahanya.
1: Ih, itu banyak nih.
0: Dari rumah. Ih keren aku keren.
1: Aku semalam nukar kopi yang gerobakan di.
0: Iya. Di mana daerah mana daerah mana?
1: HKSN adalah kopi gerobakan.
0: Terus?
1: Terus lo apa? Mas Jaku, bisa keris lah Mas. Oh, bisa. Jar sudah. Anu black kopi satu aja lo. Oh, ada Om lah Jar yang jaga itu lagi nukar lagi nukar plastik Jar. Oh, lain aja aku nih. Soalnya magang.
0: Oh, ada magangnya juga.
1: Iya, maksudnya
0: gerobakan loh nih.
1: Gerobakan, tapi sudah banyak cabangnya.
0: Oh,
1: Joko nih, mantap nih anak muda nih, aku belajar.
0: Iya.
1: Kenapa kah dia kemjalaya nih? Masih belum wani aja. Oh, Joko himong kok anak muda yang belajar gitu.
0: Nah, daripada di rumah apa main game aja.
1: Rumah main kayak game gitu. Ini kayak itu belajar.
0: Capek loh yang gerobakan yang aku akuin ya, karena di dekat rumahku kan di depannya tuh banyak kopi gerobakan kan. Ada yang seharian stay ready jam 9, pulang aja jam 9 malam. Bayangin, duduk di tempat jam. Yang sama
1: 12 jam. Nah, itu kada nyamanan makan bepanas berhujan.
0: Betul. Ya kan itu sobat suara, salut deh sama.
1: Nah, itu nalah bepanas berhujan mencari duit gasan sorang. Reunian inya disambati kawan hirang. Oh, hantuk ke dinding sekolah hantu, Bang. Kada tahu dari.
0: Tapi dia sembuju hirang kali ya, memang benar sih.
1: Tapi maksudku dari situnya kan bisa aja tahu bahwa kawannya kerja keras gitu nah.
0: Iya.
1: Sudah
0: berapa
1: kali kada?
0: Iya. Iya. Aku hirang aja ini be. Oh ini jadilah.
1: Oh, pegawai boy. Pegawai boy daripada situ.
0: Nah gitu bagus ya kan counternya gitu.
1: Daripada situ aja. Apa aku?
0: Apa?
1: Aku pegawai di
0: situ. Yang nyambat. Kada terlalu putih benar juga.
1: Kada yang menjabatnya salahnya ada sebujur suge.
0: Nah, masih berusaha. Iya.
1: Dah nggak nyalek nih
0: kalau hidup. Atau behirang ini boleh lah nyalah. Yang disambat, yang pegawai di site bosnya.
1: Bah.
0: Inya nyaput.
1: Kerja bapak. Unda boyai lah sini kita duduk nangga boyai. Awak bekadap.
0: Iya.
1: Cuman anak nang depan tau nih.
0: Iya.
1: Anak buah Unda. Nyawa
0: bekadap
1: apa
0: kerda aja lah bujur boy ya kada ya apa pang kan yang mentraktir nyawa makan di sini Unda
1: aja
0: nyawa pulang jelah nyambatin debir
1: hendak nyawa keluarkan kah dalam parut tadi atau udah kacau seorang dia. Nah itu makanya jadi berhati-hati bapandek bapek-apek buntung bapek-apek buntung ay kalau pindah telawan ugang nang membayari seorang makan.
0: Nah itu ngalih kalau kayak itu
1: bisa yang bukan
0: tertanggung itu sahabat suara ya.
1: Biar teh es manis ikan pesan gulanya 2 kilo hambang.
0: Manis banget 2 kilo
1: tapi
0: sudah
1: hambang.
0: Tapi terasa hambar lah.
1: Terasa hambar
0: suasananya gitu lain lah. Semangat ya buat kami di pasar berjuang ya. Jadi kalau mau kami promosikan free.
1: Bujur free. Mau UMKM segala macam usaha apapun itu selama itu UMKM.
0: UMKM tapi ya kategorinya iya, ya.
1: Tapi aku sudah bisi travel umroh.
0: UMKM tapi ikam bisi bisnis tambang.
1: Tuh lain UMKM ngarannya.
0: UMKM juga ikam kada dari nol berarti ikam.
1: Kada dari nol itu masa
0: kami yang dari nol.
1: Kami yang dari ikam dari berapa? Bah dari kunci hingga ikam itu kada dari nol kada itu. Modal ikam sudah unlimited.
0: Gitu ya. Jadi semangat deh buat kamu yang lagi berjuang, kita bantu sahabat suara ya.
1: Support, sama-sama support ya. Warga bantu warga lah ya.
0: Nah, itu dia sahabat suara. Kita bakal ketemu lagi di 10 lagu baru Iswara. Mm-hmm. Jadi tetap dengar kita di Iswara Banjarmasin.
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Sahabat suara, siap-siap Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam.
4: Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value at potential for economic prosperity.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terikat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Gak lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik Sahabat Suara untuk kamu. Tapi sebelumnya kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Baca gitu gak sih? Bener gak sih Sahabat Suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi Sahabat Suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan.

Lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

akan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai.

27 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Gaku 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Di lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Medical Check Up.
2: Assalamualaikum.
3: Wah, kalau ada uangnya nih.

0: op
1: cepat. Janik, ni Pokemon sekadar ada orangnya.
0: Bos, salah membuka orangnya.
1: Pokemon yang ada uangnya pindah sunyi.
0: Ada yang sudah membuka. Kita hari mereka dekap lah.
1: Sudah ngali ke mulut gigi.
0: Gigi kau.
1: Kamu ngali benar mengulur gigi.
0: Aku beli lagi pakai sudin. Kita harga ini untuk medical check up.
1: Medical check up.
0: Aku hendak berperiksa jerawat. Nih. Hanya puber kok.
1: Bah luput lalu. Kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
0: Aku hanya balik ya, Le.
1: Itu bisul menahun. Mun jerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya
0: jani.
1: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun. Bisul menahun.
0: Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jani?
1: Itu amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
0: Apa jani?
1: Dasar kandur. Ikam ni mada ada jika menyopan ya aku jani.
0: Aduh, aku cekap anak mimpi basah pun akan jadi ai.
1: Kayak orang sama mimpi basah kada ada orang kau pergi semas jani.
0: Aku mimpi basah pulang jani.
1: Waduh, jika pada berpopok kan jani. Jani, baloh pada basah jani selawarmu jani.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Eh, itu
5: Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai.
1: Sobat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up comedy, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
4: Wah, Rabu Cinta hadir kembali menemani kamu yang sedang patah hati.
5: Patah hati, tapi sekarang tuh patah hatinya gak tahu ya. Kalau dulu orang tuh bisa apa ya, aku mati nih gak ada kamu gitu loh.
4: Wah, soalnya masih hidup aja.
5: Nah ya, kayak gitu kan sekarang.
4: Aku
5: kan
4: tanpamu bagaikan gula tanpa tanpa apalah. Bah, bagaikan teh kada bergula.
5: Nah, hambar ya.
4: Hambar.
5: Iya, aku tanpa kamu bagaikan taman
4: tak berbunga. Aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uwe-uwe.
5: Mungkin karena dinas kali ya.
4: Ada uwe-uwe. Memang ada bawa pasien aja.
5: Iya, ada uwe-uwe. Ya ada apa-apa. Enggak ada uwe-uwe juga enggak ada apa-apa.
4: Ambulan magang. Ada uwe-uwe.
5: Sahabat Suara, kali ini kita di Rabu Cinta mana-mana siapa ya?
4: Mencoba kalau bayi wayung. Iya. Kita Rabu Cinta kali ini disponsori oleh Mamika Catering.
5: Mamika emang.
4: Mamika Catering.
5: Jadi Mamika ini ngasih kita
4: nastar cake. Nastar itu kan biasanya keras ya.
5: Kue kering kan?
4: Kue kering. Nah ini dibikin cake enak banget, lembut. Ih,
5: bayangin aja. Biasanya kan kita makan nastar kalau aku kan setahun sekali ya.
4: Lebaran.
5: Lebaran.
4: Ini kita bisa everyday. Kita bisa everyday happy day.
5: Nama akun TikTok dong itu.
4: Kita bisa everyday happy day.
5: Tutup di everyday aja kalau saya everyday happy day. Enak nih sahabat Suara, cobain nanti ya. Nanti kita
4: tag deh ke TikTok kita. Betul. Apa ke Instagram kita.
5: Kita tag nanti nomor rumah PRT-nya.
4: Jangan.
5: Terlalu lengkap ya.
4: Langsung nomor gubernur aja.
5: Terlalu general banner. Kali ini sahabat Suara, tema kita di Rabu Cinta adalah standar cinta kamu ketinggian atau lingkungan kamu yang salah.
4: Nah,
5: kamu masih jomblo nih.
4: Itu temanya ya.
5: POP masih jomblo ya kan.
4: Iya. Kalau kamu masih sendiri, masih cari pasangan hidup di usia 75 misalnya, kamu masih sendiri, ya enggak apa-apa.
5: Iya.
4: Jodoh orang kada tahu, banyak orang yang di usia 75 masih jomblo, tiba-tiba 78-nya sudah sudah menemukan jodohnya.
5: Setelah 60 kan bonus ya. Kan setelah 60 itu kita kan bonus ya.
4: Ya Allah Ta'ala, hidup ikam itu sudah masuk tahap bonus.
5: Iya,
4: jadi jangan tapi macal aja.
5: Iya bujur, kan bonus sisanya sudah
4: 60 limpat itu sudah bonus.
5: Iya.
4: Jadi banyak-banyak beramal aja. Ini sudah 60 limpat masih aja menggendang kada-kada.
5: Iya. Janganlah kayak gitu ya. Tapi buat kamu yang mungkin di fase kayak, kok teman-teman aku sudah menikah?
4: Betul.
5: Aku belum, kayak gitu
4: iya.
5: Loh.
4: Kok bisa ya mereka nikah, kok belum? Nah
5: gitu dia.
4: Kita nanyain ke kamu sahabat Suara ya, standar cinta kamu ketinggian atau lingkungan kamu yang salah?
5: Nah, itu dia. Kasih tahu juga standar pasangan kamu sekarang tuh kayak gimana sih? Ya kan? Nanti kita nilai. mungkin agak ketinggian nih kita nanti kita mungkin ada kritik dan saran dari kita juga ya Rab.
4: Betul ya, kita kan? Sebagai master
5: ceremony ya Rab.
4: Iya, kita sebagai master ceremony ini akan membantu kamu menemukan jalan kisah cinta
5: iya.
4: kamu di kehidupan iya. selanjutnya.
5: Makanya curhat ya sahabat suara ya di 0811 99 33 901. Kamu boleh WA di nomor tersebut, kamu boleh chat aja di nomor tersebut, kamu boleh ambil nomor tersebut.
4: Jangan ya. Amun diambil. Kapan orang menghubungi?

0: Balik lagi sama Suara menemani kamu di Kamis.
1: Bah. Kalau sudah itu berarti kita sudah tahu harinya apa.
0: Hari apa?
1: Sabtu.
0: Sambil menemani kamu yang mau telpon, mau kirim salam.
1: Boleh nih, bisa nih telpon nih.
0: Telpon dong. Iya, buktikan dong.
1: Save nomor kita gitu 0822.
0: Lain, itu nomor rekam pribadi kayaknya. Ini 0811. Ah, iyalah.
1: Astagfirullahaladzim. Hampir saja. 0811 99 33 901.
0: Nah, itu dia sahabat Suara. Jadi bisa langsung telpon ke sana.
1: Iya.
0: Ngobrol sama
1: betul.
0: Kami. Betul.
1: Kita masih menemani kamu di kegelapan Kota Banjarmas.
0: Ah, apa? Mati lampu ya?
1: Hmm?
0: Ada mati lampu ya?
1: Masih ada. Waduh, kok saban hari mati lampu siang tapi?
0: Oh.
1: Kemarin malam sih, tapi tadi
0: kemarin
1: siang.
0: Kemarin tempatku sore, jam 4 sampai jam.
1: Waduh, kok malam. Semalam malam.
0: Hmm.
1: Tadi siang.
0: Oh, jadi masih mati lampu nih ya?
1: Masih.
0: Masih sahabat Suara. Jadi itu ya apa namanya?
1: Nah, ada telepon.
0: Ada telepon.
1: Nah, sebentar ya, Cep ya.
0: Sabar Cep ya.
1: Sebentar ya, Cep ya. Bentar ya, masih belum keluar nih. Bentar ya. Mana?
0: Cep.
1: Mana nih?
0: Cep.
1: Mana nih? Mana nih?
0: Cep, dicari tuh.
1: Kita coba sini boleh. Cep.
0: Gak bisa dong.
1: Nah, gak bisa. Mikrofon tidak ditemukan.
0: Telepon lagi, Cep.
1: Kok bisa kayak gitu ya?
0: Lagi dia barat nih. Ini kan HP NGeek dipakai pulang gitu.
1: Mohon maaf, Cep. Kami pakai HP NGeek. Jadi agak di komputer keluar, di HP-nya nggak keluar. Wah, sebenarnya kita sudah niat baik, hasil baik tadi.
0: Niat baik?
1: Hasil baik.
0: Ayo, Cep, telepon, Cep. Kami menghadangi kamu, Cep, di 0811 99 33 901. Nama Encep, doda kita ini loh. Encep Cicarito.
1: Wah.
0: Waduh, Encep Cicarito.
1: Iya, bujur ya.
0: Iya.
1: Encep Cicarito.
0: Gimana ya, Cep?
1: Cerito lah. Nah, tuh nih.
0: Nah.
1: Sebentar ya.
0: Nah.
1: Kemana sih? Halo.
2: Halo, malam Abang Rama.
1: Malam. Abang Cep, apa kabar?
0: Ngomong ya, Bang Rama aja, Cep.
3: Ya hari-hari dah mendengar Bang Rama, awas kadang.
0: Bujur pulang.
1: Bagus.
0: Paspornya perih di lambung.
1: Kopi lok jaman di lambung. Lagi di mana, Cep?
2: Bang Rama. Ini di jalan, Bang.
1: Wih, mau kemana?
2: Baru mau pulang.
1: Wih, terima kasih loh ya masih dengerin kita sore-sore kayak gini. Mm-mm. Biasanya kan pagi.
2: Cep. Selalu pagi, siang, malam.
1: Keren.
0: Cep. Cep di mobil, Cep kan begitu gawe, Cep.
1: Kada balik-balik ke rumah. Di mobil begana.
0: Pantas bini kamu jadi tarja.
2: Pekerjaannya cuma keliling-keliling aja nih, Bang.
1: Sedap sekali. Sudah ngopi belum nih?
2: Sudah.
1: Keren.
0: Lama sudah ngopi belum?
1: Belum.
0: Cep, paham dong, Cep?
2: Mana? Kamu siapa situ, Cep?
1: Pun.
2: Bang Rama, kabarnya kemarin dapat momongan baru.
1: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Cep. Alhamdulillah.
0: Cucu yang ketiga, cucu yang ketiga, Cep.
2: Ya, Bang.
1: Kenapa tuh?
2: Tambah lagi rezeki, tambah lagi biaya ya, Bang.
1: Yoi. Peningkatan kita rezeki kita.
0: Rama nak begawi di kilang minyak dia pulang ke sini.
1: Aku hendak begawi di kilang minyak.
0: Minyak kayu putih.
2: Tema malam ini apa, Bang?
1: Hah?
2: Tema malam ini apa?
1: Tema malam ini adalah
0: kilang minyak kayu putih.
1: Bukan, dodol ikam yang mulai ini.
0: Oke.
1: Tema kita standar cinta kamu ketinggian atau lingkungan kamu yang salah. Kan kadang-kadang kita ada punya teman ya yang di usia yang sudah matang, karir yang bagus, gitu kan ya, semuanya sudah terlihat siap, mapan, tapi masalah percintaan dia lemah.
0: Yes. Gimana, Cep, Anda?
1: Gimana nih menurut pandangan dari Encep, niat baik hasil baik?
0: Kado usah lengkap ya.
1: Standar cintanya yang ketinggian atau lingkungannya dia yang salah? Silahkan.
2: Ini pas bakar nih. Kalau kita lihat untuk zaman sekarang sih, kebanyakan sih standar cintanya yang tinggi sih.
0: Standar cinta ya.
2: Anak-anak zaman sekarang ya.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan dia pokoknya gengsi lebih tinggi daripada penghasilannya.
1: Betul.
0: Setuju, Cek.
2: Banyak kan banyak kita lihat, mohon maaf nih, percintaan-percintaan yang dia nikah duluan tidak mementingkan kedepannya seperti apa, jadi kan standarnya lebih tinggi kan dia. Itu sih dari menurut pandangan saya.
1: Karena tuntutan dari lingkungan keluarga juga kali ya, harus punya ini, baru nikah kayak gitu.
2: Nah,
1: sekarang
2: itu
1: mungkin anaknya juga dia
0: belum siap, padahal
1: bukan ya, belum siap, anaknya sudah mengusah, pendidikannya sudah tinggi, karir sudah bagus, jangan mau sama yang biasa-biasa aja kayak gitu kan.
2: Oh ya, dari faktor di situ juga bisa. Nggak, bukan zaman-zaman kita dulu anak milenial kan, mereka lebih mementingkan nih, kalau aku mau melangkah ke sini nih, saya sudah punya sanggup belum nih gitu kan.
0: Rama ada, Rama tajun nih.
1: Aku disuruh orang maju,
0: bercabur.
1: Eh, anak kayak pakai ini sesah buaya, sesah balik kayak itu aja sudah. Berarti kalau kita
2: dari pandangan,
1: berarti kalau misalnya kita minta pesan-pesan dari Cep nih untuk
0: anak muda nih Cep,
1: gimana nih pesan-pesannya?
2: Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mungkin lebih perbaiki mental sih bang.
0: Mental ya.
2: Ya, anak-anak muda sekarang nih, okay, dia segi dari materi dan pendidikan segala macam, tapi mentalnya kalau sudah goyah dikit, dia pasti akan down.
1: Gitu.
0: Harusnya jangan down
2: ya. Untuk anak zaman sekarang ya lebih diperbaiki ke mental sih.
0: Kayaknya anak buah Hikam, lebih ke anak buah Hikam nih.
1: Berarti ya, memang makanya siap-siap untuk makanya, segala ini ya.
2: Ya, di umur-umuran kita yang sudah punya anak kan, makanya kita mulai belajar kan menjaga anak, mental anak-anak kita kan bang.
1: Iya.
0: Rama, gitu. Anaknya sudah masuk akan ini, apa namanya, persami, umur berapa hari Ram? Berapa hari Ram umurnya?
1: 3 minggu.
0: 3 minggu sudah masuk persami anak Rama.
1: Sudah mendaftaran persami.
0: Iya. Dan mental.
1: Iya.
2: Mantap. Belajar mandiri ya.
1: Iya. Tempat lagi belajar BCA itu ya. Ada mandiri aja.
0: Seberatan bang
1: harus belajari. Oke, Cep, terima kasih ya. Siap.
2: Terima kasih,
1: Mas. Sehat-sehat, Cep juga. Ya, sukses terus, lancar kerjaannya, cepat naik gaji, amin.
0: Iya, karena niat baik, hasil baik.
2: Terima kasih, Mas.
1: Terima kasih, Cep.
0: Dadah, assalamualaikum.
1: Bye. Tuh ya.
0: Tuh kata Cep mentalnya.
1: Memang mental sekarang itu harus, karena banyak yang memang di lingkungannya yang terlihat baik, tapi ternyata tidak support juga.
0: Nah, itu dia. Kita nggak sadar kadang-kadang kan di posisi tersebut.
1: Kamu ada karena pernah ngelihat satu kasus yang memang orang ini, misalnya nih, kamu tahu orang ini kayaknya NPD banar nih.
0: Oke.
1: Cuma di circle-nya kadang ada yang wani menagurnya.
0: Mungkin.
1: Circle-nya malah support terus, padahal ini nih kok kayaknya NPD-nya berlebihan gitu. Nah, kelihatan sudah NPD-nya ditagur kadang mau dikasih saran, selalu punya jawaban.
0: Iya,
1: merasa
0: iya,
1: paling betul gitu. Padahal
0: apa? Aku nyikapi apa nih?
1: Iya, maksudnya Ikam pernah ada punya orang kayak gitu?
0: Oh, ada. Biasanya di counter sama orang yang
1: di luar lingkungan,
0: di luar lingkungan
1: kan?
0: Mm-hmm. Yang langsung nyablak.
1: Nah, tapi kan akhirnya kan ya namanya NPD ya kadang kena juga.
0: Nyablaknya level 3 tapi.
1: Wah.
0: Kurang ya.
1: Oke deh. Tapi biasanya kalau kayak gitu ya mesti kita dia sudah
0: level 4.
1: Boleh. Bergabung lawan sendal gapit.
0: Kalau kayak gitu.
1: Tapi kalau misalnya dia sudah ditegur sama orang yang luar ya, orang di luar circle-nya, tetap kada kena menurutku, karena dia masih ada punya support system di circle-nya yang kada bersuara.
0: Iya, mungkin. Tapi pas kayak gitu enggak terlalu lama lah bagi doi.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Pasti ada kena batunya.
0: Iya, enggak, jangan terlalu itu banget lah.
1: Terlalu jangan
0: digini-giniin
1: banget lah.
0: Misalnya aku kan waktu SMA dulu ada anak populer, misalnya populer kan pasti ada ciri-ciri NPD ya,
1: iya
0: kan aku dulu tidak ya Ram, tidak populer kan Ram, iya. Kan pada fasenya kan kayak sekarang belum tentu juga hal tersebut sama kayak dulu,
1: betul
0: ya kan,
1: apalagi dengan zaman yang berbeda ya.
0: Iya, nggak ada yang apa namanya tetaplah kayak gitu loh, jadi nikmatin aja.
1: Bener. Apalagi kalau misalnya kamu di circle milenial, terus ngelihat segala macam pasangan atau percintaan orang-orang Gen Z yang begitu cepat, sedangkan kamu stuck di situ-situ aja.
0: Dulu kalau kita cari pasangan nih, pasti kalau kada kawan dulu ya, yang terbatasnya internet ya, kalau kada kawan sekolah atau
1: kawannya kawan.
0: Kawannya kawan.
1: Iya kan? Betul. Pada itu pernah tuh nyebrang, ya? Pada pernah tuh nyebrang tiba-tiba cari orang baru tuh jarang.
0: Iya.
1: Pasti kawannya kawan.
0: Karena tidak ada internet kayak sekarang, media sosial. Benar. Pasti kawanannya itu aja circle-circle-nya. Oh, Adil ini kah pasti
1: gitu. Nah, iya.
0: Adil ini kah?
1: Oh, iya kawan ini kah. Nah,
0: try-try-nya
1: memang iya, gitu. Ada ikatan-ikatan kayak gitu, terkait-kait di mana kayak gitu.
0: Nah, jadi pilihan sedikit ini yang bikin ada kemungkinan langgeng juga.
1: Banyak pilihan sekarang, lalu
0: jadi cepat juga.
1: Tenang aja lah. Patah saat apa hilang satu tumbuh seribu.
0: Nah, itu mungkin kalau sekarang pas tuh pepatahnya ya kan.
1: Hilang satu tumbuh seribu nyaman nah. Ya.
0: Dulu enggak ada.
1: Dulu ada dating, itu hilang dating. Satu pagai.
0: Lawas tuh.
1: Lawas tuh. Ya, makanya kan? Makanya dulu tuh banyak orang yang jomblo-jomblo tahunan.
0: Mm-mm, betul. Iya. Ada yang tahunan, makanya ada yang kada payu
1: jar tadi. Kada bokanya. Kan? Oh ya, mandiin dulu ke sungai ini jadi kira payu aja. Bah.
0: Kayak gitu. Sekarang kan ada aplikasi dating juga.
1: Iya.
0: Dulu ada aplikasi dating juga habis pokoknya habis tarawih lah
1: tamu iya. Ya kan. Itu lain aplikasi. Memang wayahnya aja.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.

0: Balik lagi sahabat suara.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Bitter Fan atau Noah atau siapapun itu.
1: Iya. Yeah. Bitter Fan, Noah atau
0: siapapun itu.
1: Boril.
0: Boril. Katanya sekarang Desta lagi akrab sama Ariel.
1: Iya. Yeah, Desta lah, uhuy, Desta eh.
0: Dulu katanya Ariel tuh emang kaku, nggak bisa bercanda, tapi sekarang pas dekat sama Desta bisa bercanda.
1: Cie, Desta eh.
0: Gitu, tapi mereka kan emang sering touringnya.
1: Iya.
0: Ariel, Desta,
1: Raffi Ahmad.
0: Raffi Ahmad, Gading. Ya gitu-gitu hebat ya. Seru gak sih touring gitu?
1: Seru lah. Touring itu serunya kalau kita ke satu daerah yang belum pernah kita lewati. Jadi pada bingung berataan, coba berandalkan maps dan warga sekitar aja. Nginapnya di mana kayak gitu.
0: Seru. Takut gak sih? Ada rasa takutnya juga pasti dong.
1: Adalah.
0: Iya kan?
1: Touring itu macam-macam.
0: Belum pernah aku touring-touring kayak gitu, hebat deh. Yang bisa dicoba nanti sama
1: coba suara. Lah ikam kamar tapra lama dulu lah tuh lu.
0: Itu mah bulik imbahau gini sana. Dialihakan nyulang jalurnya.
1: Aku touringnya kamar tapra lama. Itu ada yang touring apa yang pengalihan jalur aja. Kira ada macet bulik mahaul.
0: Cernai.
1: Soalnya berangkatnya hari Sabtu, buliknya subuh apa Senin subuh.
0: Senin subuh jadinya dialihkan nih kamu ya kan.
1: Memang tulak mahaul.
0: Gitu. Jadi itulah ya tentang tadi kan topik kita adalah standar yang ketinggian atau lingkungan yang salah.
1: Benar.
0: Tapi benar enggak sih standar itu ada ketinggiannya, Ram?
1: Ada. Aku sempat baca beberapa utas di thread ya. Katanya ada orang yang nanya gitu, konten kreator, kamu kalau punya pasangan minimal pasangan kamu harus punya pendapatan berapa, gaji berapa. Ada yang bilang minimal di rekeningnya ada ya 30 juta, 35 juta, 100 juta, kayak gitu. Ada juga yang nanya, kamu kalau merasa aman, hidup kamu aman, tenang, di rekening kamu ada minimal duitnya berapa. Ada yang 2 digit, ada 3 digit, kayak gitu-gitu.
0: Oh, jadi memang standarnya beda-beda.
1: Memang standarnya beda-beda.
0: Karena standarnya kan datang dari pengalaman kali ya, Rem ya?
1: Ada yang kayak gitu.
0: Iya kan?
1: Ada karena yang benar. Rata-rata sih memang dari pengalaman ya. Tapi ada juga yang berdasarkan harapan.
0: Oh, kalau harapan sakit hati.
1: Harapan sakit hati. Iya. Asli.
0: Karena harapan itu
1: terlalu
0: susah
1: maharap,
0: lah ya.
1: Terlalu iya. Maharap, tetih harap.
0: Iya, maharap. Tadi harap
1: pikam.
0: Itu sahabat.
1: Jadi kalau makanya kalau bisa tuh yang udah biasa-biasa aja, yang standar-standar aja, jangan terlalu yang tinggi-tinggi banget harapannya. Apa yang kau digapai aja.
0: Gitu, apalagi misalnya ya, memang kalau circle-nya itu-itu aja, mungkin dapatnya itu-itu aja juga. Gitu loh, orang ketemunya itu-itu aja juga.
1: Benar. Gitu. Mungkin sempat dia ada punya menjalin kisah cinta gitu, tapi nggak mau. Gak bisa lama, gak bisa masuk ke sesi yang serius.
0: Iya.
1: Ke jenjang yang lebih serius, gak bisa. Jadi berarti ada something yang memang salah tuh. Antar komunikasi atau bahkan ekspektasi kamu dengan sifat pasangan yang kamu inginkan terlalu tinggi.
0: Nah.
1: Padahal kalau komunikasi kamu baik, bisa kok berubah sama-sama.
0: Betul, aku setuju poin itu. Kadang-kadang komunikasi itu tidak harus menyenangkan ya.
1: Iya, tapi kan berasal dari adu argumen dulu, baru kemudian mendapatkan kecocokan.
0: Betul, nah itu gitu sahabat suara ya.
1: Makanya banyak orang yang bilang, pada saat mereka ngelihat sepasang orang tua yang di usia sudah lansia, sering jalan-jalan berdua, jalan ke mall masih gandengan tangan. Nah, yang kalian nggak tahu adalah, yang kita nggak tahu adalah sudah berapa kali mereka saling memaafkan
0: dan
1: dimaafkan.
0: Itu dia tuh.
1: Udah berapa banyak proses?
0: Berapa kali mereka berdebat?
1: Iya berdebat.
0: Ya kan?
1: Udah berapa kata maaf yang keluar?
0: Iya.
1: Udah berapa kali guring di pelataran?
0: Yang siapa?
1: Ya siapa aja orang. Tak aku pulang lah. Aku beruang tamu di dalam boy.

0: Tapi lagi berasap banget, Rama.
1: Asli.
0: Ya, tadi kan keluar sebentar tuh. Tuh asapnya udah tinggi banyak.
1: Banyak. Makanya harus pakai masker.
0: Bahaya dapat suara apalagi, Rama. Oh, ini diantar. Kemana-mana diantar loh, Ram.
1: Kemana-mana diantar keponakan.
0: Iya. Jadi pemasker, Ram.
1: Iya, Bang. Aku lupa tadi. Oh iya, aku juga memasker juga.
0: Iya.
1: Besok lah aku nukar ke topi Spider-Man dulu. Brand new day.
0: Oh iya, betul. Brand new day katanya. Jadi kalau lo ngomongin tentang Spider-Man ya, Ram, kan ada tiga tuh versi. Kamu yang menurut kamu yang Spider-Man banget, versi kamu yang mana?
1: Waduh. Spider-Man bener lah.
0: Yang kan ada Tobey tuh 2002 tuh.
1: Tobey yang pertama ya.
0: Terus ada yang Garfield.
1: Garfield yang keriting.
0: Yang tinggi.
1: Ah.
0: Tinggi, badannya tinggi, paling tinggi.
1: Oh ya.
0: Ya.
1: Yang ketiga?
0: Yang ketiga. Ini
1: yang keriting,
0: Holland, Tom Holland.
1: Tom Holland. Hmm. Ini yang brand ini Tom Holland.
0: Tom Holland.
1: Oh.
0: Yang mana, Ram?
1: Kayaknya Tom Holland hadang lah, kadang itulah.
0: Menurutku ya, yang paling pedih tetap
1: Garfield.
0: Tobey yang hidupnya ya.
1: Yang
0: pertama 2002.
1: Angkelnya meninggal tuh lo.
0: Seberatan angkelnya meninggal.
1: Hah? Iya kah?
0: Seberatan angkelnya meninggal.
1: Ada bupati berarti aku nah.
0: Seberatan angkelnya meninggal. Yang Andrew Garfield juga.
1: Yang paling Spider-Man lah.
0: Aku yang paling Spider-Man sih Andrew Garfield sih. Yang
1: iyalah, yang paling cocok posturnya.
0: Iya, yang inya tengilnya kayak apa?
1: Iya.
0: Pembawaannya ya kan, menurutku itu. Tapi kalau yang paling sedih kan yang pertama ya,
1: yang pertama bujur.
0: Yang nyebut kendaraan pakai kendaraan butut. Ingat ada sih, namanya antar pizza.
1: Iya, bujur.
0: Terus ditabrak,
1: bujur.
0: Gitu-gitu lah.
1: Spider-Man tuh kalau kehabisan jaringnya pakai apa yuk?
0: Lontar.
1: Kalau kehabisan, bah. Cak dia.
0: Tampaknya
1: ada sangkutnya
0: pakai sarung. Bapak Abah bilang
1: kan ada sangkut di dinding aja. Belunta, luput lalu.
0: Mana jar pun Abah jar, Abah ada awak ke laut dah jar lah.
1: Mana Abah jar kada kuliahan hari ini jauh tamak bana aja aku cari lunta di dapur kada ada siapa kah makan ini aja. Mok bar jale ini aja. Nyata jale ini makan lunta ke mana-mana kada pakainya ini aja.
0: Jali, oh, Spider-Man baik.
1: Ke Banjar buat topeng Spider-Man betas.
0: Belum tahu.
1: Pinggir siring situ cak. Ya. Ada cacing.
0: Cacing.
1: Cacing yang dalam. Bikam malam cacing nyetir cing kemari kam cing. Mobil mahal cacing nah. Anjay.
0: Keren cacing.
1: Enak nih soundnya dagum nih.
0: Duh.
1: Saya digeda orang di luar. Woi, Pak Joy. Duk. Woi, Pak Joy.
0: Kami nambah isi Joy aja. Teguring. Antri teguring.
2: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya, Rabu Cinta di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: Kirim salam.
1: Di jam 8 menuju ke jam 9 silahkan untuk boleh bergabung dikirim salam ya 0811.
0: Yang mau telepon boleh loh ya.
1: Boleh 99 33 901.
0: Telepon di sana sahabat suara, nanti kita obrolin apa maunya kamu.
1: Iya,
0: kamu.
1: Kita mau ngobrol apa rencana kamu ke depannya.
0: Apa rencana kamu di depannya?
1: Majulah.
0: Maju kemana?
1: Maju.
0: Rame kamu ada kepikiran gak sih tempat yang maraton-maraton gitu?
1: Kadada aku lari.
0: Iya.
1: Kadada aku hanyar. Aku lagi pikir olahraga, lagi mau olahraga yang Jakarta sopanya yang rame-rame gitu, yang apa? Biasa-biasa aja.
0: Apa?
1: Sepeda mungkin?
0: Sepeda lah. Boleh lah. Tapi asap kayak inilah, mau nambil sepeda.
1: Nah itu, Pang.
0: Menghirup asap.
1: Menghirup asap pulang, sampai ke rumah asma. Serba salah.
0: Sampai ke rumah asma lah. Iya kan.
1: Orang gitu, hidup, olahraga sekira sehat. Olahraga sekira asma.
0: Bengek.
1: Iya.
0: Aku anak ini, aku orangnya introvert loh. Anaknya yang kadar piramid juga.
1: Apa ikam? Banci jumping.
0: Reda banci jumping.
1: Banci. Olahraga banci jumping.
0: Yang introvert, yang apa? Kadar terlalu rame.
1: Apa?
0: Mini soccer kali.
1: Bah. Sunyi. Mini soccer kuat ikam main sorangan situ. Ikam menyepak, ikam juga nang buka-buka jadi kiper. Ikam juga nang peluit. Ikam juga nang bayar lapangan.
0: Marok beratan lah.
1: Beratan aja ikam. Ikam juga nonton. Ikam juga tukang foto. Beratan ikam sorangan.
0: Aku rada sih main mini soccer udah lawas banget. Kok ada main mini soccer kan?
1: Bulu tangkis nah.
0: Bulu tangkis ayo lah. Ayo sahabat suara, mana nih?
1: Kita lo siaran malam, si Iya main bulu tangkis malam.
0: Main bulu tangkisnya malam, jam misalnya kita nanti jam 7 siaran. Main bulu tangkisnya gitu loh.
1: Oh.
0: Iya kan, iya kan. Iya. Jam 7 iya. Kita
1: sehat bersama suara.
0: Oh iya, selesai jam 9 gitu loh. Masuk akal kayak gitu ya kan.
1: Boleh.
0: Sahabat suara.
1: Kita atur deh siapa deh, kita mau main di mana yang nyaman jadi tengah-tengah dicari nah.
0: Iya kita kan di Gatot nih. Jangan terlalu jauh lah. Iya kan.
1: Jadi di Pal 6 tuh ada lapangan bulu tangkis.
0: Iya, plaza futsal ya.
1: Pal 6 jago plaza futsal.
0: Pal 6 ini plaza futsal ya, Pal 6 juga.
1: Tutup sudah.
0: Oh iya
1: kan. Nah, ikam siapa ikam semes itu? Sekali semes Yonomi Sowell keluar. Yonomi Sowell.

0: Station. Balik lagi sahabat suara, menemani kamu yang di dalam mobil.
1: Yoi.
0: Mungkin ada yang bingung mau makan apa malam ini.
1: Ih, lalapan aja udah.
0: Lalapan udah, kalau masih panas kayak gini lalapan.
1: Lalapan aja udah lalapan. Bingung juga kamu cari nasi pecel malam kayak ini ada juga.
0: Lalapan. Mencari bubur.
1: Dimana ada
0: bubur, ada
1: bubur tapi ada.
0: Di mana sih, Ram?
1: Bunda?
0: Oh, yuk Bunda.
1: Atau di bunda. Ini?
0: Asli.
1: Di mana?
0: Di
1: lupa sih aku.
0: Di restoran kali ya?
1: Iya, di restoran yang di para kantor wali kota tuh nah.
0: Restoran wali kota?
1: Ah, bukan. Di belakangnya yang penukaran uang asing tuh loh.
0: Soraya.
1: Ya, betul.
0: Tahu aku.
1: Soraya. Ada itu?
0: Ada itu bubur ya?
1: Atau yang di dekat Taat dulu? Ada yang buka sampai malam mana bubur?
0: Oh iya. Yang gerobak?
1: Iya.
0: Dari pagi loh itu.
1: Dari pagi tuh sampai malam tuh bubur aja.
0: Bubur aja lah. Itu kan nasi sudah jadi bubur aja ya. Nah, itu bang beratan bubur di sana.
1: Asli.
0: Tapi itu itu namanya enak itu.
1: Kau aku pernah tuh makan di situ?
0: Pernah aku langsung makan di sana. Enak-enak.
1: Disuapi acilnya.
0: 20 juta bayar. Orang maler ya.
1: Suapi acil aja.
0: 20 juta lah aja. Langsung 20
1: juta.
0: Gue pikir beratan habis itu.
1: Adalah makanan yang hendak ikam cicipi dalam waktu dekat di.
0: Aku mau makan ini. Mungkin ini kali ya. Apa namanya? Udang salted egg. Gara-gara kemarin lihat orang mola konten di TikTok itu. Bumbu apa namanya di lumerin saus salted.
1: Oh iya, salted
0: egg. Kayak
1: enak ya.
0: Kayak itu ya, kayak mengiler ya. Emang rasanya kayak apa itu nah, bingungnya sih.
1: Asin-asin kayak gitu.
0: Kayak asin gitu ya.
1: Jadi kayak semacam
0: gurihnya dapat, manisnya ada juga
1: gitu kali ya. Iya, kayak ada asin-asin kayak telur-telur asin gitu lah rasanya.
0: Telur egg kan harus telur asin. Kiranya
1: wanya apa? Wanya lagi kemana sih?
0: Apa?
1: Wanya lagi kemana sih?
0: Nah, ini kan benar beda luput tuh ini.
1: Bujur jangan lah aku. Iya, aku tuh lagi hendak coba ini.
0: Nasi uduk kan suka ada?
1: Bah, kalau aku berdiri makannya.
0: Mau tuh duduk? Ditawa ada? Ada loh yang ini apa namanya? Iga ya, iga bakar ya?
1: Iya.
0: Tahu nggak tahu?
1: Yang mana ini?
0: Yang pernah oper?
1: Iya tahu.
0: Pindah kan udah?
1: Kemana?
0: Yang di dekat Ruko Lotte kalau kada salah. Itu tagline-nya berdiri sejak tidak ada kursi. Bujur
1: bagus.
0: Keren.
1: Bagus.
0: Keren.
1: Aku tuh lagi

0: pegawai yang di kejaksaan.
1: Kejaksaan?
0: Iya, ada itu. Ayo gonol.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Belum pernah aku sana.
0: Mbak yang tukang geprek halus ya orangnya, cuma geprekannya ahoy.
1: Tenaganya berarti dia.
0: Tenaga hancur, sehancur-hancurnya ayam itu.
1: Wah,
0: dia.
1: Wah, itu geprek bujur itu
0: berarti. Inya menapak itu dikit ya, gimit ya. Cuma rupoy ayamnya tuh.
1: Wah lah, kuat banget berarti lah.
0: Asli.
1: Tenaga dalam mungkin kali.
0: Wah, juga ilmu mana kasih.
1: Kejaksaan ya?
0: Di kejaksaan. Orang kampus sudah pada tahu kok. Pokoknya kalau makan di situ gratis minum.
1: Oh, buat refill boleh minum gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, cocok banget untuk anak kuliah ya?
0: Iya, makanya ramai terus.
1: Iya.
0: Ayam tuh paha atas ya, plak-plak dia, hancur.
1: Iya.
0: Rupoy serupu-rupuynya.
1: Boleh tuh nanti.
0: Keren Joko nih mbaknya.
1: Tapi kalau Mimi, ini kan suka ada siram.
0: Mie ya?
1: Mie ini aku agak riskan.
0: Aku kue tiaw tetap deh.
1: Tetap ya kayaknya. Tetap
0: kue tiaw. Kalaupun mie biasa.
1: Kue tiaw, mending kue tiaw kayak kue tiaw Banjar kayak Mama Linda atau kayak gimana?
0: Mama Linda.
1: Mama Linda tetap
0: Mama
1: ya.
0: Mama Linda best.
1: Mama Linda
0: lejatos.
1: Mama Linda lejatos. Tetap Mama Linda kita.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Welcome to podcast Happy Clovedia. Udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sama Suara menemani kamu di malam hari ini.
1: Bernadia masa perpacaran.
0: Mantuk sudah deh berarti kodenya amun gini nih. Pina camol nih. Jadi mantuk.
2: Asap masuk ke ruangan tuh ya, Pak.
0: Pina mantuk sudah.
2: Maka bangin lah.
0: Iya.
2: Maka bangin mana ya bahaya.
0: Agak kasihan nih. Makan banyak baru yang paling parah nih kalau tuanya katanya.
2: Paling parah. Oh iya.
0: Banyak baru.
2: Kenapa yuk? Apa sih penyebab karhutla ini gesekan daun kering?
0: Iya, mungkin ya. Terus ada juga katanya apa gara-gara pernah kebakar apinya itu masih ada gitu loh.
2: Wah, lawas jual lah. Kan ada banyu pasang, hujan, nang kayak pepuyu itu nah. Tahannya di
0: pepuyu itu kayak itu ya ternyata ya.
2: Kayak itu, haruan tuh sama kayak itu juga. Jadi kalau kita cari yang di apa tanah gambut yang kering tuh masih adanya kubu ya bebanyu hidup.
0: Itu beginilah.
2: Kayak itunya kuat papuyu tuh, makanya keras kulitnya.
0: Oh.
2: Haruan tuh kayak itu juga bersimpannya sekeluargaan. Tenang, karena akan ada waktunya kita naikkan pulang.
0: Oh. Oh kayak gitu ya. Mm-hmm. Makanya pasang surutnya itu kan kayak kalau di Banjar kan pasti ada musim kemarau kering.
2: Iya, kan? Betul. Oh. Makanya itu makanya pada saat orang kayak musim kemarau nih kan surut sungai lo, nah orang bercaburan, mahayau jurang.
0: Mengacau. Mengacau tahan ular lah.
2: Beh, aku suah kan di wadah pamanku tuh memang di belakang tuh memang ada kolam gitu nih diulah kayak gitu. Kasih kesinian aja pamanku, kita mahancau aja pamanku. Bawanya kayak menguras sungai kayak itulah, menguras kolam gitulah, caburan kami sempat siang, pepuyu,
0: aruan kayak gitu. Raminya.
2: Soalnya ada yang ada kan karena sudah bercaburan longgarnya karena kan rami banyak haruan nu ganalnya se sini
0: parah seperti sih kam
2: ih
0: haruan itu.
2: Haruan kayak toman lah
0: iya.
2: Terbang loncat terbang kena dada aku mendabuk dia nangis aku
0: sakit lah
2: sakit banget itu oma SD di
0: hutan jalan
2: didabuk haruan kayak apa gitu suara kayak didabuk iwak kam
0: ada suara nah,
2: disundulnya dabuk itu nangis aku asli oma kada nyaman di dabuk haruan heh.
0: Aku tuh pernah mengacal tapi mas banyunya masih sedada segitikaiku
2: banyunya sedada
0: itu memang mengacal
2: kok ada mengacal artinya banyunya
0: terkebecabor
2: itu belumbang artinya ada mengacal masih sedada tuh mengacal tuh orang sudah selintuhut
0: kawalah sudah diambil pakai tangan
2: kawalah ya,
0: oh, belum sampai dada masih
2: sudah ada gitu makanya terkabur.
0: Ular lagi tak lanjut, bah,
2: ya ular. Songsongnya ya ular. Hey, balom lagi ya ular. Kaina dulu.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan.
6: Mentinya nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang
1: lain. Lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Balik lagi sahabat suara bermanik kamu di
1: Suara Santai. Kirim salam jam 9 kurang 10 menit waktu suara.
0: Betul sekali. Apakah kamu lapar, Ama?
1: Nih,
0: ada kue kita.
1: Sudah litek jago.
0: Oh, lagi lah. Kenapa?
1: Orang sudah.
0: Maaf. Hai. Ya mama, mama siapa sih namanya tadi? Mama siapa?
1: Mamika.
0: Mamika, nanti aku tag Mamika. Mama, Mamika ini jualannya kayak poin aja nanti IG-nya sahabat suara.
1: Banyak banget sih, bau bulik, Dik.
0: Oke.
1: Okay. Dua lelaki di usia 30 up jam sini masih begawi, barat mata. Kada pokos lagi sudah.
0: Anak pembandir apa pula?
1: Anak pembandir apa pula?
0: Anak pembandir apa pula lah?
1: Kamu kira nyaman jadi penyiar jam sini masih menghibur buhanmu. Amun kita kantoran, ya kantoran ya, ya. Depan laptop, pasang headset sudah selesai, otak jadi berpikir.
0: Lanjut,
1: penyiar ya. Nih kada, otak habis berpikir.
0: Bayangkan.
1: Buntung berucau.
0: Puasa pulang lah.
1: Puasa pulang. Esok bangun sahur, handak begadang kalau pina menyelajur sarabe salah.
0: Iya bujur.
1: Gitu disambat nyamannya jadi penyiar, nyamannya jadi penyiar. Dasar.
0: Tapi kalau mau jadi penyiar sekarang oke banget.
1: Oke banget sekarang. Radio lagi naik-naiknya sekarang.
0: Iya nih. Sekarang konsepnya enggak cuman jadi DJ-nya aja gitu.
1: Bener. Ya. Ini kita informasikan lagi ya, kita ada punya program yang namanya Ngulik UMKM.
0: Apa sih Ngulik UMKM itu?
1: Nah, Ngulik UMKM ini adalah wadahnya kamu yang punya jualan, terutama UMKM ya, yang mau kita support usahanya gitu. Jadi kalau kamu ada punya usaha makanan, minuman, atau apapun, kayak kemarin kan sempat diantarin tuh beberapa, sampai kayak di Mamika Catering ini kita diantarin apa sih namanya ini? Nastar Cake. Nah, kita promosi, ntar kita upload di IG-nya Iswara.
0: Nah, betul. Nanti kita mention juga di IG
1: betul.
0: Kita
1: pribadi. Betul. Ya. Jadi kamu bisa bantu.
0: Paling mudah berarti
1: gratis.
0: FNB ya, paling mudah.
1: FNB bener. Kita support UMKM dulu. Apapun itu ya. Kalau kamu punya, misalnya produk, aku punya baju, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Betul, baju boleh.
1: Baju atau kamu punya khusus jual baju olahraga, ya nggak ya, apa-apa.
0: Boleh.
1: Yang kalau ada harga itu mah free free aja ya.
0: Minyak bulus bangnya.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya, Ram.
1: Coba praktek di depan kami. Kemana ikam mengasai? Ini emang kami percaya, bujur kada.
0: Ampuh kada.
1: Ampuh kada
0: kena. Paling penting orang.
1: Kalau online kan susah. Nah, kasai di hadapan kami, kalau bereaksi hanya kami promosikan.

0: ininya, kita mau tidur cantik lagi.
1: Kita mau mencoba menjadi mencari posisi yang enak untuk istirahat malam hari ini supaya besok fresh.
0: Care.
1: Bah. Supaya besok fresh.
0: Care.
1: Masuk angin.
0: Iya. Kita sekali lagi kita mau ucapin terima kasih untuk siapa, Ram?
1: Mamika Catering, terima kasih ya. Buat Manol, terima kasih ya. Mamika,
0: terima kasih.
1: Nastar cake-nya enak banget, lembut banget. Jadi buat kamu
0: kan
1: yang
0: kita
1: mau...
0: biasanya kering ya.
1: Kering
0: untuk, nastar ini tiba-tiba melembut, iya. Masuk mulut kita kayak sopan banget.
1: Bah, ini kayaknya kamu harus nyerasain deh ya. Nastar cake ini yang biasanya jadi kue kering, ini jadi kue basah.
0: Kayak apa?
1: Mantap.
0: Apa bilang tadi?
1: Basah.
0: Sekali lagi dong.
1: Basah.
0: Gitu, cobain sahabat suara nastar cake kayak gitu. Iya. Beliau ready aja.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Order lah, nanti kamu tek-tek aja lah. Apa kepoin lah di tek-tekan kita lah di Instagram suara.pjm ya.
0: Betul sekali sahabat suara ya. Tapi kita udah handle untuk hari ini.
1: Yoi.
0: Jaga kesehatan kamu sahabat suara ya. Di pas-pas yang kayak gini. Dan terus dengerin suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
0: Dadah.
1: Bye.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam nongkrong bareng Beril yang siaran setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Temenin aku yuk, chat aku sekarang di WhatsApp. Lagi ngapain? Di mana? Sama siapa? Atau mungkin pengen curhat aja kali ya. Ditunggu ya.

0: warga Indonesia. Sesi potret dari Anau dan Ari Lesmana nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah. Ditemenin juga sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Thank you. Asik.
0: Sahabat Suara, mau baca-bacain dulu kali ya respon-respon yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Nomornya 0816-114-1014. Bentar, gue lagi nyari backsound dulu nih. Agak-agak gimana nih. Wah, ini kan enak begini kan. Ini pada banyak yang update. Yuk, yang lain ikutan yuk. Pada Sarah yang di BSD, katanya masih di KRL.

0: penting sinyal aman ya, karena kalau sinyal aman, mood aman. Ardi, Semarang terang benderang. Oke, thank you, Di. Yang lain nih. Oh, ada Aldi juga masuk nih. Bel, gue lagi makan sate taichan nih. Sama siapa? Oh, sama pacar katanya. Semoga yang pedes cuma sambelnya ya. Obrolannya jangan. Takut. Nanda, di Kuningan update nih. Ber masih di kantor nih, tapi tinggal bertiga. Aku, OB, dan juga Satam. Itu namanya lo sendiri. Sorry. Nanda, itu namanya lo sendiri. Satam sama OB kan gak mungkin ada di samping lo dong. Satam kan juga dijaga nih. OB juga mungkin di ruangannya sendiri. Kalian gak bertiga di satu bilik? Enggak kan? Emang biasanya jam segini yang masih di kantor tuh tinggal... Emang itu aja jenisnya. Antara yang masih banyak kerjaan atau malas kena macet, nah itu doang. Sahabat Suara, ada berita dari Spider-Man yang terbaru nih. Stay tune dulu ya.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
0: Oke. Mana nih? Sahabat Suara, ini gue tadi habis scrolling-scrolling gitu ya di Instagram. Jadi ternyata Spider-Man Brand New Day emang lagi jadi buah bibir gitu ya di seluruh dunia, sahabat Suara. Lo bayangin, baru 6 hari tayang globally, Spider-Man Brand New Day ini udah berhasil nembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Wah, duit. Angka pastinya sekarang bahkan udah ngelewatin 1,5 miliar dolar dan masih terus bertambah karena emang masih tayang di banyak negara. Nah, pencapaian ini bikin Spider-Man Brand New Day jadi salah satu film dengan performa box office paling cepat sepanjang tahun 2026. Tapi emang yang menarik di era orang bisa nonton apa aja lewat streaming, ternyata pengalaman nonton di bioskop itu masih punya daya tarik yang gede ya, sahabat Suara ya. Jujur gue seneng banget Spider-Man Brand New Day ini bisa mendapatkan achievement yang luar biasa, since Spider-Man 2 itu adalah film bioskop yang gue tonton pertama kali di hidup gue. Tapi kayak gue pernah bilang ya, kalau gak salah sama lo sahabat Suara, film Spider-Man 2 waktu gue masih kayak TK lah, gue nonton kayak cuma gak nyampe setengah karena gue takut karena suaranya gede-gede banget kan. Bioskop kan, apaan nih kok suaranya gede banget gitu. Biasa nonton di TV kan, tapi kok, loh ini kok gede banget. Akhirnya gue keluar, takut. Masih kecil. Bahkan belum TK deh kayaknya. Emang tapi makin kesini gue masih suka banget nonton bioskop, karena bioskop memang masih punya daya tarik yang besar sekali. Kayak banyak banget orang yang rela booking tiket dari jauh-jauh hari, datang lebih awal, bahkan ngindarin media sosial dulu biar gak kena apa spoiler. Gue sekarang jadi makin penasaran, sahabat Suara, film pertama apa sih yang bikin lo kenal sama bioskop? Kalau gue, Spider-Man 2, itu gue ingat banget film. Itu masih Tobey Maguire. Kalau sekarang kan Harry Maguire, ya itu mah MU ya. Kasih tau ke gue ya, film pertama lo yang lo tonton di bioskop, sahabat Suara. Oke? Jawabnya di WhatsApp-nya Suara 0816-114-1014. Kita masuk ke Bernadia dulu, sahabat Suara. Untungnya hidup terus berjalan. Sama seperti siaran gue. Untungnya siaran.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam tentunya. Beril lagi ngomongin soal film pertama apa yang lo tonton di bioskop, sahabat suara. Kita mulai dari Alan.

0: Film yang bikin gue kenal pengalaman bioskop itu adalah Harry Potter. Lupa tapi Harpot yang kedua, anjay disingkat Harpot ya. Lupa tapi Harpot yang kedua atau tiga. Yang mana tuh ya? Yang jelas pas zaman itu Hermione cakep abis. Gue ini nih, Potterhead nih. Yang mana? Prisoner of Azkaban atau Goblet of Fire? Gue favorit gue yang Goblet of Fire lagi, kayak wah ini beneran kompetisi nih, seru-seru banget. Thank you Alan. Yang kedua ada dari 0813 sekian. Film pertama aku di bioskop itu Petualangan Sherina. Aduh kangen banget sama Petualangan Sherina. Aduh. Gue dulu dibilang mirip Saddam Zam. Tapi gue kecil, gara-gara rambutnya mirip gitu loh, mangkok-mangkok gitu loh sahabat suara. Ya lo Sherina gue nonton kayak TK dah. Iya TK sih. Gue nontonnya di TV waktu itu. Pas udah tayang, gak salah di mana ya, di Trans TV apa di RCTI gitu dah. Apela TV gitu, jadul banget ya, channel 10 tuh ya. La TV channel 10. Ada dari Kevin, pertama kali nonton Iron Man. Wow, Iron Man yang masih ngerakit ya, dari gua ya. Tahu gue. Nadine, film pertama wah, umurnya berapa nih kalau film pertamanya Frozen ya? Bentar, gue cek dulu Nadine. Bentar, Frozen tuh dibikin tahun berapa sih? Bentar. Frozen tuh tahun ini kan Frozen 2, Frozen 1 2015-an lah ya. Muda ya. Makasih loh ya, ampun ada anak muda yang denger gue. Ada lagi mana nih? Ditunggu ya sahabat suara ya. Film pertama apa yang lo tonton di bioskop? Sekarang jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1011.
1: Coba

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin loh, kok lagunya mati? Oke, okay. Abis gue puterin lagunya Payung Teduh, Selalu Muda. Ini lumayan jarang diputer ya, sahabat suara, tapi gue senang banget bisa nostalgia. Seperti gue nostalgia sama film Spider-Man 2 yang pertama kali gue tonton di bioskop. Itu adalah film pertama yang pertama kali gue tonton di bioskop. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo, sahabat suara, film apa yang pertama kali lo tonton di bioskop? Sebenarnya ini sekaligus jebakan umur ya. Tadi ada, kaget sih gue. Kak, film pertama yang gue tonton di bioskop adalah Frozen. Frozen dibuat di tahun 2015-an, kalau gak salah, 2014 lah. Aku lulus SMA tuh. Ada Kukuh dari Pemalang. Wah, film pertamanya horor nih, alias Casper. Film pertamanya Casper nonton di bioskop kabupaten katanya. Gue sering dengar cerita, walaupun gue tidak mengalami ya. Dulu ada bioskop Gajah Mada tuh, bioskop lama gitulah di Jakarta. Tapi gue belum pernah mengalami sih. Dan katanya bioskop zaman dulu tuh boleh ngerokok di dalam ya, benar nggak sih? Gue penasaran, jawab dong. Yang mengalami, ada nggak di sini yang mengalami bioskop masih boleh ngerokok di dalam? Kalau gue ngeliat dari film-film yang temanya mafia-mafia jadul gitu, cowboy gitu, ada adegan ngerokok di bioskop tuh, ada sih. Dia dari Bandung, pengalaman pertama nonton bioskop judulnya TPP, Tali Pocong Perawan. Waduh, itu film horror Indo zaman dulu tuh ya. Semua adegan ada tuh di film bioskop Indo zaman dulu ya. Tali Pocong Perawan lah, apalah. Yang gue tonton sih dulu Suzana. Pesan satenya mas, satu porsi aja, dibikin 10 tusuk ya. Lah kok culun, kok culun. Yang gue inget dulu Terminator 1 dari Mr. Hand. Waktu masih kelas

SD dan supaya dapat tiket agak murah nontonnya Midnight sama abang gue. Oh iya, gue dulu. Oh iya, by the way, film bioskop pertama yang gue tonton adalah ini 21 di sampingnya hotel. Aduh, gue lupa ada apa sih sebutannya tuh. Hotel ini hotel tua yang dekatnya Plaza Semanggi apa ya? Itulah pokoknya. Nah, itu gue nonton di situ masih 21. Benar, nontonnya Midnight karena lebih murah. Diajakin bokap nyokap gue tuh dulu. Spider-Man 2 tuh dulu ya. Yeah. Dan sampai sekarang gue keterusan, fun fact sih dari gue keterusan nonton animasi. Gue tuh rajin banget nonton film animasi. Kayak Bolt, ya enggak? Bolt tuh gue nonton tuh. Seneng aja gitu. Cars, Cars 1, Cars 2 gue nonton. Planet Hollywood, bener, thank you loh kamu sudah memberi jawaban. Azlan, thank you. Planet Hollywood gitu ya, lupa gue. Planet Hollywood, gue nonton di Planet Hollywood dulu masih 21. Katanya 21 sekarang juga masih ada, cuma gue lupa di mana ya. Nggak semuanya udah ganti XX1, tapi masih ada 21 stok gue. Ngomong soal Spider-Man, sahabat suara, ini ada, ini bangga banget gue denger lokal kita, band Indonesia, produk Indo nih guys, For Revenge. Lagunya jadi nggak terpilih menjadi musisi pengisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So, kita dengerin langsung aja fullnya ya. This one is For Revenge. I miss you every brand new day. Sikat!

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril yang siaran di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita bakal lanjut di jam 9 malam nih. Gue bakal tease akan ada apa di jam 9. Lo bisa titip salam yang pertama. Yang kedua, lo bisa curhat. Karena ada sesi curhat nanti di jam 9 lewat. Jadi pokoknya gue minta kalau lo pengen curhat, kirim aja cerita lo ke nomornya Iswara 0816 114 1014. Gue ulangi nomornya 0816 114 1014. Pokoknya apapun yang lo lagi rasain hari ini, anggap aja gue sekarang lagi ada di depan lo live gitu ya, gue dengerin cerita lo. Kalau lo gak mau disebutin namanya gak apa-apa, kasih note aja ke gue ya, kirim ke WhatsAppnya Iswara. Gue ulangi lagi nomornya 0816 114 1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Dafi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril Rasan Dafi di nongkrong bareng Beril. Hey, let's go, let's go, let's go. Kita ugal-ugalan malam hari ini, yo, let's go. Lagi pada ngapain nih, boleh absen-absen dulu kali ya. Gue nemenin lo sampai jam 10 malam. Hey, guys. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. How are you doing, guys? Salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya ya. Absen dulu mungkin yang pengen titip salam sebelum kita masuk ke topik ya. Titip salam sekarang ketik di kolom komen. Gue baca-bacain kali-kali yang lo titipin salam. Denger gitu lo maksud gue. Yang mau curhat juga abis ini akan ada sesi curhat sahabat suara ya. Tadi tuh kita ngomongin soal film bioskop pertama yang lo tonton, sahabat suara. Ini gue baca-bacain dulu kali ya. Ada Claudia, ikutan topik dong, boleh Clau. Film bioskop pertama yang ditonton itu seinget gue Petualangan Sherina di Plaza Senayan, di PS. Ayo kita masuk umuran kali ya. Film bioskop pertama aku tonton, Sahur Sepuh di Bioskop Parahyangan. Wanjay, Sahur Sepuh. Sesuai judulnya ya. Uci, titip salam buat si Gemini Boy yang lagi ke Bandung. Hey, chat aku dibaca keles tuh. Gemini Boy, tolong dibaca chatnya Uci. Ulfa, titip salam buat adik-adik yang tadi satu angkut sama gua. Besok hati-hati ya, jangan sampai keselip lagi. Hah, keselip kenapa? Sama datang buat Pulung, buat Ulfa, buat Indinosia. Jadi gini, ngomong-ngomong.

soal bioskop, sahabat suara. Gue tuh pernah banget ada momen di mana ini nih gue masih SMP deh kayaknya. Loh, kok mati lagunya? Bentar, sorry. Gue pernah ada momen di mana gue nonton bioskop ya, film kesukaan gue lah. Film horor banget lah saat itu. Serem banget, Casper. Terus, ya mungkin lo juga sering menjumpai momen-momen kayak gini gitu ya. Gue lihat depan gue kan siluet doang. Ini orang berdua pacaran nih. Tapi kepalanya nyatu terus ya gitu, maksud gue. Itu hal yang, itu film bioskop 2 jam kerasa lama banget, kerasa 2 hari di hari itu. Hal aneh yang gue jumpai di bioskop. Gue pengen nanya sama lo, lo pernah gak sih ngalamin hal aneh, hal awkward, hal janggal yang lo alamin di bioskop atau di tempat umum lainnya? Kemarin gue baru ngalamin, kan gue tinggal di apartemen ya. Di lift ini ada 2 orang, ya pokoknya satu pasangan lah, cowok-cewek gitu ya. Yang cewek masuk pertama, set di depan gue ceweknya. Normalnya kan, itu kan lift kosong, isinya gue doang sama 2 orang tadi, cowok sama cewek gitu. Si cowok berdirinya mepet banget di samping ceweknya dan di depan pintu lift. Normalnya kan orang kan minggir dulu kan, biar pintu lift tuh steril gitu loh. Jadi orang keluar masuk tuh bebas gitu, bisa gitu ya. Yang ini gue ngeselin banget, sumpah itu. Ya sampai di titik gue, sampai ke lantai yang gue tuju gitu, dia tetap gak mau minggir. Orang berdua itu kenapa gitu, kesel banget gue demi Allah dah. Nah jadi di sini gue pengen nanya sama lo sekali lagi ya, lo pernah gak sih ngalamin hal-hal yang awkward atau hal aneh, hal janggal yang lo alamin di tempat umum, sahabat suara? Langsung jawab aja di TikTok, karena gue lagi live sekarang di TikToknya iswara.network. Atau kalau pengen curhat juga, kalau misalkan chatnya agak panjang, curhatan lo ntar gue bacain, kirim aja ke nomornya iswara di 0816-114-1014. Lagu pertama di jam 9 malam. This one is oldies. Came from Rich Brian. That's it. Nemenin lo yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor. Semangat terus, sahabat suara kita ugal-ugalan.

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti janji gue sebelumnya, kita sekarang masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

Aku adalah teman kamu. Aku mendengar keluh kesah kamu, sahabat suara. Kalau kamu mau cerita sesuatu, ceritalah. No judge. Bang, aku mau curhat. Dari 0813 sekian sekian sekian. Bang, aku mau curhat. Yang aku rasain sekarang jujur lagi galau. Kalau ada masalah suami, suka silent treatment, suka nginep di rumah bibinya, malah kadang sampai seminggu. Kasih arahan dong bang, gue harus gimana? Kemarin sama hari ini juga suami gak pulang udah 2 hari. Nah, kita harus menyikapi hal ini dengan kepala dingin ya, sahabat suara ya, termasuk gue, karena gue adalah penengah juga sebenarnya, karena gue mediator, mungkin bisa dibilang begitu sahabat suara. Suami udah gak pulang 2 hari, silent treatment sukanya, tidak pernah menyelesaikan masalah. Nggak tahu, cuma siapapun harusnya kalau suami kayak gini tidak pantas menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ada masalah berdua, nggak apa-apa silent treatment kok. Gue ngerti banget orang punya silent treatment. Gue ngerti banget orang kayak oke, kalau lagi kesel ya diem dulu, ya nggak masalah. Tapi nggak 2 hari juga terus kabur, nggak tidur di rumah, bini lo nyariin. Kalau komunikasinya lost sampai berhari-hari kayak gitu, terus nginep sana sini. Ini deh, bini lo masih sayang sama lo, khawatir sama lo. Kenapa aku nggak pulang 2 hari? Kenapa nggak coba diomongin baik-baik? Ya mungkin ada faktor kalian berdua komunikasinya suka tidak nyambung, nggak ada juntrungannya. Mungkin awalnya juga suami udah pernah mencoba, atau mungkin istrinya juga udah pernah mencoba. Tapi kalau misalnya bertahan sampai kapanpun seperti ini, ya tidak bisa. Tapi gimana pun, kenapa gue agak condong ke suami? Karena gimana pun suami harus bisa solving every single problem yang ada di rumah tangga kalian. Harus mencoba at least, harus punya formulanya at least. Gue pernah dengar dari orang yang gue tetuakan lah, kalau lo nikah real, lo harus punya blueprint. Kalau nikah lo harus punya blueprint, lo harus punya formula. Kalau misalnya kalian ada masalah berdua, gimana cara penyelesaiannya? Apakah dengan diem dulu selama sejam? That's really okay. Bukan caranya kayak berhari-hari kabur. Itu namanya lo kabur dari masalah, bro. Tuh, denger kata Uci. Ini jawaban wise. Daripada silent treatment, mending hair treatment. Body spa treatment enak dah tuh. Mending gitu. Tapi bener loh, ini salah satu faktor yang bikin hubungan menjadi lebih fresh gitu, lebih refresh liburan. Karena gue yakin isi kepala kalian berdua pasti suntuk. 0813, kamu, aku sebut nama kamu aja ya, Toy Store. Aduh, dijualan mainan lagi, gak kesebut juga namanya, gue gak tahu nama siapa. Gitu ya, jadi untuk suami dimanapun,

0: 103,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke BTS yuk.

0: Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi curhat. Aku membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang sudah masuk. Tapi sebelum bacain curhatan, aku mau pengen say hi dulu buat yang di TikTok. Hi dari Hi 2000-an. Hai Naidam, request dangdut. Ntaran ya, maka lu jangan cabut dulu. Ada Nisa, ada Ade, ada Naguaners, ada Rumah Tunas, ada Nurul, ada Kiewa, ada Ye, ada Ijal, ada HST. Oke, sama datang. Wah, ini kacau sih. Ntar deh, ini gue bacain ntar deh. Ini aja deh. Ada voice note. Kita langsung putar aja kali ya. Gak ada suaranya lagi-lagi. Gedek gue nih kalau begini nih. Yuk.
1: Emangnya gak BTS? Hari ini gue pengen BTS, pengen tanya pendapat.
0: Lu ngerekam voice note pakai Nokia NG apa gimana sih nih?
1: Hello Mary.
0: Burem banget Spice. Hi Spice.
1: BTS.
0: Yeah, where have you been?
1: Hari ini gue pengen BTS, pengen tanya pendapat lo dan semua pendengar sahabat Iswara tentang cerita gue.
0: Yes.
1: Jadi seperti yang mungkin beberapa orang tahu di sini, gue masih pencari pasangan hati, sehingga lumayan sering lah kayak cari-cari dating-dating gitu. Kejadiannya fresh banget nih, baru kemarin banget.
0: Semua dengerin ya.
1: Ceritanya gue ketemu sama cowok di Instagram. Bukan ketemu sih, lebih tepatnya kayak dia ada di industri yang sama gue, di sebuah industri gitu. Dan gue ngerasa ya gue familiar dengan dia gitu. Bahkan mungkin pernah ketemu sama dia, tapi belum pernah yang kayak kenalan kayak halo gue ini gitu. Belum pernah ngobrol lah.
0: Kayak Ebi Martono gitu.
1: Akhirnya
0: jangan.
1: Ceritanya dia abis memenangkan suatu sesuatu gitu, dan gue lihat story-nya. Jadi gue follow hanya karena pengen make relation, gak ada tendensi atau pikiran apapun gitu. Setelah follow-followan, di follow back juga sama dia, ya balik lagi karena kita ngerasa kita masih di sama ya, apa namanya, bukan circle juga sih, ya itulah ya.
0: Ya, areanya masih sama lah.
1: Akhirnya kalau gue update story, dia suka bales kayak gitu. Guanya juga ya udah, jadinya ngobrol aja gitu, berusaha untuk kenalan gitu. Nah, setelah bales-balesan story gitu, suatu ketika dia ceritanya lagi di luar negeri. Terus entah kenapa gue kepikiran sesuatu. Gue pernah
0: di Ghana
1: cobain coklat khas luar negeri situ.
0: Udah.
1: Terus gue impulsif aja gitu kayak lu gak mau buka Justip? Gue pengen Justip coklat ini dong gitu.
0: Salo.
1: Gue akuin gue bodoh banget sih, kayak kok bisa ya impulsif gue kayak gitu. Terus respon dia adalah mau apa, dia nanya gitu kan, mau apa? Coklat ini gini, gue Justip aja. Terus bilang gak usah Justip, nanti gue bawain, dia ngomong kayak gitu. Janganlah, gak enak gue, kita follow aja, kenal aja baru sebulan. Tapi gue udah Justip kayak gini, lancang banget. Gue sorry ya, gue gak enak banget, malu gue.
0: Terus kata cowoknya, hei, woi salah gitu. Hei, gitu gak?
1: Ngomong kayak gitu. Terus abis itu kata dia, gak apa ya lah, santai. Akhirnya dia balik ke Indo, terus dia nge-DM gue lagi. Dia nanya, gue minta nomor lo dong sama
0: alamat smooth ini, smooth ini
1: ngirim coklatnya. Terus gue bilang janganlah,
0: smooth ini
1: gue samperin aja. Kebetulan dia kayak ada tempatnya dia gitu, yang bisa didatengin banyak orang gitu lah. Akhirnya gue datengin tempatnya terus buat ngambil coklat itu. Di situ memang gue kenapa balas-balasan DM sama dia gitu, balas-balasan story, karena gue tidak melihat ada pergerakan apapun ya, kayak aman gitu, dari feeds-nya pun aman, dia pun tak pernah update story.
0: Nggak neko-neko lah ya.
1: Apa, kerjaannya cuma main aja sama temen-temennya, apa segala macam.
0: Yeah.
1: Pas gue udah nyampe tempatnya dia, di situ first time gue ketemu dong. Iya biasa aja sih, vibesnya benar-benar kayak ya udah ngobrol, oh ya thank you ya gini. Udah dibawain coklatnya, lo gimana, ngobrol aja biasa. Sampai suatu ketika salah satu karyawannya ngomong kayak gue ada nanya gitu, oh ini emang buatan siapa? Terus dia ngomong ini itu buatan istrinya bos. Di situ gue kayak aduh nggak enak banget lagi nih gue gitu kan. Kayak kena sih gue jujur gitu, yang bikin gue bingung kayak kenapa sih gue tuh bodoh banget gitu, kenapa sih kok gue nggak bisa membaca pergerakan ke arah sana gitu, karena gue sangat menyesali jadinya gitu untuk balas-balasan DM sama dia. Ketika dia balas story gue balas lagi, gue jadi nyesel akan hal itu, ditambah lagi dengan ketololan gue yang menjustip itu pun jadi kayak ya ampun gue menjijikan banget deh gitu. Gue tahu sih gue harus kayak gimana, gue yang salahkah terlalu fragile gitu ya, atau emang cowoknya yang terlalu friendly, nggak ngerti deh gue. Menurut lo gimana Bear? Gue butuh sarannya.
0: Bentar, first of all ini lucu loh ceritanya loh, smooth gitu loh. Ya gak sih, lo bayangin lo kenal sama orang itu bisa jadi itu bisa jadi ini tau, bisa jadi cara untuk lo deketin orang, sumpah. Misalkan orang yang lo taksir, lo tahu dari Instastory dia lagi di luar negeri,

cuma speak-speak aja, titip apa gitu. Misalkan dia lagi di misalkan dia lagi di Portugal gitu, eh nitip Cristiano Ronaldo dong misalkan gitu, atau apa kek. Smooth, gue smooth banget, gue senyum-senyum sendiri tadi. Ini coklatnya merek luar negeri ya, bukan buatan istrinya. Sekali lagi, Barrels, ada coklat Barrels cukup terkenal di Malaysia. Tapi kalau menurut Uci dari TikTok, menurut kita adalah ya udah lupain aja, jangan main api, mungkin dianya yang friendly sih. Iya, itu benar. Gue satu suara kok. Cuma ceritanya itu loh, lucu. Ih, hampir. Iya kan, coba lu bayangin cowok-cowok lu suka sama cewek atau cewek deh. Cewek kan suka gengsi mungkin untuk deketin duluan. Itu bisa jadi cara yang smooth buat lu untuk deketin cowok. Sumpah, lo titip aja, ya jastip dong apa gitu. Ngasihnya gimana? Gak mungkin kalau gak ketemu. Ya bisa sih gosen, cuma ya kali. Akan ada 1001 cara untuk ketemu, untuk ngasih langsung, sumpah. Ini gokil sih. Tapi lo hampir kejebak sih, hampir. Tapi sekarang dia update-nya udah diem sekarang, gak ada DM-DM lagi. Maksudnya dianya ya, si orang ini, si ceweknya udah gak nge-DM lagi. Langsung pasang boundaries, oke. Okay. And that's a good idea. That's a perfect move. Gak, lo gak. Ini kalau lo cuma clueless aja. Mulus tapi ceritanya mulus. Nono ya, udah ya, gak usah main api ya. Ih. Nih buat lo di luar sana nih, mungkin bisa jadi cara nih ya. Misalkan gue suka sama cewek gitu, dia lagi ke Surabaya gitu. Titip. Nitip Sinjai dong. Sorry banget, gue nitip banget. Kalimatnya gini nih. Ini cowok-cowok dan cewek-cewek di luar sana yang pengen deketin orang. Kalimatnya gini nih. Kalau lo pengen ngajuin just tip sama orang yang lo suka. Misalkan gue ya. Orang yang gue suka dia lagi ke mana misalkan? Ke Surabaya deh. Jadi Surabaya deh, kedeketan. Ke mana ya yang khas banget ya? Malaysia. Set. Sorry banget nyet. Gue balas story dia. Gini. Sorry banget nyet. Ini gue lagi butuh banget, udah lama gue pengen banget, cuma gak ada nih teman gue yang ke Malaysia dan kebetulan lo, boleh gak sih gue nitip? Lo bikin just tip gak? Boleh gak gue nitip? Tapi kalau gak bikin just tip gak apa-apa, santai aja, aman gitu. Jadi. Tapi pilihan titipan lo tuh yang harus benar-benar ini susah didapat, cuma exclusively ada di situ. Jadi jangan titip yang kayak gantungan kunci mah ya lah, receh bro gitu. Tapi lo mantep Spice, thank you ya ceritanya. Ini lagu buat lo mungkin kayak hampir masuk ke dalam percintaan yang sebenarnya mungkin sekarang bukan buat lo. Aziz Hedra. Asik Hedra. Somebody's pleasure. 101.4 FM, Iswara Jakarta.

0: tadi aku puterin buat lo sahabat suara Juicy Lucy. Judulnya Aming. Asing-asing. Ya, oke kita masuk ke BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS.

ini adalah cerita terakhir di malam hari ini yang akan gue bacakan. Belum, masih ada satu cerita dan satu voice note, sorry. Hai Bear, gue Sunny. Yang kemarin minta saran, sekarang gue udah nemuin jawabannya. Oke, jadi kemarin ada yang cerita kalau di blok media sosial sama pacarnya. Terus dia bertanya, kenapa Bear, kok bisa gue di blok sama pacar gue sendiri? Dan terus kata dia, dan sekarang gue nemuin jawabannya. Ya bener kata lu, dia ngeblokir gue karena ada hal yang ingin dia gak ingin gue tahu. Dan ternyata dia ada cowok lain. Emang wanita mana yang bisa dipercaya selain ibu kita sendiri, ha? Coba. Serem ih. Ya udah kemarin langsung aja gue putusin dia karena buat apa lanjut Bear? Bener kata lu dan yang di TikTok. Makasih ya guys sarannya. Makasih juga Bear. Parah. Jadi sebenarnya gini loh, si cewek itu gak perlu repot-repot ngeblok the whole media sosial loh. Cuma tinggal nge-hide aja instastory-nya, iya gak sih? Ya gue gak tahu lah, cuma ini wah. Sunny, I got you bro, I'm on your side, semangat ya bro. Jangan terlena, jangan galau terlalu lama. Lo itu laki, tunjukin kalau lo tuh gak terlalu jatuh sama hal ini. Gak apa-apa, nikmatin, nangis-nangis aja gak apa. Tapi sehari dua hari aja, abis itu lo udah ya, jangan dipikirin terus, oke? Kelihatan banget. Kalau kata Renje, kelihatan banget ya gak smooth. Padahal bisa aja gak diblok. Emang, jadi selain cewek lo tukang selingkuh, cewek lo bego gitu aja. Mantan lo dek banget gue. Cewek blon, jangan cewek blon, jangan dipacarin, jangan. Blon deh, blon. Yang selingkuhin Sunny lo blon. Aneh lo, aneh. Gue kebayang mukanya nih. Jebelin pasti mukanya. Kata Ute, coba kuliah dulu tuh, coba kasih kata-kata, ayo silaturahmi yuk. Yang di TikTok, ayo. Kata Oci, baru berapa hari udah ketahuan payah. Ya, Aiki jongkok loh. Yeah. Andinara, tinggalin cari yang lain. Yeah. Arnel, cewek-cewek ngambek. Yeah. Coba gue minta kata-kata lagi. Kata anak 2000-an, lupakan masa lalu, hadapin masa depan. Betul. Kylie Abang, jarang tahu cewek ketahuan selingkuh, kalau ketahuan Om namanya. Oon namanya. Yeah. Kata Uci, kalau mau main yang jauh dikit, nggak suhu nih, ya. Yeah. Udah tukang selingkuh, blow on. Bilangin nih kalau cewek lo denger, ceweknya Sunny, ya. Yeah. Gak apa-apa, abis cowoknya kesel sama gue, ayo. Selingkuhannya kesel sama gue sini, ayo. Samperin gue, ayo. Gak apa-apa ya, San, semangat terusan. Kalau bisa dapat yang lebih ya, karena ikan di laut masih banyak. Walaupun nelayannya juga banyak, cuma gue yakin lo adalah salah satu nelayan yang super worthy untuk dapetin ikan paling bagus, ikan paling banyak dagingnya, dan ikan yang paling bikin lo sehat di lautan sana, Sunny. Oke, semangat terus.

0: Buka indang.
1: Kebelet pipih.
2: Kebelet pipih.
1: Real beril seperti biasa, ocai coyah nih. Hal terane di gua adalah, ini topik malam ini ya tadi ya. Lo pernah gak sih nemuin hal aku

Tantangan hidup gue adalah ketemuan sama cowok ditemenin bapak. Ditemenin bapaknya dong. Sekali lagi, ditemenin bapaknya. Ujung-ujungnya gak jadi gara-gara emaknya gak setuju umur gue lebih tua 2 tahun dari tuh cowok. Yaelah. Timbang 2 tahun aja. Padahal bapaknya baik, bisa jadi bestie gue. Jadi bestie gue rasa. Thanks bro dibacain. Yang pertama, kenapa bapaknya harus temenin? Yang kedua, si cowok umur berapa? Yang ketiga, 2 tahun.

0: apa ya, ya udahlah, setiap orang tua punya prinsipnya masing-masing, nggak apa-apa. Baru pengen bacain di Ansen. Besok ya, Bahlil. Ada voice note dari the one and only Sidar Derdor Al Eldul Pilkada dari.
1: Hey, hai.
0: Hai Dar.
1: Gue curcol dikit ya.
0: Boleh.
1: Tapi ini sedikit, nah, bukan dikit sih, emang out of topic ya BTW.
0: Gak apa-apa.
1: Yang lu bikin.
0: Gak apa-apa dong.
1: Jadi belakangan ini gue cukup mixed feeling kan.
0: Asik.
1: Karena gini, yang pertama, Jumat kemarin gue ke bandara, gue nganter kakak gue pulang ke Boston.
0: Asik.
1: Jujur itu
0: masih kangen ya?
1: Banget. Karena gue bener-bener yang harus nguatin diri kan. Karena gue punya ponakan ya cukup melankoli. Dia tuh kalau ngeliat orang sedih, dia juga bakal sedih banget kan. Jadi gue harus kuat-kuatin diri gue gitu kan.
0: Nah, oh gue juga ngerti
1: itu. Gue kan gak bisa nangis yang di depan orang banget gitu kan. Jadi gue tuh pas pulang, subuh-subuh, pas mau subuhan, gue kebangun, terus gue tuh nangis. Nangis-nangis gitu, hari Sabtu sama hari Minggu tuh nangis. Terus kan kalau misalkan gue lagi WFH, itu kan mereka nemenin gitu, nemenin gue kerja gitu. Terus dalam pikiran gue, sekarang siapa yang mau nemenin gue kerja?
0: Betul.
1: Sekarang siapa yang mau ngajakin gue ngobrol gitu? Terus kemarin dan hari ini, jadi ponakan gue keterima kuliah di Malang.
0: Alhamdulillah.
1: Dan sekarang berangkat ngerantau. Jadi kayak wah gila ditinggalin ngerantau sama dua orang sekaligus tuh gimana sih
0: rasanya? I know.
1: Gila, gue mixed feeling banget, cuy. Kayak aduh, gue nggak ngerti lagi deh. Terus kan gue kan juga nggak punya banyak temen kan, dan gue kayaknya cuman punya pasangan gue sama lo as my social media best friend. Jadi temenin gue terus ya. Thank you.
0: My pleasure. Tapi gue ngerti sih Dar. Sebenarnya yang lo sedihin itu adalah cuma satu, kebiasaannya. Baik itu orang yang ditinggal sahabatnya, orang yang ditinggal wafat sama orang yang disayang. Yang fase pertama yang paling bikin lo nangis adalah kebiasaannya. Yang biasanya ada yang ngechat sekarang enggak. Yang biasanya ada yang nemenin lo kalau curhat sekarang enggak ada. Yang biasanya kalau Sabtu Minggu nongkrong sama dia update kehidupan setiap minggunya, tapi sekarang dia udah jauh di sana. Itu yang lo sedihin. Nah makanya lo nanti setiap minggunya atau mungkin setiap beberapa hari lo catch up aja, video call apa segala macam gitu terus ya sampai pulsanya habis ya. Sampai gue tanya habis, tapi enggak apa-apa, itu mengobati ya. Mengobati kerinduan-kerinduan lo bersama kerabat-kerabat lo. Gue ngerti banget sih perasaannya, Dar. Semangat dari, tapi jangan pernah ini ya, jangan mendistract apa aktivitas lo sehari harinya. Ya. Cerita tersebut menutup siaran Beryl malam hari ini yang sebenarnya sudah extend, tapi karena I love you guys, jadi akan aku teruskan. Ada pantun masuk nih dari Renci. Naik sepeda keliling kota, cakep. Berhenti sebentar membeli roti, cakep. Kalau Beryl mulai mengudara, pendengar auto betah menemani. Ke pasar Minggu beli cabai. Terima kasih Renci. Sekarang Beryl juga punya pantun sahabat suara. Dengerin pantun gue ya. Jangan skip pantun gue pokoknya. Takut gak lucu deh. Tapi ini bukan lucu sih sebenarnya. Karena itu tadi sudah menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ini pantun buat lo sahabat suara. Asik. Ke pasar Minggu. Ngeliat bayi. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: What's the answer, Bell?

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Isuara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,

0: Cute time, quality time.
1: Iya,
0: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
0: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
0: Caranya?
1: Pakai ini,
0: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: RRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Mau kemana, Besti?
4: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
3: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
4: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
3: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
4: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Maayun Anak. Maayun Anak adalah tradisi masyarakat Banjar yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang. Tradisi ini adalah menidurkan bayi dengan cara mengayun menggunakan ayunan. Ayunan ini terbuat dari tapih bahalai atau kain kuning yang ujungnya diikat dengan tali handuk atau ijuk. Tali ayunan biasanya diikatkan dengan buku yasin, daun jari angau, kacang parang, dan katupat guntur yang dipercaya bisa menjaga si bayi dari penyakit atau gangguan makhluk halus.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: It's about to be so

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sorowari Indonesia. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, saya ada di Suara Seru lagi nih.
1: Selamat pagi. Selamat kembali lagi.
2: Selamat pagi Aksesa.
1: Selamat pagi. Kita akan bersama Abis juga sahabat suara sampai jam 11 siang nanti ya.
2: Betul sekali sahabat suara, menemani perjalanan-perjalanan yang panjang menuju kantor ataupun menuju sekolah ataupun menuju tempat makan.
1: Nah, bisa jadi karena kalau orang ada kebiasaan nyarap dulu nih sebelum berangkat kantor. Nah, boleh nih sambil dengerin kita sambil request juga.
2: Oke deh.
1: 0819933901 di WhatsApp ya. Boleh juga telepon.
2: Boleh banget.
1: Telepon ya, WhatsApp.
2: WhatsApp juga boleh. Telepon. Teli-teli kita ya, Beb. Teli-teli. Teli-teli, Beb.

0: bersinar
1: di pundak.
2: Itu masih ada enggak lagu itu di zamannya Marvella tuh?
0: Eh masih ada.
2: Masih ada,
0: masih
2: ya.
0: Ada.
2: Masih oke lah ya.
0: Masih oke, okay. Masih diputar terus di sekolah. Selamat pagi semua.
2: Aduh, kalau zaman dulu kita, kalau zaman dulu kamu masih kecil banget.
0: Iya. Yeah.
2: Itu kamu nonton enggak sih ya? Dunia Anak, nonton enggak?
0: Oh iya benar.
2: Nah, itu zaman dulu kita artis-artis cilik di era kita tuh sangat berjaya banget.
0: Aduh, kita ketahuan tua banget ya.
2: Iya sih. Tapi kayaknya di antara pendengar kayaknya kita masih oke okay lah. Masih enggak segitu tuh.
0: Kita ini Gen Z ya?
2: Hah?
0: Oh, kita Gen Y. Milenial.
2: Milenial
0: kita millennial.
2: Masuknya. Oh.
0: Nah, kalau misalkan kamu nih pengen pengen coba cari tahu, lawan bicara kamu ini gen milenial
2: ya?
0: Atau gen apa? Coba kamu bahas aja deh
2: tentang
0: sesuatu yang berbau-bau gen-gen mereka. Kalau misalkan nyahut,
2: nah artinya
0: ya kayak apa sih yang dulu waktu itu Krisdayanti,
2: yep,
0: sama istrinya Arman Maulana tuh.
2: Oh, Asia Bagus.
0: Asia Bagus. Nah. Ada enggak nih yang pernah nonton Asia Bagus?
2: Ada enggak nih?
0: Asia Bagus. Asia Bagus.
2: Gitu ya. Itu dulu siapa MC-nya?
0: Aduh, aku lupa, dia orang Malaysia.
2: Iya, itu kan terkenal banget tuh.
0: Yes, benar. Itu juga jadi kayak wah,
2: Najib gila. Ali.
0: Iya.
2: Najib Ali.
0: Keren banget sih.
2: Keren banget, keren sih di banget. Era tersebut ya.
0: Apalagi kan waktu itu Asia Bagus ya. Mm-hmm. Itu kan masih yang kayak di era-eranya awal-awal banget, mm-hmm, terus juga musuhnya pun nih dari negara-negara yang gede-gede kayak gede-gede, Jepang, bener, gitu kan, Malaysia, bener, Singapura, bener. Dan keren juga gitu loh, Indonesia bisa menjadi juara satu pada saat itu. Dan juara duanya malah Indonesia juga.
2: Bener, kayak Krisdayanti juara duanya bisa Dewi Gita.
0: Betul, aku juga gak expect juga gitu loh. Dan ada ternyata ya yang namanya sebuah video, sebuah apa sih kayak
2: file
0: ya, rekam jejak itu selalu jejak ada
2: dan masih ada sampai sekarang yang benar-benar gambar juga masih bagus.
0: Betul. Jadi kemarin share itu ada loh diupload. Wow.
2: Kalau ya? Pada saat itu kita masih kecil banget ya.
0: Kecil banget.
2: Jadi kita enggak tahu tuh, tapi kita udah pernah dengar bahwa ada nih Asia Bagus zaman dulu karena bener. Kan sampai zamannya Bang Judika.
0: Yeah.
2: Judika tuh masih ikut Asia Bagus, tapi betul, di era Asia Bagus yang udah enggak terlalu populer di kita.
0: 2000-an ya, masih 2000-an masih ada, masih ada Asia Bagus.
2: Tapi udah enggak terlalu ini.
0: Benar, era-eranya yang lagi yang hype Asia Bagus itu tuh yang era-eranya Krisdayanti
2: itu yang paling gong banget
0: gitu. Gelo. Di sini ada pernah nonton Asia Bagus enggak nih sama suara?
2: Bagus
0: gitu. Kita tanya Mora, pasti Mora enggak tahu soalnya Mora masih belum ada belum tanda-tandanya.
2: Hilalnya cuma
0: hilalnya belum kelihatan ya kan. Aduh, tapi yang pasti sahabat suara, kita masih buka request ya di satu jam pertama. Jadi buat kamu yang mau request bisa langsung WhatsApp atau pengen telepon, teli-teli boleh.
2: Teli-teli boleh.
0: Ngebring-ngebring sama kita pagi-pagi ya, yeah, kan.
2: Cus.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
1: Mau-maunya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama dan juga Aksai Saputri menemani kamu.
1: Yes.
0: Ada Ida Dewi Pertiwi dengan Hypnotis menemani pagi kamu.
1: Aduh, kamu tau gak sih daerah ini tuh digadang-gadang kan memang Ida Dewi Pertiwi ini akan juga menyusul ini sebenarnya
0: seorang solois wanita
1: yang dengan apa dengan personal branding juga suka menari,
0: gitu kan? Yes, tidak usah kita sebut namanya.
1: Yes,
0: betul, namanya kan, adalah Iis Dahlia.
1: Nah, itu ya digadang-gadang maksudnya dangdut sih deh. Tapi yang saya paling ingat, jadi kan sekarang lumayan orang suka flashback ke zaman era-era populer tertentu ya.
0: Betul.
1: Dia menurut saya juga populer. Dengan lagu Kamu Suruh Datang Mau,
0: Kamu Suruh Diam Mau.
1: Nah, asik
0: itu. Karena momentumnya itu pas banget. Bener. Di lagu pada saat lagu Ida Dewi Pertiwi ini muncul, lagunya yang Hypnotis ini, di tahun itu memang lagi kayak
1: krisis
0: kehipnotisan cinta.
1: Benar. Dan krisis penyanyi-penyanyi yang juga tampil dengan menari sebenarnya.
0: Betul. Jadi IDP ini kalau menurut aku kemarin banyak juga sih pro dan kontranya.
1: Benar.
0: Pada saat kemunculan dia gitu kan.
1: Tapi ya kalau namanya orang populer emang gitu enggak sih?
0: Iya.
1: Selalu ada pro and a kontra.
0: Betul. Kalau dulu kan zaman-zaman sosmed agak-agak masih nggak terlalu kayak sama kayak sekarang gitu kan.
1: Bener.
0: Apa-apa viral, apa-apa bener. Viral. Nah, kalau dulu tuh emang kerja kerasnya seorang musisi itu ya dari hard sellingnya dia jualan.
1: Dedikasi dia itu ya.
0: Dedikasi dia, bener. Terus juga dulu kan program-program TV, program-program musik.
1: Bener.
0: Ketika dia udah masuk ke salah satu program itu menandakan bahwa wah si penyanyi ini worth buat didengerin, buat disukain.
1: Bener. Pokoknya ya, kalau zaman sekarang tuh ini statement.
0: Ya.
1: Ini penyanyi lagi hype nih.
0: Betul.
1: Gitu. Kirainnya zaman-zaman dulu kita alhamdulillah ya hidup juga di era-era tersebut.
0: Ah, aku mah seneng banget.
1: Karena di era-era banyak konser musik di TV.
0: Bener. Terus juga dulu ada salah satu program yang memang ini banget ya, program musik yang
1: setiap hari.
0: Dan ada momen yang mereka tuh keliling Indonesia.
1: Bener.
0: Ya gak sih?
1: Bener.
0: Aku ingat banget tuh waktu itu ada Titu. Waktu itu acaranya di depan kantor wali kota.
1: Buset, penuh banget.
0: Buset, itu penuh banget. Gelo, mana gratis ya kan?
1: Gratis lagi.
0: Gratis, masuk TV.
1: Artisnya
0: waktu itu
1: Mbak Meni top-top.
0: Beuh.
1: Meni
0: topisan semuanya ya, kan. Pagetos datang.
1: Pagetos.
0: Hijau daun.
1: Ayo,
0: aduh, sudah gin.
1: Tabur bintang
0: sah.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia, yeah. Sahabat suara ya. Welcome back ya, kembali lagi dengan Aksesa dan juga Ardian Kama di suara seru hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Kita lumayan banyak nostalgia ya dari tadi.
1: Aha.
0: Karena memang sesuatu yang nostalgic itu. Kayak bikin kita apa ya, inget momen-momen yang mungkin juga berkesan ya. Betul. Sama kita di masa-masa tersebut.
1: Entah kenapa kayak kalau kita bisa flashback lagi nih, kita tarik lagi nih ke belakang, kayak bisa gak sih yang dulu itu dibawa lagi gitu ke 2026 nih, hype-nya, euforianya, keseruannya.
0: Bener.
1: Karena kayak yang kalau menurut aku mungkin dulu karena kita dulu adalah apa ya, kalau aku kan kita di zaman-zaman itu kan kita masih sekolah ya, Sa.
0: Bener.
1: Masih yang beban di pikiran kita cuma paling matematika.
0: Masih cukup ringan aja sih ya.
1: Paling fisika, ya, paling kimia, kayak aduh.
0: Ujian besok dah gitu
1: ujian
0: doang.
1: Ujian besok
0: gitu doang.
1: Tapi sekarang beda cerita lagi nih 2026. Kan udah beda nih. Ardian Kama versi 2010 sama Ardian Kama versi 2020 kan udah beda.
0: Udah beda banget.
1: Betul.
0: Yang dihadapi, yang dijalani itu berbeda.
1: Betul. Karena itulah kehidupan.
0: Bener. Mungkin pilihan-pilihan lagu yang di era sekarang pun kamu berubah gak sih sama yang dulu, atau kayak kamu tetap suka denger-dengerin lagu di era tersebut?
1: Kalau lagu-lagu yang baru ya. Kalau lagu-lagu yang baru tuh tetap ngikutin, karena seenggaknya kita juga harus tahu nih perkembangan musik di Indonesia sekarang. Bener. Apalagi nih aku lihat beberapa band-band besar kayak The Massive, apalagi yang sekarang nih Kotak, udah mencoba untuk berindie.
0: Maksudnya independen.
1: Yes.
0: Ya, memproduksi secara independen. The
1: Massive
0: ya,
1: benar. The Massive itu kan dulu sama Sony Music.
0: The Massive Musica.
1: Musica.
0: Iya
1: kan? Bener. Habis itu ini si Kotak.
0: Si Kotak
1: keluar dari Warner.
0: Warner, iya.
1: Iya kan? Dan mereka akhirnya setelah berapa belas tahun itu,
0: bener,
1: akhirnya memutuskan untuk berindie atau memproduksi sendiri segala sesuatunya secara sendiri.
0: Benar.
1: Iya kan? Mungkin dulu juga, nih mohon maaf nih, agak nyinggung sedikit. Biasanya kan kalau sekarang kan alhamdulillah ya, karena kayaknya rezeki udah
0: alhamdulillah
1: ya kan. Jadi kayaknya kita pikir-pikir kayaknya kita bisa produksi sendiri deh.
0: Bener. Aku aja kepikiran kita bikin kayak grup vokal macam project pop gitu, enggak sih? Kita bikin lagu enggak sih, Di?
1: Boleh banget.
0: Kita tinggal cari personil lagi yang lain, mungkin ada dua lagi. Kalau Ardi bisa nge-rap bisa.
1: Bisa. Dance bisa.
0: Dance bisa. Udah aman sih kalau kita berdua sih, udah aman ya.
1: Dua GAC aja bertiga.
0: Iya sih.
1: Iya kan? GAC bertiga. Kita nggak apa-apa lah berdua,
0: dua aman aja lah ya,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yeay,
0: sahabat suara yang kita udah berada ternyata di penghujung request nih.
1: Betul ya. Banget. Yang pasti kalau udah jam 8 biasanya udah pada di kantor.
0: Bener.
1: Udah pada di sekolah juga, udah pada di kuliah juga.

0: udah di kerjaan lah juga pasti.
1: Udah pada siap ready activity gitu.
0: Betul.
1: Bener banget.
0: Tapi kenapa tuh?
1: Masih ada waktu kan?
0: Masih ada waktu. Lanjut
1: satu menit,
0: aja.
1: Satu menit nih.
0: Kita ngebring-ngebring.
1: Ngebring-ngebring dulu. Kalau saya kalau sama Ardi ini agak seurat ya. Maksudnya tuh kayak gini, kita masa-masa kita sama kesukaan kita agak deket. Jadi kita ini ceritanya nggak bisa langsung bisa nyambung dikit. Nah kalau aktivitas pagi nih, kalau di waktu muda kan kita ya sekolah gitu, mandi segala macam. Kamu kerja juga masih rutinitas kayak gitu.
0: Kan?
1: Kalau sekarang kan agak lebih nyantai ya.
0: Yoi.
1: Biasanya pagi apa?
0: Mau makan di kucing.
1: Oh, activity.
0: Activity ku pertama.
1: Makan
0: setelah
1: kucing.
0: Jadi jadi enggak kalau misalkan setiap pagi itu biasanya habis subuhan jam 6 itu biasanya udah beberes-beres rumah, terus juga bantu-bantu kayak nyiapin anak sekolah, terus juga nyiapin buat jualan juga. Karena biasanya ada pagi tuh yang suka pesen gitu kan. Jadi sekalian lah dibikinin. Terus juga itu tadi beres-beres bersihin yang tempat-tempat kucing gitu. Karena tuh setiap pagi tuh harus gitu.
1: Tapi emang harus gitu gak sih kalau kita punya peliharaan gitu ya? Gak bisa sembarangan treatment loh.
0: Soalnya pertama ya, kalau misalkan mohon maaf izin nih, kalau dia peping sembarangan, ya kan gitu. Jadi kita harus paling gak sigap lah. Sama juga biar tetangga sebelah-sebelah tidak terganggu.
1: Betul, jadi tetap memberikan rasa nyaman.
0: Betul, jangan tahu menggaduh aja tapi kadang digaduhi. Gitu sih. Tapi kalau kamu, karena kamu sekarang kan aksesnya ini sebagai seorang IRT.
1: IRT,
0: ibu rumah
1: tangga. Predikat baru,
0: iya kan? Ibu rumah tangga.
1: Eh kita beda banget ya 2026.
0: Iya kan? 2026 tuh udah beda status kita. Kita udah punya baby. Aku punya toddler.
1: Bener, kalau kamu kayak nganter sekolah, gitu kan? Kalau fasenya masih, ya dia masih 1 tahun, baru bisa jalan juga, baru bisa jalan. Jadi kalau pagi-pagi tuh, ya ngurusin dia. Dia kalau saya bangun ikut bangun juga kan.
0: Bener.
1: Nah jadi kayak saya paling kewalahan kalau misalkan suami saya nggak ada. Kalau suami saya ada, dia bisa ditinggal sama suami saya kan di kamar.
0: Betul.
1: Saya bisa aktiviti di luar. Nah kalau lagi suami nggak ada pagi-pagi, saya mau heboh banget sih pagi-pagi tuh. Gimana ya? Tapi kita kan sebagai orang tua tetap ada tanggung jawab kan, pengen ngurusin dia. Walaupun saya bisa nitip nih ke mama. Tapi kayak ada rasa kayak itu anak saya. Masa saya langsung, mah nih kan gak mungkin.
0: Mungkin itu juga yang dirasakan istri aku selama ini. Iya kan?
1: Iya.
0: Kekipuhan-kekipuhan hektiknya itu.
1: Bener,
0: iya kan? Makanya di sela-sela waktu luang nih mencoba untuk meringankan lah.
1: Bisa ya.
0: Karena itulah inti dari sebuah rumah tangga.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Proses bertumbuh,
0: bener. Proses saling bantu.
1: Bener.
0: Karena ya jangan juga tuh itu gawe ya nikam, ikam yang gawe.
1: Benar.
0: Ngomong kayak itu bagus ini perusahaan naik kayak itu.
1: Ibu gawe masing-masing guys. Saya lah.
0: Uyu belum apa-apa.
1: Aduh.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7-8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Masih di 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, kita masih di Suara Seru bersama Ardian Kamar dan juga Aksaisa Putri.
1: Yes, dan kita ngebahas tentang, aduh kalau kita sih menjadi ini ya. Mungkin kalau di kita tuh jadi flashback.
0: Ya, kembali lagi ya, flashback.
1: Kembali ke masa-masa di mana kita pernah lah menjalani hal seperti ini.
0: Yeah.
1: Satu masa dalam hidup manusia yang paling rawan pencitraan itu adalah fase PDKT cenah ya.
0: Nah, PDKT. Awalnya